0: Pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
1: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Stutter.
3: Laporan khusus.
4: Tadi Bapak Presiden meminta agar...
5: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan KRIS. Erlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
4: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya, jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
5: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun Purbayudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
6: Bansos berarti Pak?
7: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Pakiran sangat itu kelihatannya setiap. Jangan digampangkan gampangan data di Capil maupun data di BI untuk diantrek juga. Dan jangan dicek setiap orang yang mungkin atas 18 tahun kali itu. Karena di bukan rekening yang belum punya rekening.
6: Oh, jadi emang buat penyaluran bansos ya Pak?
7: Penyaluran bansos pertama dikasih dulu. Ada juga kemungkinan sudah selesai belum sih diskusi itu? Ya, masih terus dalam diskusi ya. Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang ngepin KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
6: Kenapa? Itu jadi kayak wajib gitu
7: kan? Kan dikasih, gratis. Dikasih uang lagi.
5: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
8: Kita dipercaya sebagai salah satu bank syariah milik negara. Tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita... ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir, sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa, jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
3: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya Pak?
8: Insya Allah siap, karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
5: Pemerintah Gatanggoro kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
9: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
10: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
11: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain. Karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
2: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip antara hari ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya. Dengan indeks polutan udara, Air Pollutant Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
13: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
14: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, kepala negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan kepala negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
13: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik. Semoga wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games medali emas dapat 1 miliar, ya. tapi ini Asian Games. Medali emas 3 miliar.
14: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
15: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
14: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabor dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
2: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
2: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
17: Ya, baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari MTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak

kini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana peningkatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam, yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya, perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif. Dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tembelan yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalan airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau

sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir, kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Calitas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Jalan Kolonel Abno atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian, sejauh ini kilometer kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang dinasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Para pemirsa.

0: Kemudian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga Bu Ria Sinta melaporkan langsung dari MPMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
1: Terima kasih Bu Ria Sinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas dari Pro 3 RRI.

Informasi ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Republik Indonesia.
1: Anda baru saja mengupdate beberapa informasi teraktual dan penyampaian warta berita Sentra Pro 3 dan kembali bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjualan yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Yorkshire Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: Pripyat adalah kota modern yang dibangun khusus untuk para pekerja pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl di Ukraina. Sebelum tahun 1986, kota ini dikenal sebagai simbol kemajuan Uni Soviet dengan apartemen rapi, sekolah, taman bermain, dan kehidupan yang tampak makmur bagi sekitar 50 ribu penduduknya. Semua berubah pada 26 April 1986 ketika reaktor nomor 4 Chernobyl meledak dan melepaskan radiasi dalam jumlah besar. Awalnya warga Pripyat tidak langsung diberitahu tentang bahaya yang mengancam. Anak-anak tetap bermain di luar dan aktivitas berjalan seperti biasa, sementara radiasi tidak terlihat perlahan menyelimuti kota. Sekitar 36 jam setelah bencana, perintah evakuasi akhirnya dikeluarkan. Penduduk diberi waktu singkat untuk pergi dengan janji bahwa mereka akan kembali dalam beberapa hari. Mereka meninggalkan rumah, barang-barang pribadi, dan kenangan hidup mereka. Namun, hari itu menjadi perpisahan selamanya, menjadikan Pripyat kota mati, sebuah saksi bisu dari salah satu bencana nuklir terburuk dalam sejarah manusia.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Terima kasih pendengar Anda masih terus bersama kami di Gorontalo pagi ini. Selanjutnya kami ajak Anda menyimak dialog dengan judul Kemarau Dampak Krisis Air Bersih yang Semakin Meluas yang akan dipandu oleh Rusdi yang saat ini sudah bersiap di studio RRI Net. Selamat pagi Rusdi.
3: Ya, selamat pagi.
2: Ya, Rusdi, bicara soal kemarau berkepanjangan memang prediksi dari BMKG bahkan akan sampai di awal 2027. Kita akan mendengarkan juga dari pernyataan beberapa narasumber yang akan hadir pagi hari ini. Seperti apa nanti intervensi kebijakan dari pemerintah untuk mengatasi kekurangan akses air bersih ini, Rusdi ya?
3: Ya, baik, nanti kita akan perbedaan dengan narasumber yang saat ini sudah bersama kami di Zoom pagi hari ini, Yusri.
2: Silakan, Rusdi.
3: Ya, baik pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali saya Rusdi Anita hadir di ruang dengar Anda pada dialog Gorontalo pagi hari ini dengan topik kemarau dampak krisis air bersih semakin meluas. Nah, untuk memperbincangkan hal tersebut, saat ini sudah bersama kami melalui Zoom, kami perkenalkan narasumber kami. Yang pertama ada Direktur Perumda Tirta Bualemo, Bapak Haryono Bokingo, kami sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dir. Ya, Pak Dir bisa open audio dan juga kameranya Pak Dir, karena kita juga live di YouTube RRI Gorontalo. Silakan Pak Dir.
4: Waalaikumsalam, ya selamat pagi.
3: Iya, terima kasih Pak Dir sudah bersama kami di pagi hari ini. Kita sapa juga ada Kepala Dinas atau Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Gorontalo Utara, Bapak Usman Lagarusu. Kami sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kaban. Bisa di open audionya Pak, masih terkunci Pak. Kita juga masih menunggu beberapa narasumber lain, ada dari BPBD Kabupaten Gorontalo, Bapak Udin Pangu, dan juga Kepala BPBD Kabupaten Pohuwato yang nantinya juga akan bergabung di dialog kita di pagi

0: hari ini pada dialog kita. Dan sambil menunggu narasumber lain, seperti biasa pendengar, pada dialog Gorontalo Pagar ini nantinya kami akan memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin memberikan masukan, saran, pendapat di line interaktif 0821-9664-8664. Dan bagi Anda yang saat ini sementara menonton dialog kami melalui kanal YouTube RRI Gorontalo, Anda juga bisa memberikan masukan, saran, pertanyaan kepada narasumber kami di pagi hari ini. Topik kita, kemarau dampak krisis air bersih semakin meluas. Pendengar, musim kemarau yang melanda di Provinsi Gorontalo ini mulai memberikan dampak serius terhadap ketersediaan air bersih masyarakat. Berdasarkan laporan dari BPBD Provinsi Gorontalo, hingga akhir Juli 2026, sebanyak 5.388 jiwa atau 2.361 kepala keluarga KK di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, dan Kabupaten Gorontalo Utara terdampak kekeringan dan kekurangan air bersih. Kondisi ini diperkirakan masih akan memperluas karena sebagian besar wilayah Gorontalo masih mengalami puncak musim kemarau pada bulan Agustus hingga September 2026 ini. Dampak kemarau tidak hanya dirasakan melalui sulitnya masyarakat memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga meningkatkan resiko kekeringan kepanjangan serta kebakaran hutan dan lahan. Seperti apa upaya-upaya akan dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk dari Perumda di beberapa daerah di Provinsi Gorontalo, akan kita perdalam pada dialog kita di pagi hari ini. Sebelum ke Pak Yono, Pak Direktur Perumda Tirta Buale, maksudnya ke Pak BPBD Kabupaten Gorontalo Utara, Pak Usman Lagarusu. Pak Usman, bisa disampaikan ke masyarakat terkait dengan musim kemarau yang saat ini masih melanda di Provinsi Gorontalo, bagaimana kondisi ketersediaan air bersih khususnya di Gorontalo Utara, Pak Kaban? Silakan, Pak.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terutama yang ada di Gorontalo Utara khususnya dan Provinsi Gorontalo pada umumnya. Perlu kami sampaikan bahwa kekeringan di Kabupaten Gorontalo Utara sudah melanda sudah beberapa bulan ini,
0: ya.
1: Dan ini sudah berpengaruh kepada kurangnya air yang bisa diinjil masyarakat yang terdampak. Di Gorontalo Utara yang terdampak kekeringan itu mulai dari Kecamatan Atinggola, Gentuma, Tumilito, Kuandang, Anggrek, kemudian Sumalata Timur. Ini yang sekarang diinjil oleh pemerintah daerah, bagaimana masyarakat yang terdampak ini bisa diperbantu dengan air agar supaya di dalam kehidupan mereka sehari-hari tidak akan terhalang dengan kebutuhan air tersebut. Mungkin seperti itu.
0: Kalau data dari BPBD sendiri, Pak, untuk sampai saat ini sudah berapa banyak KK atau kepala keluarga yang terdampak terhadap kebutuhan air bersih di beberapa kecamatan yang sudah disampaikan tadi, Pak Kaban?
1: Kalau untuk KK yang ada di Gorontalo Utara yang sudah terdampak itu ada sekitar 5.631 jiwa, 31 KK. Kemudian yang jiwa itu sudah ada sekitar 19.671 jiwa yang sudah terdampak. Dan ini akan masih tetap bertambah terus karena desa-desa yang ini tuh masih sementara melaporkan ke kita yang ada di BPBD Kabupaten Gorontalo Utara.
0: Ya. Untuk saat ini pendistribusian air bersih sejauh ini bagaimana, Pak? Apa yang menjadi persoalan atau kendala di lapangan bagi BPBD dan instansi terkait terhadap penyaluran bantuan air bersih ini, Pak Kaban?
1: Ya. Untuk pendistribusian air bersih ini yang pertama kendalanya mungkin masih terdapat juga beberapa yang mendistribusikan air ke kita di Kabupaten Gorontalo itu belum terkoordinasi. Dengan adanya ini sekarang sudah dilakukan yang langkah untuk bagaimana dalam pelayanan supaya ini ke masyarakat tidak akan terganggu lagi. Sehingga sekarang dari pihak kita BPBD sudah mengatur jadwal untuk masing-masing, terutama untuk jadwal pelayanan di masing-masing kecamatan. Dan perlu kami sampaikan untuk hari ini kita di BPBD Kabupaten Gorontalo Utara akan melakukan pelayanan di Desa Ubudu, Kecamatan Sumalata. Padahal di Sewu, di Kecamatan Sumarata, kita tahu persis mereka itu kalau melihat di dekat sungai yang besar ada di sana tuh. Tapi kondisi alamnya sekarang ini sudah sangat memprihatinkan.
0: Ya, kalau koordinasi dengan lintas sektor seperti dari Polres maupun dari beberapa instansi yang memang dari khususnya dari Perumda Kabupaten Gorontalo Utara sendiri, bagaimana Pak agar seperti yang disampaikan tadi koordinasinya belum berjalan baik di lapangan ini Pak?
1: Nah, alhamdulillah untuk koordinasi dengan lintas sektor yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara ini tentunya yang pertama. Kemarin kita sudah bentuk tim terpadu yang sudah di-SK-kan langsung oleh Bapak Bupati Gorontalo Utara, dan mulai dari situ kita sudah mulai mengatur bagaimana untuk jadi pelayanan yang ada di masing-masing kecamatan tersebut. Nah, sehingga sekarang ini dengan adanya koordinasi dan informasi dari kita semua yang ada di lintas sektor, maka pelayanan kepada masyarakat sudah terarah dan terpenuhi apa yang diharapkan oleh masyarakat.
0: Ya, baik Pak Kaban, saya ke Pak Haryono, Direktur Perumda Tirta Bualemo. Pak Haryono, bisa disampaikan ke masyarakat saat ini situasi musim kemarau di Kabupaten Bualemo sendiri, bagaimana ketersediaan air bersih khususnya Perumda Tirta Bualemo Nisa? Silakan Pak.
2: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang untuk Perumda Bualemo, untuk pelayanan kami untuk masyarakat yang terdampak di musim kemarau ini ada sekitar hampir 2.000 KK dari 10.000 yang aktif yang terpasang. Memang kita fokusnya lagi ke itu ya, kita fokusnya ke pelanggan Perumda. Ya, ini ada hampir sekitar 2.000 KK yang terdampak dari musim kemarau ini yang tersebar di Kecamatan Paguyaman, Kecamatan Bubuti, Pilamuta sebagian, dan Manangu. Dari 10.000 SR yang terpasang sambungan rumah, dari 10.000 itu ada sekitar 20% sambungan Perumda yang SR di rumah-rumah yang sekarang ini memang masih terdampak oleh musim kemarau, sehingga pelayanan yang kami lakukan ya ini melakukan pendistribusian air dengan menggunakan mobil tangki. Memang ada sebagian masyarakat juga yang meminta untuk di luar dari pelanggan PDAM, namun memang kami karena armada kami cuma satu mobil tangki, bahkan kami memprioritaskan dulu yang pelanggan Perumda. Itu pun agak kesulitan, kita masih belum cukup, bahkan 40.000 liter per hari kami distribusikan, atau 8 tangki setiap hari kami distribusikan dengan pengaturan waktunya. Contoh hari ini kita ke Paguyaman, besok lagi ke Manangu, kemudian ke Cilambuta sebagian, dan Belupi. Sehingga untuk Tilamuta itu sendiri yang terdampak hanya satu desa, yakni desa Lahumbo. Desa Lahumbo itu pun ada di satu dusun 4. Kemudian untuk Kecamatan Dulupi yang terdampak dua desa, yakni Tanah Putih sama Desa Pangi, dua desa. Kemudian untuk Paguyaman itu yang terdampak, yakni Rumah Sakit Iwan Bokings, kemudian Wonggahu dan Penilo. Dan untuk wilayah Paguyaman yang di luar dari daerah layanannya kami itu alhamdulillah dibantu oleh teman-teman kami dari batalion BTO, kemudian dari BPBD Bualemo dan Polres Bualemo, kami terus berkoordinasi melakukan bagaimana untuk bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat yang terdampak musim kering.
0: Kalau di Kabupaten Bualemo sendiri Pak, sumber air yang dipakai oleh PDAM sendiri Pak, bagaimana kondisi terkini Pak?
2: Untuk sumber air, khusus lagi Kecamatan Tilamuta yang terdampak di Desa Lahumbo, itu instalasi pengolahan kami yang ada di Piluliangga. Instalasi pengolahan yang itu yang kapasitasnya 20 liter per detik, saat ini sisa 8 liter per detik. Itu cukup penurunannya cukup signifikan ya. Kemudian untuk ya untuk kecamatan Manangu, Manangu ini sekarang posisinya yang 15 meter kubik sekarang sisa 0 kubik. Hingga kami menggunakan ada sumur gali yang kami gunakan pompa
0: ya.
2: Untuk mengisi buffer reservoir yang ada di kecamatan Manangu. Itu pun kami tidak bisa melayani full yang di kecamatan Manangu. Bahkan sudah hampir 80% kami tidak bisa layani. Namun kami layani dengan menggunakan mobil tangki. Sehingga kami masyarakat Manangu di saat mobil tangki melayani di kecamatan Manangu, agar penampung airnya ini, gelong atau apa saja, drumnya kalau bisa diperbanyak. Agar setelah jadwal Manangu, kan kami lagi ke ujung timur Bualemo, yakni ya. Ke Pabiaman. Sehingga ini masalah waktu ini yang terus menyita kami, terutama juga masalah BBM. BBM ini juga jadi kendala di kami dalam hal pendistribusian air karena menggunakan solar. Sehingga di pompa sini yang ada di Kecamatan Tilamuta kan tidak setiap hari ketersediaan solar itu ada. Hingga terkadang kami terhenti itu karena faktor bahan bakar.
0: Bahan bakar ya. Pak, sampai saat ini berarti Pak Dir PDAM Tirta Bualemo ini lebih fokus kepada pelanggan dulu ya Pak. Untuk masyarakat yang di luar daripada pelanggan itu ada bantuan dari BPBD ya.
2: Iya. Iya, alhamdulillah itu koordinasi kami berjalan dengan batalion, kemudian BPBD Bualemo, kemudian dengan Polres yang alhamdulillah berkolaborasi untuk bagaimana bisa melayani masyarakat.
0: Ya, Pak Dir, dari upaya dari Perumda Tirta Bualemo sendiri, Pak, melihat kejadian-kejadian seperti ini sering kali berulang setiap tahun. Ada upaya-upaya atau inovasi yang nantinya ke depan di 2027 mendatang akan dilakukan oleh PDAM sehingga ini tidak menjadi satu persoalan ke depannya ini, Pak. Karena memang sering terjadi kemarau yang cukup panjang di Provinsi Gorontalo khususnya di Kabupaten Bualemo, Pak.
2: Iya. Oke, terima kasih. Itu ada beberapa usulan kami ke pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, pemerintah provinsi, terutama masalah Paguyaman yang memang terkendala masalah debit air yang memang tidak ada alternatif lain yang kami bisa tempuh karena memang faktor alih fungsi lahan yang ada di jalan ke Paguyaman Pantai di Batu Merah itu ada yang menjadi satu-satunya sumber Paguyaman yang saat ini kami gunakan dan tidak ada lain sumber lain yang bisa kami gunakan. Sehingga kemarin kami mengusulkan ke pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat terkait pembangunan instalasi pengolahan yang ada di Kecamatan Munusar. Sehingga kami terus berupaya untuk melengkapi RC karena Munusari adalah sumber air yang masih alhamdulillah masih sangat baik, sangat bagus. Sehingga inilah satu solusi mungkin yang kami bisa berikan nantinya, insya Allah ini bisa tercover di 2027 yang saat ini kelengkapan dokumen ini terus kami buru untuk mengantisipasi pelayanan yang ada di Kecamatan Paguyaman. Kemudian untuk Manangu juga ada usulan kami juga, ya ini adalah salah satu intake yang memang sumber air cukup besar di saat musim kemarau dia agak masih bisa bertahan, sehingga ini juga salah satu usulan utama kami di insya Allah di tahun 2027 ini bisa tercover.
0: Ya, kalau untuk sumur suntik sendiri Pak, itu mungkin bisa diadakan itu Pak atau bisa dilakukan dalam waktu dekat ini Pak untuk memenuhi kebutuhan Pak Adir?
2: Nah, untuk sumur suntik memang di Paguyaman itu ada yang sudah berfungsi untuk sumur bornya, tapi kami juga masih sementara pengusulan untuk kita alihkan ke penggunaannya untuk masyarakat. Sehingga ini yang kami upayakan juga insya Allah bisa tahun ini maupun di tahun 2027 nanti.
0: Ya, baik. Pendengar dari Republik Indonesia Gorontalo dimanapun Anda berada, saya berikan kesempatan lebih kepada bagi Anda yang ingin memberikan masukan, saran, pendapat. Silakan kita buka line interaktif bagi Anda masyarakat Kabupaten Bualemo, Kabupaten Gorontalo Utara. Silakan bisa memberikan masukan, saran, pendapat terkait dengan pendistribusian air bersih di musim kemarau saat ini di beberapa daerah. Sambil menunggu juga dari beberapa narasumber lain dari BPBD Kabupaten Pohuwato dan juga BPBD Kabupaten Gorontalo yang nantinya akan bergabung di Zoom pagi hari ini. Silakan kita buka line interaktif 0821-9664-8664 bagi Anda pendengar yang ingin memberikan masukan, saran, pertanyaan kepada narasumber kami di pagi hari ini. Sambil menunggu penelpon, saya kembali ke Pak BPBD Kabupaten Gorontalo Utara. Pak Kaban, kalau di Kabupaten Pohuwato itu sudah mengeluarkan SK terkait dengan darurat bencana. Nah, di Gorontalo Utara sendiri, apakah nantinya ke depan akan menerapkan juga ketika kemarau ini masih terus berkepanjangan, Pak Kaban? Akan mengeluarkan semacam surat keputusan terkait dengan status siaga bencana untuk beberapa bulan ke depan. Silakan Pak Kaban.
1: Untuk Kabupaten Gorontalo Utara, alhamdulillah untuk saat ini kita sudah ada secara darurat masih yang sebelumnya awalnya dengan siaga bencana. Karena Kabupaten bencana ini sudah ditandatangani langsung oleh Pak Bupati kemarin tanggal 28 Agustus. Dan alhamdulillah sekarang sudah terlaksana bahwa untuk
0: Ya, terkait dengan pendistribusian ini kan kalau biasanya pemerintah daerah atau BPBD terkendala dengan armada yang kurang, yang sangat masih kurang ya Pak Kabannya di beberapa daerah juga seperti itu. Nah, kedepannya mungkin ada pemerintah daerah akan mengadakan atau membeli lagi beberapa kendaraan mobil untuk pendistribusian air ke masyarakat ke depannya, Pak Kaban?
1: Jadi untuk Gorontalo Utara yang jelas untuk pengadaan mobil sudah tidak pagi, kita juga lihat kawasan kita nanti juga kita akan sumbat keringan teman-teman yang ada pertama dari jadi provinsi yang sering melayani juga di Utara dan juga ada bantuan sistemnya dari sosial ini kota menjadi satu kota ini sudah terlihat bukti ya tadi sekarang kemarin juga ke 2015 untuk tempat kami dalam hal tersebut karena ini kemarin dari tamat Grek sudah melihat ke 2015 untuk undang mobil yang kesana itu akan digunakan untuk berdistribusi yang ada di kecamatan. Sebanyak untuk pengadaan mobil ini dan
0: hari ini. Ya, Pak Kaban, untuk mekanisme permintaan pendistribusian air di desa, seperti apa mekanisme yang harus dilakukan oleh pemerintah desa sendiri, Pak Kaban?
1: Untuk pendistribusian air ke masing-masing desa, yang pertama di kecamatan Pemikita ya, di Pola, di kita sudah pagi beberapa pengadaan yang memulai di sana, sehingga itu dibutuhkan mengurangi proses pelayanan itu sendiri. Dan tentunya dengan pembentukan armada yang dibutuhkan dari TNI maupun dari Pemerintah itu akan terhadap membantu kita dalam
0: pelayanan. Ya, Pak Kaban, kalau instruksi dari Pak Bupati begini, Pak Bupati terkait dengan musim kemarau ini seperti apa Pak? Himbauannya kepada masyarakat Pak?
1: Sebenarnya untuk himbauan Pak Bupati kepada seluruh masyarakat yang ada di Gorontalo, terutama dalam musim kemarau ini, yang pertama tentunya dengan data masyarakat sendiri sebelum bakar lahan ini yang terjadi sebar di Gorontalo Utara, terutama di kecamatan Pemikito. Nah, kemarin mereka yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya, dan kini langsung oleh warga tempat di Gorontalo Utara, melakukan rapat koordinasi di sana ya, dan menghasilkan langkah-langkah untuk bagaimana di kecamatan Pemikito ini sudah tidak ada lagi untuk masyarakat kita dan juga pelayanan dan kepatuhan para masyarakat tidak
0: Iya, baik. Pendengar, saatnya kita bisa bergabung di dialog kita di pagi hari ini. Silakan di 0821-964-8664 bagi Anda pendengar yang ingin memberikan masukan, saran, pendapat ke narasumber kami di dialog pagi hari ini sambil menunggu narasumber lain di dialog kita di pagi hari ini. Silakan 0821-9664-8664 bagi Anda pendengar yang ingin memberikan masukan, saran, pendapat kepada dua narasumber kami di pagi hari ini. Sambil menunggu penelpon, kita rehat sejenak, kita ikuti iklan dari masyarakat berikut ini.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download

jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Ya, baik pendengar, hari-hari dimanapun Anda berada. Kita kembali ke dialog kita di pagi hari ini. Saya ke Pak Padir, Perumda Tirta Bualemo, Pak Yono. Pak Yono, jika kekeringan masih terus berlangsung, nah ada langkah-langkah antisipasi apa yang akan dilakukan oleh Direktur Perumda Tirta Bualemo sendiri, Pak, untuk pendistribusian air bersih ke masyarakat? Silakan Pak Dir. Bisa diopen dulu Pak Dir, audionya masih terkunci Pak Dir.
2: Ya, mohon maaf, mungkin apa yang akan langkah-langkah apa yang akan kami lakukan, ya, ini mungkin penjadwalan pelayanan.
1: Ya.
2: Terkait menurunnya debit air, kami akan melakukan untuk penjadwalan pelayanan bagi wilayah-wilayah yang mungkin terdampak. Karena memang untuk ibu kota Bualemo yakni Tilamuta, alhamdulillah hanya sampai 2% terkait gangguan pelayanan. Untuk selebihnya kami alhamdulillah bisa bertahan sampai 3-4 bulan ke depan, insyaallah masih aman. Gitu juga untuk wilayah-wilayah terdampak lain, termasuk Kecamatan Mananggu, ya, karena ada sumber alternatif lain yang mungkin dia bisa bertahan sampai 2-3 bulan ke depan.
1: Ya. Kalau di Mananggu sendiri Pak, ada rencana untuk membuat atau ada sumber air terbaru di sana Pak untuk PDAM sendiri Pak? Untuk beberapa kecamatan seperti Butumo itu dan Mananggu Pak?
2: Itu yang saya sampaikan di awal tadi, memang ada 3-4 usulan strategis kami yang saat ini sementara bergulir di pusat dan insya Allah ini akan terrealisasi di 2027.
1: Ya. Itu diusulkan melalui mana Pak Adir? Mekanismenya seperti apa?
2: Ini kita ke pemerintah daerah provinsi melalui PU Cipta Karya maupun Balai Sungai, dan setelah itu ke kementerian, dan semua usulan itu sekarang sudah berada di Kementerian PUPR.
1: Ya. Sudah mulai diproses ya Pak Dir, ya, insya Allah ini bisa direalisasikan di tahun 2027 mendatang. Ya Pak Dir ya. Ya, pendengar ya, silakan kita buka line interaktif bagi Anda yang ingin memberikan masukan, saran, pertanyaan di dialog kita di pagi hari ini di 0821-964-8664. Bagi Anda pendengar yang ingin memberikan masukan, saran, pertanyaan kepada dua narasumber kami di pagi hari ini, sambil menunggu beberapa narasumber lain yang akan bergabung di dialog kita di pagi hari ini, kita buka kesempatan lagi kepada masyarakat yang ingin memberikan masukan, saran, pendapat. Anda juga bisa memberikan saran, masukan di kanal YouTube RRI Gorontalo di kolom komentar. Nantinya kami akan memecahkan pertanyaan, masukan dari pendengar kepada dua narasumber kami di dialog pagi hari ini. Ya, sambil menunggu penelpon, saya kembali ke Pak Kalaksa, BPBD Kabupaten Gorontalo Utara. Pak, dalam rencana kerja BPBD Kabupaten Gorontalo Utara sudah memetakan risiko-risiko bencana, khususnya kekeringan di Gorontalo Utara, mana saja wilayah mana saja yang memang masuk dalam risiko daerah rawan bencana, khususnya kekeringan, Pak Kalaksa. Silakan Pak.
3: Jadi kita sudah memetakan daerah-daerah yang kekeringan. Yang pertama itu sembilan satu itu, hampir 100%. Kemudian kecamatan Kendola, ini kecamatan Kendola di mana? Kemudian di kecamatan Kendola, sebenarnya itu ada dua desa dengan desa Rake. Kemudian di kecamatan Kuandang, misalnya itu yang terutama di Kontolo, karena Kontolo adalah wilayah yang ketiga sebenarnya mengikuti kemarin sebenarnya kemudian di kemarin kemudian sudah makan semua itu karena beberapa hari masih ada maksudnya, tapi pada akhirnya buat bangsa itu begini saja. Jadi kami mulai mikir tentang kondisi para yang ini.
1: Ya. Kalau sumber air bersih yang digunakan oleh BPBD mendistribusikan ke masyarakat itu lokasinya di mana saja, Pak? Karena memang kalau saya tahu beberapa daerah kecamatan terjauh juga ada di Gorontalo Utara. Bagaimana distribusi ke sana, Pak? Sumber air bakunya diambil dari mana ini, Pak Galaksa?
3: Kalau untuk kecamatan Kuala, langsung ambil dari Perundas dan sumber air dari sana dan Kuala itu sampai dengan lepas. Kemudian di Jawa ada juga Nabi Muhammad juga di tempat seperti di Balai. Kemudian di kawasan Rekan, di kawasan Rekan itu ada satu titik yang mata air yang digunakan untuk sumber.
1: Ya. Ya. Kalau untuk kecamatan Sumalata sendiri, Pak, yang terjauh di Tulungkula, seperti itu, Pak?
3: Untuk kecamatan Sumalata itu kita mengambilnya di bangunan sana di kawasan Manado yang terdekat dengan Pak di Sumalata untuk masyarakat biasa.
1: Ya, Pak, untuk pembagian tugas dari lintas sektor sendiri, Pak, ada pembagian semacam mungkin BPBD di bagian utara atau bagian selatan. Nah, untuk dinas-dinas atau lintas dinas lain di bagian mana, Pak? Ada sudah ada pemetaan-pemetaan wilayah seperti itu, Pak Galaksa?
3: Ya, untuk pembagian tugas pendistribusian itu kami sudah pertama di kemarin kami bagi mereka kemudiannya di Tanggiko kemudian sampai dengan Jepua kemudian dari Simbalan dan Sungai mereka kami kapasikan dengan Tanggiko sedangkan keuangan dan Tanggiko lah kemudian dibantu juga dengan ini di Kabupaten Jawa Tengah. Nah, untuk Kabupaten Jawa Tengah kan
1: Ya. Ya, baik, saya bacakan beberapa pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp kami di 0821-9664-8664 dan juga bagi Anda pendengar yang ingin memberikan masukan, saran, lain telepon, silakan kita buka sesi dialog interaktif di dialog kita di pagi hari ini. Saya bacakan beberapa pertanyaan melalui WhatsApp 0821-9664-8664 dari Pak Nixon. Apa penyebab utama sumber air masyarakat mengalami penurunan atau kekeringan selama musim kemarau? Apakah ini dipengaruhi juga karena ada penambangan pohon di hilir sehingga terjadi juga penurunan debit air? Ya, mungkin Pak Galaksa bisa menanggapi, silakan. Apa sebenarnya menjadi penyebab utama sehingga terjadi penurunan air di beberapa sumber air, Pak? Silakan, Pak.
3: Tapi penyebab air di Gorontalo Utara, khususnya di kecamatan Kelimatan di Bengkang, itu yang jelas semua burung yang ada di sana sudah berjemur.
1: Iya.
3: Yang jelas yang pertama. Kemudian ini masyarakat yang setelah lebih tidak. Ini yang berikutnya. Sumber air yang ada di daerah itu kita terutama saya ingin contoh dengan ini sebagian besar lahan yang besar itu tidak ada lagi pengaman yang bisa ini pohon-pohon yang bisa menahan sumber air penting menyebabkan air yang ada di sekitar sudah kalau barang di sisi kemarau saya harus menggunakan air dan sumber air kemudian di itu sampai sama seperti tadi beliau yang jelas sumber yang datang hasilkan air itu di bawah itu yang sudah tidak ada dan selalu dirasa
1: Ya, Pak Dir bisa menanggapi Pak Dir pertanyaan dari masyarakat tadi Pak Dir terkait dengan faktor apa saja selain kemarau yang mungkin menyebabkan banyak atau sering mengalami kekeringan sumber air di beberapa lokasi di Kabupaten Bualem. Apakah salah satunya juga karena faktor penebangan pohon mungkin, Pak Dir? Silakan.
2: Iya, terima kasih. Memang untuk Kabupaten Bualemo faktor utamanya adalah alih fungsi lahan ke pertanian yang memang terutama masalah Paguyaman kemudian juga Mandang itu terkait alih fungsi lahan yang ke tanaman jagung sehingga ini memang berpengaruh di saat musim hujan kekeruhannya memang sudah di melewati ambang batas sehingga kenapa di rata-rata kita di Bualemo di saat musim hujan itu air sering pendistribusiannya terhenti itu akibat dari kekeruhan alih fungsi lahan yang mengakibatkan kekeruhan air sangat tinggi dan di saat musim kemarau itu mata-mata air itu sebulan tiga minggu atau satu bulan setengah saja kita sudah mata air yang memang tadinya agak dengan adanya alih fungsi lahan semua
1: Sudah ada koordinasi Pak Dir dengan pemerintah daerah terkait dengan kerusakan hutan yang semakin parah di Kabupaten Bualemo sendiri Pak sehingga terganggu terkait dengan air bersih di PDAM sendiri Pak?
2: Ya kami terus berkoordinasi bahkan 2024 kami melakukan penanaman 1000 pohon untuk melestarikan bagaimana kelestarian hutan tetap terjaga. Dan ini upaya-upaya juga dari teman-teman dari pemerintah daerah juga untuk bagaimana meyakinkan masyarakat terkait itu alih fungsi lahan ini yang memang berakibat dari sumber air yang semakin jauh, semakin debitnya semakin berkurang dan ini mulai terasa sampai dengan sekarang.
1: Saya bacakan lagi pertanyaan dari masyarakat dari Pak Audin di Telaga. Apakah ada kemungkinan krisis air bersih ini semakin meluas? Ditambah lagi dengan kemarau yang diprediksi masih akan berlangsung lama dan bagaimana upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri. Dari Pak Kalaksa, silakan Pak.
3: Seperti yang jelas, saya kita akan pemerintah daerah dan ini bagaimana dibuat kepada masyarakat agar supaya dalam
4: itu bisa bagaimana sumber air dan kita kembali dan
1: ya Pak Yono bisa menanggapi Pak Yono, apakah ada kemungkinan krisis air bersih ini akan terus meluas dan bagaimana upaya-upaya akan dilakukan oleh Perumda untuk Kabupaten Bualemo sendiri? Silakan Pak.
2: Ya, dengan melihat kondisi saat ini, kalau memang akan terus berlangsung sampai 2-3 bulan ke depan, ini pasti akan semakin meluas, terutama di Bualemo, pasti akan dirasakan oleh masyarakat juga yang ada di Paguyaman Pantai, karena sekarang debit Paguyaman Pantai sisa 2-3 liter yang saat ini masih kami manfaatkan, namun alhamdulillah masih bisa memenuhi pelanggan-pelanggan kami yang ada di Paguyaman Pantai. Dan langkah-langkah kami itu kembali ke pelayanan mobil tangki sehingga kami harap masyarakat untuk lebih memperbanyak lagi penampung airnya
1: ya.
2: Agar bisa diberikan sampai 2-3 hari karena pelayanan kami terus berjadwal apalagi kalau sudah ketambahan ke kecamatan-kecamatan lain sehingga bisa saja setiap kecamatan seminggu sekali kami bisa layani karena besoknya kami ke kecamatan lain ini yang yang kami harap, kami himbau untuk masyarakat terus menghemat air dan menyiapkan penampung yang agak lebih besar sehingga pelayanannya kami di saat seminggu sekali bisa digunakan oleh masyarakat sampai dengan waktu 7 hari.
1: Iya. Berarti pada saat ini masih berjalan satu minggu sekali ya untuk beberapa kecamatan yang saat ini distribusi ya, Pak Dir ya?
2: Kalau saat ini masih di 4 hari sekali kami masuk ke setiap kecamatan. Karena dah belum sampai meluas ke kecamatan. Karena untuk Bualemo sendiri yang terdampak itu kan yang parah itu adalah Manangu sama Paguyaman. Kemudian ya, untuk kecamatan lain itu hanya ya 5% 10% lah wilayah yang terdampak. Sisanya kalau masih alhamdulillah masih
1: aman. Untuk kecamatan Wonosari sendiri Pak? Belum ada laporan.
2: Untuk kecamatan Wonosari alhamdulillah masih ya. Alhamdulillah untuk pelayanan kami di Wonosari masih maksimal, alhamdulillah ya, masih aman.
1: Masih. Belum ada laporan Pak Dir ya terkait dengan ketersediaan air bersih sana Pak Dir ya?
2: Belum ada. Bahkan belum ada. Iya, bahkan sekolah rakyat yang saat ini kami layani juga alhamdulillah masih bisa kami layani.
1: Iya. Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo dimanapun Anda berada, silakan kita buka line interaktif ya. Bagi Anda pendengar yang ingin memberikan masukan, saran, pendapat kepada narasumber kami di pagi hari ini, ada penelpon, kita buka. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, penelpon. Ya, terputus, silakan kita buka lagi line interaktif bagi Anda pendengar yang ingin memberikan masukan, saran, pertanyaan kepada dua narasumber kami. Dan kita masih menunggu beberapa narasumber lain yang memang rencananya juga narasumber ada Pak Irwan Abudi Usman dari Asisten 1 Sekda Gorontalo Utara yang akan bergabung di dialog kita di pagi hari ini, dan juga dari BPBD Kabupaten Pohuwato dan juga Kabupaten Gorontalo. Memang di dua daerah ini seperti di Gorontalo Utara ya, banyak wilayah-wilayah kecamatan maupun desa itu sudah mulai mengalami kekurangan air bersih, sehingga pemerintah daerah melalui BPBD lintas sektor terus melakukan upaya pendistribusian air bersih di wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan atau mengalami krisis air bersih di wilayahnya masing-masing. Kita buka lagi line interaktif, silakan kita buka untuk Anda pendengar yang ingin memberikan masukan, saran, pendapat dua narasumber kami, ada dari Direktum Perumda Tirta Bualemo dan juga Kepala Pelaksana BPPD Kabupaten Gorontalo Utara di dialog kita di pagi hari ini. Silakan kita buka pertanyaan juga di kanal YouTube RRI Gorontalo bagi Anda yang ingin memberikan masukan, saran, pendapat kepada dua narasumber kami di pagi hari ini. Baik, sambil menunggu penelpon dan juga beberapa pertanyaan dari WhatsApp dan juga kanal YouTube dari Gorontalo, saya kembali ke Pak Kalaksa. Pak, dalam beberapa bulan terakhir ini yang paling parah terjadi kekeringan air bersih itu, kalau tadi disampaikan memang ada beberapa kecamatan yang paling terparah, yang paling banyak itu di Kecamatan Tomoli itu Pak Kalaksa ya, atau ada beberapa wilayah lagi yang menurut BPBD sudah perlu diantisipasi lagi nih Pak Kalaksa?
3: Ya, yang paling terpaksa itu yang akan berhubungi. Ya. Ini ya, dari sumber desa itu ada 3 desa yang memang terdampak. Ada juga di samping itu, tapi tidak terlalu terlalu ya, bisa kemarin sendiri, pasti sudah akan disimpan. Nah, sebenarnya untuk tahun-tahun Gorontalo itu dan misalnya juga karena yang pernah menikmati kita baru menikmati dan dunia karena air bersih cuma karena sekolah itu ya pergayaan yang dan sumber utama daripada karena itu pertama hasil hutan dan hutan daerah dan kesehatan kecamatan dan karena kolator yang sangat besar itu memang susah pada tempat-tempat yang dimakan itu tiba-tiba curahan yang kosong lagi masuk ke bawah, tapi tidak ada orang kemudian masuk ke bawah yang jelas.
1: Iya, Pak, biasanya kan kalau di musim kemarau seperti ini terdampak selain krisis air bersih juga kebakaran. Kalau di Gorontalo Utara, Pak, ada laporan terkait dengan kebakaran lahan terkait dengan masuk musim kemarau seperti saat ini, Pak?
3: Ya, untuk kelengkapan data, khusus data yang ada di kita, dari instrumen sampai sebagainya, OCT dan pada itu sampai dengan hari ini, kebakaran hutan itu sebenarnya sekitar berjalan di tujuh kebakaran. Dan yang pada itu kebakaran itu malah ada yang terima di kamar itu. Itu adalah persoalan berbeda yang kebakaran. Nah, sumber permasalahan itu kita ada yang lain daripada orang yang ada di Bandung.
1: Ya. Nah, dari sumber beberapa turun lapangan dilakukan oleh BPBD maupun lintas sektor terkait, kebakaran lahan yang terjadi itu faktor kesengajaan atau memang faktor cuaca ini, Pak, atau faktor memang kemarau yang terjadi ini, Pak Kalaksa?
3: Jadi ini yang pertama tentunya kita sudah jelas sumber kebakaran ini. Ini yang pertama dari manusia sendiri. Yang kedua, para antisipan terjadi pada musim kemarau yang basi. Ketiga, ini soal masyarakat banyak yang ingin memperluas lahan pertanian. Ini yang menyebabkan jumlah kebakaran hutan. Karena mereka tahu bahwa proses untuk penanaman hutan tidak, kalau misalnya diasal itu kan benar-benar toilet. Nah, kalau misalnya pada bulan sobat kender sekarang tidak sih, masa itu tidak satu bulan. Nah, upaya kita mau percepat agar lahan pertanian yang sebenarnya bersih dan
1: yeah.
3: memuaskan
1: kita ya ya baik, karena kita juga sudah di ujung dialog kita di pagi hari ini dari masing-masing narasumber, saya mintakan untuk memberikan closing statement. Yang pertama Pak Yono, Pak Dir Perumda Tirta Bualemo, closing statement dan juga himbauan-himbauannya kepada masyarakat terkait dengan krisis air bersih yang terjadi di musim kemarau saat ini. Silakan Pak Dir.
2: Ya, terima kasih. Iya, kami memahami bahwa masyarakat membutuhkan air bukan hanya pada siang hari, tetapi setiap saat, karena itu meskipun dalam kondisi sumber air baku yang terbatas saat ini, seluruh jajaran Perumda akan terus bekerja, akan sampai malam hari untuk memastikan distribusi air tetap berjalan ke wilayah-wilayah yang terdampak. Kami mungkin tidak mampu membuat hujan turun, tapi kami akan terus berusaha menghadirkan air sampai ke pintu rumah masyarakat dengan menggunakan mobil tangki. Sehingga di saat mobil tangki hadir di tengah-tengah masyarakat, kami himbau untuk menyiapkan gelong maupun drum-drum untuk bisa menampung lebih banyak lagi. Karena yang kami jaga, kami akan melakukan penjadwalan pendistribusian air melalui mobil tangki. Ini himbauan kami ke masyarakat. Dan untuk pelanggan-pelanggan yang saat ini masih terlayani, mohon untuk menghemat air agar penyaluran tekanannya tetap bisa dirasakan oleh seluruh pelanggan yang ada di kecamatan-kecamatan maupun di ibu kota Kabupaten Bualemo. Ini mungkin closing statement dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kalaksa, silakan Pak himbauannya, closing statementnya bagi masyarakat yang ada di Gorontalo Utara terkait dengan krisis air bersih, termasuk juga terkait dengan kebakaran lahan ini, Pak. Silakan Pak Kalaksa.
3: Berharap pada seluruh bisa menjadi kualitas tak di kawasan saya yang pertama. Kami berharap agar kawasan pemanfaatan saya yang akan disusunkan oleh teman-teman kita itu kami berharap tak dilimpahkan dengan sebaik-baiknya. Dan sampai berlalu ke dalam kebunan jadi kita kualitas saya soal demokrasi yang tujuan. Saya berharap sih dari seperti ini. Artinya kita menggunakan air sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, kami berharap juga kepada pemerintah desa dan masyarakat dari itu sebagai pemerintah kami, agar kami pemerintah desa dan distribusi air secara merata. Juga kami juga butuh bantuan dalam hal pengawasan dari pemerintah desa untuk
1: Ya, baik, terima kasih Pak Kalaksa, BPBD Kabupaten Gorontalo Utara. Terima kasih Pak Dir, Perumda Tirta Bualemo, sudah bersama kami di pagi hari ini, dan juga bagi Anda pendengar yang sudah mendengarkan kami melalui kanal YouTube RRI Gorontalo dan juga melalui frekuensi 101,8 FM. Terima kasih sudah kebersamaan Anda. Saya Rusdanita, mohon undur diri. Kita jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk

0: Berdoa indah.
1: Bang Kojek, kalau diajarin ke museum mau lagi dong.
0: Pasti dah lo gue ajakin. Belajar dah yang benar.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Warga, saat lagi kami ajak Anda untuk memperbarui beberapa informasi dalam berita berbahasa daerah Gorontalo bersama Hasdin Daniel. Tetaplah bersama kami di Prosotan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mana di mana anak kambing saya?
4: Anak kambing Nona ada di pohon waru.
3: Mana di mana jantung hati saya?

0: tehas din Daniel Watia ta mo potunggu lolo iya. Mengundulawa mengutang to. Owo lolo duhu to PMI bone bolango donggo iilangi. Wau ta pala lolo duhu ito he oduhenga odudata liyo. Iti seki lo PMI to bone bolango Saipul Suleman lo otanggulai ilangi liyo lo duhu musima opadulia. Sabu dila otak-otawa ma opasieni ta pala lolo duhu. PMI musima watu-watu duhu. Umamu heinga la iati umo donor nara. O dito olo tato kakanto lialo. Alihu duhu wolu-wolu to PMI. Modata maita modonor sukarela, modata olo ta otulung yalo duhu. Alihu moto duo duhu umalo modata, mamo kalaja helumo walo pamalenda, organisasi, waula iati. Alihu didutasi buolo mololohe duhu ode pasienita palalu lo duhu.
1: Ayua. Ayua merupakan karakter kepribadian yang rendah hati, ramah dan lembut, sifat kedermawanannya tulus tanpa pamrih dalam bentuk apapun, kecuali hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhana dan siap berkorban untuk kepentingan umum, pemaaf dan tidak dendam, sebab dendam hanya mendatangkan ketidakbahagiaan dalam hati sanubari. Sejarah membuktikan antara Pohala Ahulondalo, negara Syarikat Gorontalo, dan Pohala Alimutu, negara Syarikat Limboto, bermusuhan beratus tahun hanya karena dendam kesumat yang turun-temurun. Namun, permusuhan ini reda karena hati bid'ah atau Khatib Agung Eato dari Gorontalo dan Jogugu atau Patih Popa dari Limboto telah mengkampanyekan betapa pentingnya sifat pemaaf.
0: Odu olo ito donggo lamia tia ta bali u bahasa lo Hulondalo. Institut Agama Islam Negeri mialo IAIN to Hulondalo maloali Universitas Islam Negeri mialo UIN Sultan Amai to Hulondalo. Mamai lo binda ati langgulo Hulondalo. To Hulondalo butia maduluo Universitas Uma Negeri. Bolilio mao Universitas Negeri Gorontalo mialo UNG, wau Universitas Islam Negeri mialo UIN Sultan Amai. I penasehat akademisi to Hulondalo Nelson Pomalingo lo otanggulai, boli alo tanggula buti, hiango to umu polai a UIN buti. Owo luo lo UNG wau UIN to Hulondalo botia, hiango ode mongo ditimoli, to umai mopo ombuta sikola ode lenggota lo umo kulia. Talu-talu, UIN buti musima mopolai a umo tolo didiki. Popotu udula wololai o teknologi informasi masa tiabuti.
2: Tahuda lomongo panggola. Popoti lo ito dila tamo oli pata tarakuku. Bo tarakuku tamo oli pata popoti lo.
1: Perangkap itu tidak melupakan perkutuk, tapi perkutuklah yang melupakan perangkap. Artinya selalu berikhtiar.
0: Odu olo ito donggo lamiatia toha bali u bahasa lo Hulondalo. Tihi lo hundo, talatua ulo tihi u o ai talio uolo sojara to Hulondalo. Awali lo upi lo tuo talio mai lo agama isilamu ode Hulondalo. Ita uolo tak mirul to hundo Sultan Amai, luki husin lo otanggulai, tihi u o a itali uolo sojara, mo data tahina na awa mao, tunggulo woluo ta lontok di luari lo Hulondalo. Umai mongotota sojara lio lo tihi beti. Tak mirul, ma hipodahawa, mialo hiporawa tia uolo uma lo wali harata lo tihi. Ode lo ali, mialo butu, tolimpunga lo tihi beti. Boli tak mirul, ma...

dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Pendengar, siang hari ini pukul 11.20 waktu Indonesia Tengah, kami update informasi untuk Anda dari rri.co.id, di mana pendengar, cuaca berawan hari ini, gelombang Teluk Tumini capai 2,5 meter. Dari BMKG, Gorontalo ini memperkirakan cuaca di wilayah Gorontalo umumnya berawan sepanjang hari dengan gelombang laut di Teluk Tumini berpotensi mencapai ketinggian 2,5 meter. Ini pagi hari tadi pendengar, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Siang dan malam hari cuaca diperkirakan cerah hingga berawan, sementara dini hari kembali berawan. Suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 40 hingga 98%. Angin bertiup dari arah barat dan daya hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk jalur penyeberangan, BMKG juga merilis perkiraan gelombang di dua lokasi perairan di Laut Sulawesi bagian Gorontalo Utara. Cuaca diperkirakan cerah hingga berawan tebal dengan angin dari barat laut hingga utara berkecepatan 10 sampai 30 km per jam dan tinggi gelombang 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Updatean informasi dari rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mendengar updatean informasi dari rri.co.id, duduk terlalu lama tanpa jeda ini bisa meningkatkan resiko kanker dan kematian akibat kanker. Penelitian ini terbaru menunjukkan bahwa memecah waktu duduk dengan aktivitas ringan ini bisa membantu mengurangi dampak buruk perilaku kurang gerak. Di mana penelitian menganalisis data lebih dari 91 ribu orang yang mengikuti UK Biobank. Para peserta memiliki usia rata-rata 56 tahun dan tidak memiliki riwayat kanker ketika penelitian dimulai. Nah, dalam penelitian ini peserta menggunakan alat pemantau aktivitas berbasis akselerometer selama 7 hari berturut-turut. Perangkat ini juga mencatat tingkat pergerakan peserta termasuk perilaku tidak aktif dan aktivasi fisik ringan hingga berat. Selama masa tindak lanjut sekitar 12 tahun, peneliti menemukan bahwa perilaku kurang gerak secara keseluruhan ini berkaitan dengan hasil kesehatan yang lebih buruk, di mana kondisi ini mencakup peningkatan resiko terkena kanker dan meninggal akibat kanker. Dan penelitian ini menunjukkan bahwa bahaya duduk lama tidak hanya ditentukan oleh jumlah waktu seorang duduk, tetapi juga bagaimana waktu ini terkumpul sepanjang hari, di mana duduk dalam periode panjang tanpa gangguan dinilai punya dampak kesehatan yang lebih buruk dibandingkan duduk yang sering diselingi aktivitas. Updatean informasi dari rri.co.id, tetap terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, tiba saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

0: Inilah dinamika olahraga siang. Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada matchday pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang, seharusnya timnya bisa tampil lebih efektif.

0: Sementara itu, The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para pegawainya usai tampil menghadapi Atletico Madrid. Dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin. Tetapi secara emosional, saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham.

Pendengar RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Park the Princess dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Tacak. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akliots diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Tacak. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini, sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga. Dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tarik Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum. Dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson. Dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: Bruno. I got to tell you, I was watching this kid warm up on this court.
1: You have to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
2: Pendengar RRI, Helena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat satu dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
3: Helena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor satu dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina menang 3-6, 6-1, 6-4 setelah sempat tertinggal pada set penentuan. Ia menyelamatkan break point saat tertinggal 3-4, kemudian merebut 6 poin beruntun untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Rybakina ke semifinal US Open untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor satu dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
4: Well, it means a lot of course, but as I was saying,
3: tentu saja pencapaian ini sangat berarti, tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor satu dunia. Itu luar biasa, tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan, dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Aryna Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva 2-6, 7-6, 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 19 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Gauff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
5: Yeah, I mean, it was a slow start.
3: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut. Pertemuan Helena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing satu kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal ini akan menjadi kesempatan pertamanya menembus final US Open sekaligus melanjutkan langkah setelah memastikan status sebagai peringkat satu dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nur Diansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nur Diansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih, Rudi. Dalam saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusuma Wardani, Mosdaki Ubaidillah, Awi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di Pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Dianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah ganda, maksud kami tunggal putra Mosdaki Ubaidillah yang merupakan tunggal yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini sudah cukup baik. Iya, tapi juga benar lebih 2 bulan dan persiapannya sudah cukup bagus. Ya, pasti ya, kalau dari diri pertama saya sudah patut ini kuat untuk memperkuat tim dan membuat diri terkuat. Ya, pastinya semua.
1: Pak Adit sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor bergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nur Diansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

latihan sempat terhalang. Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian Grup A Basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Litiwali melaporkan selengkapnya.

Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana Grup A Asian Games 2026. Pertandingan basket 5x5 tersebut akan berlangsung di Aichi International Arena Nagoya.

0: di Jepang. Penerbangan yang seharusnya dilakukan sekali dari Jakarta diubah menjadi 3 kali penerbangan transit.
1: Tim kemarin udah jalan juga yang mestinya direncanakan melalui Soekarno Hatta, ternyata ada perubahan karena ada bencana, jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga. Ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine. Mereka

tim Jepang, Indonesia juga akan melawan Korea Selatan pada esok hari. Berselang sehari, tim Merah Putih akan menghadapi Arab Saudi di laga penutup grup A yang akan berlangsung pada 13 September 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Dirauli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

mengawali perjuangannya di grup B Basket Putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjapur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit. Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity V, kemudian Naraka Breakpoint, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktekkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini itu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi, menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Jangan kemana-mana, pukul 13 waktu Indonesia Tengah dahulu Dalipu menemani Anda ya dengan Pak Kuni. Jadi tetap terus di 101,8 FM. Jangan lupa download aplikasi live streaming RRI Digital ya, dan juga dengarkan kami di 101,8 FM. Tetap di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang harusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara gak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi gak tahu dan gak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka, atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI.

Pendengar, kucing merupakan salah satu hewan peliharaan paling populer di dunia. Namun, di balik tingkahnya yang menggemaskan, ternyata banyak rahasia unik yang belum diketahui oleh para pemiliknya. Mulai dari kemampuan unik mengeong yang hanya ditujukan bagi manusia, hingga keberadaan organ tambahan yang memungkinkan mereka mencicipi aroma udara. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Benfield Pet Hospital, rata-rata harapan hidup

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 1, Gorontalo.

0: Aksara Dudelo pernah terukir dalam sejarah Gorontalo, calon Olongia Raja batal dilantik karena dinilai tidak pantas untuk memimpin. Alkisah, calon raja itu tinggal sehari akan mengikuti prosesi adat penobatan. Tiba-tiba Batelo Panggulo, pemimpin adat bagian Panggulo, membatalkan pelantikan karena ditemuinya sang calon raja sedang meratapi kematian kuda kesayangannya. Dalam ratapan itu, sang calon raja mengatakan, "Kalau sampai aku tahu siapa yang membuat kudaku jadi begini, akan kubuat pula dia bernasib sama dengan kudaku ini." Batelo Panggulo menggunakan hak vetonya untuk membatalkan pelantikan dengan alasan, "Dipo otadi ma hemoladiladi, dipo otunge ma hemolungelunge, belum bertaji sudah menikam, belum bertanduk sudah menanduk." Para bate setuju untuk tidak melantik calon sang raja. Dari kisah ini, betapa pentingnya Dudelo. Tahuda Lomongo Panggola. Di laponga tawa, dungu-dungu, dabo topo milohe lakumu. Di laponga tawa, ili-ili, dabo topo milohe piili.
1: Jangan disangka menunduk, tapi memperhatikan tingkahmu. Jangan disangka berpaling, tapi memperhatikan perangaimu. Artinya, hati-hati dalam bergaul.
0: Lumanu Lomongo Panggola.
1: Boodelo olobu dede ola tou lingo.
0: Seperti kerbau ditarik di hidung, artinya penurut.
2: Mengulamongong satu dendali, maungulio mai. Iyo odia mula junggulilio. Donggo tou abad 17. Tohuta lo hulonda lo butia. Bolo ma pila luneta tau ngota uhe potanggula lo tau ti apu mae. Totimi idu mo gantia olongia iti apu mae botia daha-daha aman di lo lipu. Ju, sampe-sampe ti apu mae boti ma wohia lio bilu loa. Dapat nila mohuto ju. Alasan nilio susah tio mo otolahu idu. Sabuhu ide boti ju tambati lo uhe paito helio. Iti apu ma eboti o ilimu u mo ohela ilanggamo. Hu idu wala boti ju bohepo bahalang alio. Boli ju u mo oheran ito o walia lio ju monona ototudulo taluhu. Iti abu maibuti motota lo bahasa lo bibi na tangyalo. Sampai bibi na tangyala buti ju lo wali sahabat ilio. Ju ti abu maibuti lo laita hemopo obelesi huidu huidualo. Wanu ma polo-polo ototudu lo huidu ima ti abu mae ta hemomolulo. Totimi idu huidu ogowa ju. Hepo halawati alio. Ulo laita bibi salawa wolo tato pitulo ludulo hulungo wau tato pitulo ludulo huta. Walo ungguli ito ju lala pataju opitulo wolu delo hulungo wau huta. Wanu bolo woluo tau deli memo rusu amosorani ju. Iti apu mae polima tohu ngolota dadata umai modulua mopo osalamati olota dadata. Iwan otihula li apu mae hitau delibti bomo tulapata tete imongolio. Iti apu mae buti judila malitan walo ulai otutu. Daboju ulai pasi-pasi totambati lio dia umahe poragai. Walau ungguli ti apu maeboti lo otoduo ilimu ju di Nabi Sulaimani. Sambe bibi na tangyalo ju lo wali sahabati lio. Dabo ju to udipo umbuta mai ju. Dendali, modunguhupo lahutuau wa mapolo tamela miatia paduma tahuda wa ulumadu.

0: Ayua merupakan karakter kepribadian yang rendah hati, ramah dan lembut. Sifat kedermawanannya tulus tanpa pamrih dalam bentuk apapun, kecuali hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhana dan siap berkorban untuk kepentingan umum. Pemaaf dan tidak dendam, sebab dendam hanya mendatangkan ketidakbahagiaan dalam hati sanubari. Sejarah membuktikan antara Pohala Ahulondalo, negara syarikat Gorontalo, dan Pohala Alimutu, negara syarikat Limboto, bermusuhan beratus tahun hanya karena dendam kesumat yang turun-temurun. Namun, permusuhan ini reda karena hati bida atau Khatib Agung Eato dari Gorontalo dan Jogugu atau Patih Popa dari Limboto telah mengkampanyekan betapa pentingnya sifat pemaaf.
1: Tahuda Lomongo Panggola Wano ito helumo, bolihu idu motimbungo.
0: Jika kita bersatu, gunung pun akan rata. Artinya, memelihara persatuan dan kesatuan.
1: Lumadu lomongo panggola.
2: Bo'o delo bo'undu lo udu.
1: Seperti kotoran tikus. Kotoran tikus itu runcing keduanya. Artinya, tidak dapat dipercaya.
3: Mongon bla mengota tonten dali juma umbuta melo ati au guli buti. Dongko masali apu mai buti. O wolo lo binatangi moali tuoto sampe lo umasa buti aju dongko wolo tahi di hima pahamu baito. Wanu bolo wolo binatangi tuau bolo tili mahu alomola jui lumongku mai. Ima tuoto wolo umoali. Wanu bolo ju tonggulalahe wa uwatio. Uwalio tuwoto mopohabali uoluo tau botulo. Poli wanu uoluo watawatanga uwatiwatio tuwoto umoleto. Poli wanu ulato wa uwatio mopohabali uoluo tamatilo potala. Iwanu apula wa wango tuwoto moondo tulala ngobuhu meambo uoluo tamamate. Mengulama ngutato, ti apu ma ebuti ju pasi-pasi ilimu meputi. Dada tata mopia olio, sabu mopio heto hale, waulolaita motulung itu tau. Ti diopo ju wanuluo popate ya, walo tau deli, ima ti apu ma ebuti tama tihutihula mohenela tau deli beito. Ita nguhuta lo hulontalo buti ju, moto talio sambe ti apu ma ebutiju ma iloponulo eya wa magila raia lio ta toto yunga pitulo ludu sabu lo laita bibi salawa wolo tato pitulo ludu lo hulungo wa pitulo ludu lo huta juku buli apu ma ebuti tohu idu donggala kota lo hulondalo. Mengulang mengutato, tanu bo'o di mola ju ngo idilio silita lo tato toyunga pitulo ludu. Potala ju onapa atilio ode olanto mo aami. Nabo wanu bolo dila mo patato, bolo mo hile potunu to mengutato. De bo'o ditopo watia mo hindupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

perilaku yang harus dijauhkan dari diri kita. Yang pertama, nenek olo, tingkah laku yang menjengkelkan. Kedua, wete tolo, berbicara tidak pada tempatnya atau asal bunyi. Yang ketiga, kekengolo, tingkah laku yang sengaja dibuat-buat untuk mencari perhatian. Yang keempat, kureketolo, berbicara dan bertingkah sembarangan. Kelima, paingolo, suka membantah dengan kasar. Keenam, bulabolo, membuat atau berbicara yang tidak bermakna. Biasanya disebut bisala bila otuma aninalio, atau berbicara omong kosong. Dan yang ketujuh, hutatingolo, berbicara dan bertingkah kasar atau disebut banggangan atau kurang ajar.

Lomadala. Ta'ua adalah gelar kehormatan adat. Sedangkan Madala bermakna negeri yang indah, di mana pemimpinnya selalu berpikir bagaimana mensejahterakan rakyatnya. Pemimpin lebih mengutamakan kepentingan rakyatnya daripada kepentingan pribadi. Sedangkan kata negeri indah bukan berarti negeri penuh dengan kemewahan, tetapi indah karena keseimbangan antara kebutuhan lahiria maupun batinia. Pemimpin yang berhasil dan memiliki sikap bukan untuk mencari kenikmatan dunia, patutlah dianugerahi gelar Ta'ua Lomadala.

Suhu Ta'a menurut harfianya adalah pijakan atau tempat berpijak. Makna lain Suhu Ta'a adalah landasan atau fondasi. Dalam konteks kepemimpinan, Suhu Ta'a erat kaitannya dengan paradigma pikir sang pemimpin. Paradigma yang dimaksud adalah landasan filosofi dari semua ide maupun perencanaan program dalam rangka molimehu bu'ala, memperbaiki negeri atau rakyat. Sumber dari segala sumber hukum adat Gorontalo, adat bersendikan Sara dan Sara bersendikan Kitabullah. Ini wajib menjadi Suhu Ta'a seorang Olongia Raja dalam setiap ide maupun kebijakannya. Suhu Ta'a seorang Olongia ditunjang oleh 4 prinsip yang dilambangkan dengan Wopato Putubuwata, 4 potong bambu yang kuat, yaitu Motoheto Tohilao, memegang teguh moral dan nurani, Motoheto Toilimu, tangguh dalam ilmu pengetahuan, Motoheto Tobuto'o, memegang teguh hukum atau kenegaraan.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Beberapa hari

0: Pendengar, topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Inilah warta siang selengkapnya bersama saya Nur Aisyah Banggai. Selamat siang pendengar. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saidarus Lihabibi menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Srikandi Jagadesa. Srikandi Jagadesa ini merupakan binaan Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Wagub menyatakan keberadaan Srikandi Jagadesa diharapkan menjadi bagian dari upaya pemberdayaan perempuan sekaligus memperkuat peran masyarakat dalam mengawal pembangunan di tingkat desa. Menurutnya, perempuan memiliki peran strategis dalam mendorong kemajuan desa, termasuk dalam menjaga lingkungan sosial, meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta mendukung berbagai program pembangunan pemerintah.
1: Kedatangan Srikandi Jagadesa Kabupaten Gorontalo tetap eksis, mampu untuk membangun provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Karena Srikandi Jagadesa di bawah naungan dari Kejaksaan Tinggi Gorontalo untuk provinsi dan Kejaksaan Negeri yang ada di Kabupaten dan Kota.
0: Ida mengharapkan Srikandi Jagadesa tidak hanya menjadi wadah organisasi, tetapi mampu menjalankan kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan turut membantu menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dinilai penting untuk memastikan pembangunan desa berjalan secara transparan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pendengar, bantuan sosial untuk pengentasan kemiskinan di Gorontalo dinilai hanya bersifat sementara. Berikut laporan Destrian Syah Mahmud.
2: Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Mono Arfa mendorong perubahan pola pengentasan kemiskinan dari bantuan sosial menuju pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurut Ridwan, bantuan sosial memang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun bantuan tersebut belum cukup untuk membuat masyarakat keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan. Ridwan mengatakan pemerintah perlu memberikan masyarakat aset produktif dan akses untuk mengembangkan usaha. Aset yang dimaksud berupa alat produksi, sedangkan akses berkaitan dengan pasar, teknologi, dan konsumen. Ia mencontohkan bantuan peralatan bagi pelaku IKM yang diberikan pemerintah melalui dukungan aspirasi DPRD. Menurut Ridwan, bantuan seperti mesin jahit dan mesin pengolahan makanan dapat menjadi modal produktif untuk meningkatkan kapasitas usaha masyarakat. Namun bantuan alat produksi harus disertai pendampingan.
3: Nah, kan kita lihat beberapa hari terakhir ini Pemprov meluncurkan melalui aspirasi anggota dewan meluncurkan IKM, bantuan-bantuan mesin bengkel, misalnya mesin jahit, mesin yang sifatnya mengelola makanan. Nah, itu memberi pesan aset desa, masyarakat harus dikasih aset. Yang kedua, akses. Nah, akses di sini ini terkait pasar. Nah, apakah produk-produk mereka punya akses ke konsumen? Apakah produk-produk mereka punya akses ke teknologi?
2: Ridwan mengatakan DPRD bersama pemerintah daerah sedang mendiskusikan agar anggaran ke depan lebih berorientasi pada pemberdayaan daripada bantuan sosial. Ia berharap belanja pemerintah tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi mampu menghasilkan masyarakat yang produktif dan mandiri. Dengan pola tersebut, pengentasan kemiskinan diharapkan tidak berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi mampu meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakat.
0: Pemerintah terus menyalurkan anggaran perlindungan sosial untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di Provinsi Gorontalo. Hingga 26 Agustus 2026, tiga program bantuan sosial telah disalurkan dengan total nilai mencapai sekitar 336 miliar rupiah lebih. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Provinsi Gorontalo, Ari Suwandani Wiwit Warastuti mengatakan, penyaluran perlindungan sosial tersebut menjadi bagian dukungan APBN bagi masyarakat di daerah. Ari menjelaskan salah satu program yang telah disalurkan, yakni program Keluarga Harapan atau PKH. Hingga 26 Agustus 2026,

0: PKH telah disalurkan sebesar 151 miliar kepada 208.019 keluarga penerima manfaat atau KPM. Selain PKH, pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial tunai atau BST. Program tersebut telah direalisasikan sebesar 2,36 miliar dan diberikan kepada 3.937 KPM di Provinsi Gorontalo.
1: Selain belanja pemerintah pusat yang mengalir melalui unit vertikal di Gorontalo dan belanja DKD, terdapat belanja APBN yang mengalir langsung dari pusat, seperti belanja perlindungan sosial. Sampai dengan 26 Agustus 2026 terdapat 3 jenis program bansos yang disalurkan di Provinsi Gorontalo, yakni program Keluarga Harapan atau PKH dengan nilai penyaluran sebesar 151,85 miliar untuk 208.019 KPM. Bantuan sosial tunai dengan nilai penyaluran sebesar 2,36 miliar untuk 3.937 KPM. Dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT dengan nilai penyaluran sebesar 182,73 miliar untuk 304.553 KPM.
0: Sementara itu, bantuan pangan non-tunai atau BPNT menjadi program dan dengan nilai penyaluran terbesar. Hingga periode yang sama, BPNT telah tersalur sebesar 182,73 miliar untuk 304.553 KPM. Penyaluran berbagai program perlindungan sosial tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli dan memberikan dukungan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Pendengar, pembangunan kantor Bupati Pohuwato terancam masuk fase penanganan penanganan kontrak kritis. Hal itu terjadi jika penyedia jasa tidak mampu memenuhi target percepatan pekerjaan. Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Gorontalo, Dwiatma Singgih Raharja Sabaris, mengatakan penyedia telah membuat action plan untuk mengejar ketertinggalan. Penyedia ditargetkan meningkatkan progres pekerjaan sekitar 7% dalam waktu 2 minggu. Balai akan melakukan pemantauan terhadap target tersebut. Jika tidak tercapai, kontrak akan masuk dalam fase penanganan kontrak kritis. Dwiatma mengatakan, penanganan akan dilakukan sesuai kontrak. Maksud kami, penanganan akan dilakukan sesuai ketentuan kontrak dan SOP yang berlaku. Dalam kondisi terburuk, jika pekerjaan tidak dapat dipulihkan, kontrak dapat berakhir dengan putus kontrak atau blacklist.
2: Nah, tinggal kita lihat dari action plan yang dijanjikan penyedia jasa akan kita monitor di hari Minggu besok. Kita memang sudah wanti-wanti kalau Minggu besok belum dapat mencapai target, maka kontrak ini akan masuk dalam fase penanganan kontrak kritis gitu ya, yang kita akan laksanakan tentunya sesuai dengan ketentuan dalam kontrak maupun juga sesuai dengan SOP penanganan kontrak kritis.
0: Namun pergantian kontraktor belum menjadi pilihan pada tahap ini. Balai masih melihat komitmen penyedia dan menjalankan action plan. Proyek tersebut memiliki nilai kontrak sekitar 37 miliar rupiah. Progres saat ini sekitar 12% dengan deviasi sekitar 8%. Pembangunan ditargetkan selesai pada 31 Desember 2026.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Ribuan masyarakat Gorontalo saat ini terdampak kekeringan dan kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih akibat kemarau panjang. Laporan Andi Sanga.
4: Bencana kekeringan akibat musim kemarau yang melanda wilayah Gorontalo hampir 3 bulan terakhir semakin meluas. Di Kabupaten Gorontalo Utara, ribuan kepala keluarga kini menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Gorontalo Utara, Usman Lagarusu, hari ini mengungkapkan kekeringan telah dirasakan masyarakat di sejumlah kecamatan, mulai dari Atinggola, Gentuma, Tumilito, Anggrek, Kuandang, dan Sumalata Timur. Berdasarkan catatan pemerintah daerah, sedikitnya ada 5.631 kepala keluarga dan 19.671 jiwa terdampak kekeringan. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah daerah terus melakukan penyaluran air bersih secara rutin ke wilayah-wilayah terdampak.
5: Di Gorontalo Utara yang sudah terdampak itu ada sekitar 5.631 kata. Kemudian yang jiwa itu sudah ada sekitar 19.671. ini akan masih tetap bertambah terus desa-desa yang ini masih sementara melaporkan ke kita yang ada di BPBD Kabupaten Gorontalo Utara. Kemarin kita sudah bentuk tim terpadu yang sudah di-SK-kan langsung oleh Bapak Bupati Gorontalo Utara, dan mulai dari situ kita sudah mulai mengatur bagaimana untuk jadi pelayanan yang ada di masing-masing kecamatan.
4: Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Bualemo. Direktur Perumda Tirta Bualemo, Haryono Bokingo, mengungkapkan hampir 2.000 kepala keluarga dari sekitar 10.000 pelanggan Perumda kini kesulitan mendapatkan air bersih. Masyarakat yang mengalami dampak kekeringan tersebar di Kecamatan Paguyaman, Lulupi, Wonosari, Manangu, serta sebagian wilayah Tilamuta. Hingga kini penyaluran air bersih oleh pihak-pihak terkait terus dilakukan agar masyarakat tetap bisa menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal.
6: Masyarakat yang terdampak di musim kemarau ini ada sekitar hampir 2.000 KK dari 10.000 yang aktif, yang terpasang. Memang kita fokusnya lagi ke pelanggan Perumda yang tersebar di Kecamatan Paguyaman, Kecamatan Bubuti, Tilamuta sebagian, dan Manangu. Pelayanan yang kami lakukan ya, ini melakukan pendistribusian air dengan menggunakan mobil tangki. Memang ada sebagian masyarakat juga yang meminta untuk di luar dari pelanggan PDAM, namun memang kami, karena armada kami cuma satu mobil tangki, bahkan kami memprioritaskan dulu yang pelanggan Perumda, itu pun agak kesulitan, kita masih belum cukup.
4: Pada 2 September 2026, pemerintah Provinsi Gorontalo telah menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Provinsi Gorontalo. Status tersebut berlaku selama 1 bulan, terhitung sejak 1 September 2026 dan dapat diperpanjang maupun diperpendek sesuai perkembangan kondisi di lapangan. Penetapan status tanggap darurat dilakukan guna memperkuat koordinasi dan mempercepat penanganan terhadap dampak kekeringan dan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Gorontalo.
0: Pendengar, kemiskinan makro diukur berdasarkan kemampuan konsumsi rumah tangga. Pengukuran tersebut mencakup konsumsi makanan dan kebutuhan non-pangan. Masyarakat disebut rentan apabila beresiko tidak mampu memenuhi batas kebutuhan dasar. Batas tersebut mencakup kebutuhan energi sebesar 2.100 kilokalori setiap hari. Selain makanan, perhitungan juga memasukkan berbagai komoditas kebutuhan dasar non-makanan. Kepala BPS Kabupaten Bualemo, Muhammad Syaiful, mengatakan kondisi kelompok rentan tersebut dipotret melalui survei sosial ekonomi nasional.
7: Kita mendefinisikan kemiskinan makro di sini adalah berdasarkan pendekatan konsumsi, ya, konsumsi rumah tangga, baik dari konsumsi sisi makanan maupun non-makanan. Artinya apa? Kalau pakai kerangka itu, maka mereka yang kita katakan rentan untuk jatuh ke dalam kemiskinan adalah mereka yang secara kebutuhan sehari-hari rentan untuk gagal memenuhi threshold kemiskinan, yaitu 2.100 kilokalori, dan ditambah sekelompok kita namakan basket komoditas kebutuhan dasar non-makanan. Gitu. Dari mana kita tahu dia rentan atau tidak, kita track dari survei kami yang namanya Survei Sosial Ekonomi Nasional. Ini survei yang agak kompleks di BPS.
0: Data mengenai kondisi masyarakat tersebut diperoleh BPS melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas. Survei ini menjadi salah satu instrumen BPS untuk melihat kondisi sosial ekonomi rumah tangga secara menyeluruh. Hasil pemetaan dapat digunakan untuk mengetahui kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian agar tidak jatuh ke bawah garis kemiskinan. Pendengar, Bank Indonesia terus mendorong perluasan pasar bagi UMKM Gorontalo melalui kegiatan business matching pada Harvest 2026. Penjualan UMKM ditargetkan mencapai 4,2 miliar. Berikut laporan Raihan Datau.
8: Bank Indonesia Provinsi Gorontalo menargetkan penjualan UMKM pada Hulondalo Art and Craft Festival Harvest 2026 mencapai 4,2 miliar rupiah. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian kegiatan serupa pada tahun 2025. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Bambang Satya Permana, mengatakan upaya ini dilakukan untuk memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha usaha. Menurutnya UMKM akan dipertemukan dengan calon pembeli dari dalam maupun luar daerah. Pertemuan tersebut juga diarahkan untuk membuka peluang pemasaran hingga pasar internasional. Langkah ini diharapkan mampu memperluas jaringan usaha sekaligus meningkatkan transaksi produk lokal.
9: Kami ingin memberikan nilai tambah bagi UMKM dengan melakukan business matching antara UMKM dengan potensial buyer, baik itu buyer lokal maupun tujuan ekspor. Kami menargetkan dari business matching penjualan UMKM pada harvest 2020 ini senilai 4,2 miliar rupiah. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan capaian yang kita capai pada tahun lalu di tahun 2025. Jadi selain kami nanti juga akan mempertemukan UMKM dengan konsumen kita, konsumen retail, kami juga akan mempertemukan UMKM dengan potensial buyer besar dari luar Gorontalo dan juga dari pembeli luar negeri. Jadi kita targetkan juga akan ada UMKM Gorontalo yang ekspor pada harvest tahun 2026.
8: Selain calon pembeli besar, pelaku usaha juga akan bertemu dengan konsumen retail selama festival. Bank Indonesia turut menghadirkan pembeli dari luar Gorontalo hingga mancanegara. Kondisi tersebut menjadi peluang bagi produk daerah untuk menembus pasar yang lebih luas. Bahkan UMKM Gorontalo ditargetkan mulai melakukan ekspor melalui momentum Harvest 2026.
0: Pendengar, sekian warta siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Nora Cabanggai. Terima kasih, selamat siang.
3: Demikian warta siang. Informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Belakangan ini, harga emas naik dan ramai dibicarakan di media sosial. Banyak orang jadi tergoda ikut membeli karena takut ketinggalan tren atau yang sering disebut FOMO, Fear of Missing Out. Padahal, membeli emas sebaiknya bukan karena ikut-ikutan, tapi berdasarkan tujuan keuangan yang jelas. Emang, emas memang cocok untuk investasi jangka panjang dan lindungi nilai. Tapi, perlu perhitungan, mulai dari harga beli, biaya cetak, hingga waktu terbaik untuk menjual kembali. Kalau beli saat harga sedang tinggi, karena panik takut ketinggalan, risikonya justru rugi ketika harga sedang turun. Lebih bijak kalau kita menabung emas secara bertahap, sesuai kemampuan, dan tetap menjaga keseimbangan dengan kebutuhan hidup lainnya. Ingat, investasi yang sehat itu bukan soal cepet-cepetan, tapi soal tepat dan terencana. Jadi, sebelum ikut tren beli emas, tanya dulu pada diri sendiri, ini strategi atau cuma FOMO? Pro 1, Gorontalo.

0: Pendengar dimanapun Anda berada untuk hari ini, saya akan buka line telepon 0821-9664-8664. Dan bagi Anda, sudah dicatat aja lagunya dulu. Naura Ayu, saya hadirkan Jalan Tengah. Kemudian ada Firza, Tak Seterang Biasa. Lalu ada Iko. Tahu gak Iko? Dulu Iko ini penyanyi paling cantik gitu ya, sambil Doel Sumbang membuatkan lagu untuknya yang berjudul Si Ratu Oke. Tahun 91 lagu ini dipopulerkan Iko. Nah, sekarang Anda bisa bergabung ke line telepon 0821-9664-8664 LDR 100% Indonesia. Halo.
1: Halo, assalamualaikum 100% Indonesia. Halo,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Nelly.
0: Iya, Ibu Nelly cantik. Silakan Ibu Nelly.
1: Makanya saya tidak masuk.
0: Iya, orang tidak ada baku, dapat bacirita begitu.
1: Nanti kalau insyaallah mau sampai di tujuan, di sampai di rumah saya insyaallah nanti mau di ulang tahun RRI.
0: Oh, insyaallah.
1: Pulang ke Gorontalo.
0: Oh, dari mana sih ini?
1: Dari Bitung.
0: Masya Allah, terus gimana bisa dengar lagunya nih?
1: Ada pakai streaming.
0: Good, pakai streaming, woi.
1: Setia dengan RRI.
0: Biar ada dimanapun pakai streaming, woi. Dari Bitung ini, Bu Nelly ini, bajalan kamari kok,
1: Lagu Firza.
0: Firza.
1: Iya.
0: Iya, baik.
1: Oke, Kak Inka, insyaallah sehat selalu. Seperti lainnya, semoga sehat selalu. Amin. Makasih.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi on the way di perjalanan dari Bitung, pilihnya lagu Firza yang berjudul Tak Seterang Biasa. Saya menunggu lagi Anda pendengar yang mau gabung, line telepon 0821-9664-8664. Iya, Ibu Nelly Bolyohuto sepindah dari jalan menuju Gorontalo. 100% Indonesia. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lis ya?
2: Iya, LDR 100% Indonesia.
0: Baik.
2: Lagunya Jalan Tengah.
0: Jalan Tengah punya Naura Ayu.
2: Naura Ayu.
0: Iya.
2: Jalan Tengah yang di kota.
0: Jalan Tengah.
2: Yang di kota Gorontalo.
0: Iya, kalau orang Gorontalo bilang oh, Jalan Tengah, di Jalan Tengah ini iya, mana? Iya. Padahal DP nama Tengku Umar dulu.
2: Tengku Umar dulu. Tapi top kali itu Jalan Tengah itu gampang
0: iya.
2: Kan orang mau.
0: Gampang orang mencium.
2: Iya, mau ke mana Mbak? Jalan Tengah. Oke, makasih Kak Ayu.
0: Oke, makasih.
2: Bersama keluarga, amin.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi kita ke panel fun berikut. Ada yang masuk lagi nih. Ibu Lis dan Ibu Nelly sudah memilih lagu Naura Ayu dan Firza. Kita ke panel fun yang ikutan lagunya yang dua tadi ya, Firza dan Naura Ayu. LDR 100% Indonesia. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: LDR 100% Indonesia.
0: Iya.
3: Oh
0: maaf nih.
3: Kan lagu Firza.
0: Lagu Firza juga Allah. Oh, iya.
3: Terima kasih selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Firza. Pantesan. Ini enggak bisa masuk ini. Oke, terima kasih. Kita ke penelpon lain lagi. Halo. Iya, dengan siapa?
4: Tanou.
0: Tanou.
4: Itu kan ini lagu.
0: Iya. So, kurang mau Iko.
4: Oh, itu mana Ibu Nelly ya?
0: Yang mana?
4: Firza.
0: Oh, iya.
4: Oh,
0: mau
4: tes
0: itu, mau tes.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di siapa? Di Tanou. Apa lagunya biar mau putar-putar itu yang mana ya? Yang ini gitu kan. Dari Batu Daam, next kita kemana nih siang-siang jalan-jalan ya impun. Halo LDR.
5: 100% Indonesia.
0: Wardi
5: dari Tilamuta. Iya, Kak Ainsa.
0: Oke.
5: Pilih lagu mana? Itu Firza.
0: Firza juga.
5: Iya, terima kasih Kak Ainsa. Insya Allah sehat selalu dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 5 penelpon dulu ya untuk Anda pendengar, kita nanti akan hadirkan berikutnya. Firza, terlalu banyak yang mendukung lagu ini, saya ke lagunya aja ya. Ini dia Firza.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, Gorontalo, Kanal.

0: 101,8 MHz. Itu lagunya Naura Ayu, Jalan Tengah. Orang bilang Jalan Tengah, Jalan Tengah, ya kan? Ya. Kita buka lagi kembali ke penelpon yang mau gabung LDR 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah buka tapi belum bilang DP lagu.
1: 100% Indonesia.
0: Iya. Iya, dari Inka ya?
1: Iya.
0: Inka, lagunya ini ya, apa namanya, ada tiga ini. Suara Kayu, judulnya Miniatur. Ada Judika, yang terakhir di hatinya ada Betaria Sonata. Untuk apa?
1: Untuk apa aja?
0: Betaria Sonata.
1: Iya.
0: Oke.
1: Terima kasih Kain, sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betaria Sonata. Kenapa saya harus buka ini? Karena nanti pada jam berapa azan hari ini? Azan Asar tepat. Aduh, mana nih? Iya, lewat 55, jadi 5 menit lagi, 4 menit lagi. LDR 100% Indonesia, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100% Indonesia, dari Ibu Ridu di Bulang Ulu.
0: Iya, Ibu Ridu, terdulu Ibu Ridu.
2: Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata.
2: Iya,
0: baik.
2: Kasih.
0: Wah, ya. Bulang Ulu, oke, terima kasih. Masih ada kesempatan mau pilih lagu ya. Jadi lagunya bukan ikut aja, tapi masih ada kesempatan yang mau Bapak pilih lagu. Karena kebetulan Ibu Ridu pilih Betaria Sonata. Saya mau ngundang Anda semua sekali lagi, Suara Kayu Miniatur, Judika yang terakhir di hatinya, atau Betaria Sonata. Betaria Sonata sudah dipilih, tinggal ikut ya, yang lainnya masih ada. Silakan satu penelpon lagi, baru kita orang mau pilih siapa namanya yang mau ikutan aja. 100% Indonesia, halo.
3: 100% Indonesia.
0: Hai.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tio Matio Poli ini. Pakai kacamata, berarti udah bapangge.
3: Iya, ada hanya wanita lalu sibuk sekali uti. Ada baik kok kegiatan orang.
0: Yang mana pakai daster all, pakai gamis yang mana?
3: Burgundi.
0: Organdi?
3: Burgundi.
0: Burgundi. Ah, burgundi. Tegandi, tegundi. Iya.
3: Anak itu yang pakai tibasan
0: yang. Oh, yang bagasi dah itu eh?
3: Oh,
0: perdamaian, perdamaian. Yang paling gagah DP suara itu ya?
3: Pokoknya tidak tahu.
0: Yang asik orang sebutin perdamaian, perdamaian.
3: Itu punya Magadir.
0: Oh, Magadir.
3: Kalau perdamaian lo.
0: Orang sok ikut akang. Ya.
3: Andin, ada kapan di situ?
0: Ada.
3: Oh, bilang saya nanti. Allah mau ke sana dulu, saya mau ke sana.
0: Oke.
3: Bilang pati kapani, bilang si Oma Tio.
0: Iya, imut.
3: Oma Tio ada tanya-tanya itu dia, Pe.
0: Oma imut.
3: Oke, tering punya itu.
0: Oh, iya.
3: Nah, besok kita sampai ke sana.
0: Cup. Seapa polin?
3: Di halaman?
0: Iya. Dia kalau cepat pilih kan saja dulu lagu, semua habis, semua azan.
3: Judika.
0: Oh, Judika.
3: Masa serius bertanya perdamaian oleh
0: Onde, oke. Yo.
3: Oke.
0: Dah.
3: Iya, buat Kak Andin semoga sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiga penelpon, dua lagi saya tunggu ya. LDR 100% Indonesia. Halo.
4: 100% Indonesia. Halo Kak Ain.
0: Halo juga Ibu Rostin ya.
4: Iya.
0: Oke.
4: Lagunya Judika.
0: Baik.
4: Oke, Kain, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pilihan Judika. Satu penelpon lagi. LDR 100% Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia.
0: Iya. Ibu Asna? Oke, Ibu Asna Harun. Mau pilih yang mana?
5: Judika.
0: Judika juga. Iya, nanti kita kumandang azan dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kita mau kumandang azan asar dulu ya, karena hari ini azan asar itu tepat di 14:55 waktu Indonesia Tengah. Baik, untuk Anda muslimin dan muslimah, saatnya azan asar untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

Kesabaran itu ada dua macam. Sabar atas sesuatu yang tidak kau inginkan. Dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Ali bin Abi Thalib.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101,8 MHz masih untuk Anda. LDR 100% Indonesia buka kesempatan lagi bagi Anda yang ingin gabung. Ayo gabung lagi nih. Saya udah punya beberapa lagu yang disiapkan. Jadi ini lagunya apa ya? Ada Prahara Cinta dari Hedi Yunus. Ada Idgitah Berlagak Bahagia. Dan Iwan Fals Seperti Matahari. Saya tunggu Anda pendengar yang mau gabung, silakan. Nanti telepon 082196648664. Halo, LDR 100% Indonesia.
1: LDR 100% Indonesia dari Solo, yeah. Potangan.
0: Dari mana, Pak?
1: Dari Potangan.
0: Potangan. Bapak siapa ya?
1: Bapak Wahab.
0: Wahab.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay, lagu Iwan Fals.
0: Wah, mantap lagunya Iwan Fals. Oke.
1: Banyak. Terima kasih atas lagu ini.
0: Amin.
1: Andin ya, selamat.
0: Iya. Terima kasih Pak Wahab. Dari Potanga Iwan Fals lagu yang di request, silahkan gabung lagi yang lainnya. Ada dua lagu yang masih bisa dipilih, Hedi Yunus Prahara Cinta atau Berlagak Bahagia dari Idgitah. Iya, lanjut LDR 100% Indonesia. Halo. Halo. 100% Indonesia sudah masuk ini. Halo. Ya, sayang sekali saya sudah basuh rendeng daging. LDR 100%
1: Indonesia. 100%
0: Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Om Iwin di Gualey mau ke Buya.
0: Om Iwin.
1: Tapi sekarang di pabrik ini jaringan.
0: Oke. Jadi pabrik gula itu masuk di Bualemo ya?
1: Iya, di pabrik gula terkati saya di Paguyama.
0: Iya. Baru mau pilih lagu mana? Hah?
1: Ya, Kabupaten Gorontalo itu pabrik.
0: Oh, iya.
1: Di lagu, jelas ada suara yang jelas?
0: Jelas.
1: Yang jelas bunyi ini, mungkin beli dari itu.
0: Lagunya apa?
1: Lagu yang pertama itu.
0: Prahara Cinta?
1: Ya.
0: Hedi Yunus. Oke.
1: Ya, terima kasih Bu, insyaallah sehat terus.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hedi Yunus Prahara Cinta. Lanjut lagi pendengar, kita ke lagu udah ada dua lagu nih, Wanfa sama Hedi Yunus. Tinggal yang mau gabung dua lagi saya tunggu.

0: 100% Indonesia lo.
1: Halo.
0: Ya. Semaso.
1: Sayambara.
0: Iyo, namanya siapa dulu?
1: Om Kapu.
0: Om Kapu.
1: Lagu yang tadi itu.
0: Lagu yang tadi yang mana? Kalau yang tadi saya tidak boleh main kalau sok habis putar.
1: Yang ini. Dipilih tadi itu.
0: Yang mana?
1: Yang dipilih tadi itu, yang terakhir itu.
0: Prahara Cinta Hedi Yunus.
1: Nah itu.
0: Dari Ambara, Bung Meme ini ya?
1: Iya.
0: Oh.
1: Dungalio.
0: Oh, Dungalio. Oh, masuk dari ini ya? Jambatan yang di Dungalio sini?
1: Iya.
0: Oke, lagunya Hedi Yunus ya.
1: Itu
0: sifat kamu. Terima kasih Om Kapu. Halo, masih ada Jo ini? Oke, terima kasih. Iya, Om Kapu pilihnya lagu Hedi Yunus sih, keren. Saya tunggu lagi yang lainnya. Masih ada satu penelpon ikutan dengan lagu yang sudah ada. Jadi, Iwan Fals sama Hedi Yunus nih yang main nih. Yang mana? Oke, penelpon lagi. LDR, halo.
2: Halo, 100% Indonesia.
0: Ya.
2: Terus, siapa ini?
0: Tipak Kahar.
2: Tidak
0: tahu.
2: Lagu apa-apa di situ? Soalnya aku tiap pemancar lo bualemu ada putus putih.
0: Iya, lagi ada kasih bae. Hedi Yunus dan Iwan Fals.
2: Iwan Fals. So, ada yang barang ini, iya. Iwan Fals, Jo.
0: Iya, oke. Okay.
2: Oke, okay, terima kasih ya, Kak Andi ya.
0: Saya.
2: Oke, okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 penelpon, Pak Wahab di Potanga, Iwan Fals, Hedi Yunus sudah dari Om Iwan. Ini laki-laki sama yang bertelepon ini, dong Solawan Poli ini, oma-oma eh. Iwan Fals dan Hedi Yunus. Lanjut saya ke penelpon lagi satu, halo. Sobat scoring begini. Iya. Oke.
3: Karina di Kapina.
0: Oke.
3: Hedi Yunus.
0: Ya. Terima kasih. Ibu Lina di Kabila. Oke, sudah 5 penelpon yang bergabung. Saya putarkan Hedi Yunus dulu ya, baru taruh pemain Iwan Fals. Ini dia untuk Anda, Prahara Cinta.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metodologi yang tepat akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Pro 1, Gorontalo, Kanal

0: 101,8 MHz. Terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Lagu yang akan kami hadirkan beberapa waktu ke depan, ada tiga yang mesti dipilih. Silakan Anda mau bergabung ke line telepon 082196648664. Jadi lagu ini jadi kita memang memberikan kesempatan lagi untuk Anda untuk sesi akhir ini ya. Masih ada sesi akhir loh. Jadi siapkan lagunya. ST12, Aku Sayang Ibu. Lagu agak Melayu. Kris Dayanti, Satu Sayap Tertinggal. Mario Geklau, Kisah Yang Telah Lalu. Silakan. 100% Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.
0: Iya.
1: Dari Wati di Kayu Bulan.
0: Wati di Kayu Bulan. Ya, silakan.
1: Kris Dayanti.
0: Kayu Bulan mana ini?
1: Batu Daapan, Teh.
0: Oke.
1: Kris Dayanti, Teh.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KD judul lagunya Satu Sayap Tertinggal. Hingga ini ada Polipi. Lanjut. Kita tunggu lagi ya yang mau gabung ini. Halo LDR.
2: 100% Indonesia.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Iin di Pohot.
0: Baru ini muncul.
2: Apa kabar? Apa kabar?
0: Baik. Iya.
2: Ini lagu ini Aku Sayang Kain, kasar Aku Sayang Ibu.
0: ST12.
2: Iya. Oke, terima kasih Kain. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya dalam Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih. Lanjut ya.

0: 100% Indonesia. Halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Sore.
1: Dari Nasir di Limboto Barat.
0: Hasir.
1: Nasir di Limboto Barat.
0: Oh, Nasir.
1: 100% Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Mau ikutan lagu-lagu apa itu, Pak, yang mau di...
0: Ada lagu Krisdayanti, ada lagu ST12.
1: Ya, ST12 aja, Mbak.
0: Oke, okay. Terima kasih. Dari Limbar, Limboto Barat. Ah, lagunya ST12. ST atau kopi, kopi es. LDR, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indonesia.
0: Yep, mantap.
2: Lagu ST12 boleh?
0: Boleh, dari siapa dulu ini nama?
2: Dari Ismet di Garut.
0: Ismet di Garut.
2: Ya.
0: Oke, Garutnya mana nih? Boleh tahu nih.
2: Biau.
0: Biau, jauh sekali ya.
2: Di sini tuh hujan 3 hari.
0: Masa? Astagfirullah. Berapa jam DP hujan?
2: Lama.
0: Alhamdulillah.
2: Belum hujan sini, masih sama di depan.
0: Bakal sekali,
2: Kata apa ini?
0: Ainsa.
2: Boleh, itu kalau ajan, boleh minta ini tuh.
0: Apa?
2: Di rekaman ajan boleh ganti dengan rekaman ajan yang agak bagus gitu ajan. Boleh dong, masa kan cuma ajan-ajan yang di apa ini, yang di bagian daerah Gorontalo, ada yang dari yang nomor 1 ya, boleh?
0: Oh, itu saran ya, nanti akan dipertimbangkan.
2: Bayangkan kamu di Gorontalo ini dapat dengar, ini suara ajan yang gagal.
0: Ada azan lokal kita itu, azan lokal, ya. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Ismet dari Gorontalo Utara, Biau. Ya, pilihnya juga ST12. Terima kasih. Satu lagi saya tunggu yang mau gabung, kalau yang telepon 082196648664. Ini sebagai penelpon terakhir kita ya, karena kita akan menghadirkan lagu-lagunya. Krisdayanti atau ST12, silakan. Kalau Krisdayanti satu sayap tertinggal. Yang kedua ST12, aku sayang ibu. Silakan lain telepon 082196648664.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, mungkin bila mana masih ada yang ingin bergabung, saya tunggu untuk 30 detik ke depan. Anda yang mau gabung silakan lain telepon. WhatsApp juga ternyata ada ya. Ini WhatsApp mana nih? Oke. Ada masuk nih. Baik, terima kasih. 08219664664 LDR. Halo. Oke, terima kasih. Saatnya harus undur pamit dari ruang dengar Anda, tuntaskan LDR di hari ini, dan kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Selamat sore, tetap di kanal informasi dan inspirasi.

kemarin datang nawarin Iko. Dia mau ajak jalan-jalan. Katanya mau lihat Menara Eiffel, lihat air terjun Niagara, lihat tembok Cina, lihat Disneyland, keliling Los Angeles, keliling Hollywood. Konon tuh cowok tuh kaya banget. Tapi yang nyebelin, ujungnya tuh dia nawarin Iko juga. Dia bilang gini, mau jadi istri kedua atau jadi simpanan? Kayak deposito aja, ngapain juga lagi. Amit-amit ya.

dengan Pro 1 Jakarta sore ini untuk siaran berjaringan Beranda Astacita Nasional yang hari ini akan dipersembahkan oleh RRI Makassar dalam teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial. Dilanjutkan dengan RRI Nabire, yaitu inovasi petani muda. Lalu ada RRI Palu, petani muda harapan ketahanan pangan. Dan RRI Singaraja, petani melon secara modern di greenhouse. Kita menanti.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Kita ketemu lagi di Beranda Secita hari ini ya.
1: Iya, bersama Binda
2: dan juga Dede Firdaus.
1: Kami kan hadirkan Beranda Secita Nasional diawali dari RRI Makassar dengan tema
2: teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial.
3: Saya Arvan, kita akan bahas terkait teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial. Ya, ada Bapak Akmal Amir, SPMP, Fungsional Penyuluh Pertanian Madya Dinas TPH Bun, Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akmal Amir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, apa kareba Pak Akmal?
4: Alhamdulillah, baik-baik saja Pak.
3: Baik-baik
4: aman
3: saja.
4: Aman terkendali
3: ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud teknologi pertanian ramah lingkungan itu?
4: Yang dimaksud pertanian ramah lingkungan adalah pertanian yang menerapkan teknologi serasi dengan lingkungan untuk optimasi pemanfaatan sumber daya alam dalam memperoleh produksi tinggi dan aman, serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya pertanian. Kemudian dalam ramah lingkungan ini ada istilah mengelola seluruh sumber daya pertanian. Kemudian input-input pertanian secara bijak, kemudian berbasis inovasi teknologi. Kemudian peningkatan produksi, produktivitas berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Itu yang dimaksud secara umum ya, pengertian ramah lingkungan. Nah, tentunya ramah lingkungan ini apa sih tujuannya yang akan kita capai adalah produktivitas yang tinggi yang akan kita capai secara berkelanjutan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Itu yang kita dorong. Apa yang disampaikan tadi bahwa petani-petani kita yang khususnya ya petani-petani konvensional pada umumnya di Sulawesi Selatan ini ya masih rata-rata masih boleh dikata bahwa penggunaan bahan kimia itu masih tinggi Pak. Dalam menggiring petani kita, mindset petani itu dulu bagaimana kesadaran petani untuk mengarah kepada pertanian organik yang sesungguhnya nanti. Tentunya kita tahapannya adalah di pertanian ramah lingkungan dulu. Karena intinya bahwa di situ kita anjurkan tidak berarti bahwa menghilangkan bahan organik itu sendiri. Namun setelah nanti di hulunya nanti di hilirnya kita harapkan itu bahwa dia mereka menerapkan pertanian organik sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan mengubah mindset petani bahwa pertanian sesungguhnya itu adalah kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
3: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu Pak ketimpangan hasil produksi menggunakan sistem ya? Pemanfaatan semuanya itu mungkin dengan kimia, dengan pupuk dan sebagainya, pestisida dibanding pertanian yang ramah lingkungan yang diterapkan, Pak.
4: Iya, saya kira kalau konsepnya yang saya katakan tadi, konsep petani itu ingin produksi tinggi yang dirasakan selama ini, tentu dia sudah bisa melihat, Pak. Ketika menerapkan konvensional ini, selama ini kan memang sudah diedukasi selama ini bertahun-tahun bahwa dengan menggunakan bahan kimia, katakanlah tanda kutip pupuk dan pestisida itu bisa meningkatkan produksi, produktivitasnya. Nah kita ini bagaimana bukan konsep produksi dulu, minimal bahwa kita terapkan dulu lah bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya, tidak mesti harus merusak lingkungan seperti itu. Kita sekarang harus menjawab tantangan bonus demografi bahwa kondisi di mana produksi usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif sekarang ini, kondisi kita sekarang. Jadi kita mendorong petani-petani milenial ini untuk bagaimana memahami pertanian ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Di samping juga bisa membuka lapangan kerja bagi pemuda tani. Di samping itu bahwa memperkenalkan pertanian konvensional ke pertanian modern. Katakanlah sekarang ini kita harapkan petani-petani kita sudah mengelola pertanian itu secara modern. Di situ transformasi teknologi sudah masuk di penggunaan mekanisasi termasuk kita ada program namanya smart farming. Bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian dengan secara pertanian secara cerdas. Tentu dengan penggunaan adaptasi terhadap teknologi digital. Itu yang kita harapkan seperti itu.
3: Ada pemanfaatan sistem aplikasi gitu ya. Apa aplikasi apa tuh, Pak?
4: Ya ada beberapa yang kita sudah edukasi petani. Salah satu contoh Pak penggunaan drone ya yang kita
3: penggunaan drone. Ya. Itu manfaatnya ya, apa, Pak? Fungsinya?
4: Ya, itu kalau untuk drone-nya kan mereka tidak menggunakan kayak katakanlah alat kalau untuk menyemprot itu pakai spray. Ya termasuk memupuk.
3: Iya.
4: Bisa kita gunakan. Ya kan pakai remote itu, Pak.
3: Iya, benar-benar.
4: Kan, kalau petani-petani yang kolonial itu ya agak susah menggunakan ini.
3: Hanya menggunakan pompa gendong gitu ya, Pak ya.
4: Ya, harapan besar kita memang kita membangun sekarang pertanian milenial untuk pertanian ke depan seperti itu, Pak.
3: Nah, seberapa banyak ini kalau Bapak melihat mungkin di lapangan atau mungkin di Sulawesi Selatan ini para milenial ini yang memang mengambil peran sebagai petani milenial?
4: Ya, sekarang ini Kementerian Pertanian itu ada namanya program Brigade, Pak. Tekankan di situ adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial itu untuk mengelola lahan usaha tani yang ada. Konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilih-pemilih lahan nantinya akan kerjasama dengan brigade pangan ini yang dikelola oleh petani milenial kita. Itu program sekarang, Pak, mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program. Ini mungkin pilot project ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Pindrang, Wajo dengan Sidrap itu. Kita sudah sejak tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan itu.
3: Mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan, Pak, atau mungkin
4: ya kita sebenarnya untuk kondisi sekarang ini baru istilahnya membangun bagaimana petani-petani kita dorong untuk menerapkan konsep-konsep seperti itu. Di yang saya kembali tadi program bahwa konsepnya itu sebenarnya sudah ada di program Brigade Pangan yang saya katakan itu melibatkan petani milenial di situ dengan teknologi modern yang kita terapkan di situ, Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan-penggunaan mekanisasi pertanian di situ. Nah itu nanti konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk. Yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ, katakanlah membangun brigadenya dulu. Yeah. Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan. Dengan fasilitas yang ada seperti itu.
3: Dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih, Pak, untuk mendukung para petani milenial ini?
4: Saya kira sudah terkait dengan dukungan. Kalau dukungan pemerintah sudah jelas, Pak. Yeah. Termasuk kita bagaimana SDM petani.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar Pro 1, berikutnya kita akan beralih ke
1: RRI Nabire dengan tema inovasi pertani muda berikut ini.
5: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.
6: Pangan yang bernilai gizi bagi masyarakat. Wujudnya adalah dengan penanaman padi biofortifit, sekalipun di tengah-tengah musim kemarau, sekalipun irigasi kali bumi ini ditutup berkaitan dengan rehabilitasi yang cukup panjang waktunya, namun mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering, padi biofortifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksida yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka artinya lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari arumba ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi sintanur yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.
5: Ia menambahkan, keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire, Terry Mensen, terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan padi biofortifikasi.
7: Dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender pekerjaan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian barat yang kecil-kecil ini, tolong. Sebelum kerja, turun langsung ke lapangan dulu, cek ke petani-petani. Karena kami petani padi ini kewalahan. Dinas PU, irigasi, PUPR yang terkait dengan irigasi tolong turun langsung di lapangan dulu. Jangan langsung-langsung belum turun cek ke petani langsung kerja. Nah itu yang kami, kendala kami itu seperti itu.
5: Mewakili pemerintah Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menilai penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
8: Sangat baik bagi pengembangan padi biofortifikasi di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang.
5: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Astacita, produksi LPPR di Nabire.
0: Beranda.
9: Miranda Astacita.
2: Berikutnya pendengar Pro 1, kita beralih di RRI Palu ya.
1: Iya. Dengan tema Petani Muda Harapan Ketahanan Pangan berikut ini.
10: Salam jumpa pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara. Beranda Astacita berjaringan produksi RRI Palu kali ini mengangkat tema Petani Muda Harapan Ketahanan Pangan. Di tengah hamparan sawah dan kebun, kehidupan terus bergerak. Ada benih yang ditanam, ada tanah yang diolah, dan ada harapan yang dipelihara dari satu musim ke musim berikutnya. Namun siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu ketika petani-petani hari ini semakin menua? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang siapa yang akan memproduksinya pada masa depan. Di Sulawesi Tengah, regenerasi petani mulai mendapat perhatian melalui program Petani Milenial. Pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda agar sektor pertanian tetap memiliki tenaga kerja produktif dan mampu berkembang mengikuti zaman. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana, menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Astacita RRI Palu.
11: Kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
12: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini dari Bapeda, dari tahun 2025 mereka punya program untuk merekrut petani milenial ini. Ini salah satu tujuan mereka karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini, faktor pertama mereka membuat program ini, pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Nah itu kan mereka tuh masuk di istilah zaman sekarang tuh Gen Z, Gen X ya. Kemudian dari dasar itu karena kemungkinan nanti akan berkurang tenaga kerja petani. Sedangkan kita program pemerintah saat ini untuk swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda dari pemerintah pusat ya, pemerintah RI ini membuat program. Di sini perpanjang tangannya dari Bapeda mengadakan apa ini kemarin untuk merekrut apa ini program petani milenial. Di mana petani milenial ini ada juga aturannya, kalau tidak salah di Permentan nomor 4 tahun 2000 ya, Permentan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya, utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita apa nih Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, termasuk di situ maksudnya tupoksinya dari mereka, kita merekrut petani milenial ini, walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. Itu se-Sulawesi Tengah.
9: Se-Sulawesi Tengah.
12: Untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur, kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran, walaupun kita tahu 2 tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi di kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial, tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat 3 kabupaten.
9: Tiga kabupaten.
12: Ya, itu Kabupaten Parigi Mutong, Donggala dan Sigi.
10: Bagi sebagian anak muda, pertanian mungkin masih dipandang sebagai pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan. Tetapi di lapangan ada cerita berbeda dari mereka yang mulai mencoba. Afdal Abdullah, fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Walatana, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Asta Cita RRI Palu bersama fasilitator petani milenial Afdal Abdullah.
13: Yang kami coba praktikkan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak. Seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat, karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah tempat kami Pak kemarin dapatkan, misal di desa itu ada pembukaan lahan baru, nah untuk perkebunan, tetapi, nah itu kan menjadi tabungan juga generasi milenial kedepannya. Nah untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertanian itu adalah melalui kegiatan horti, karena budidaya horti kan cepat, dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak, makanya kami punya kegiatan di sini ya rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah, horti, sama perkebunan itu masih ke kakao. Cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak tidak bosan anak-anak muda ini menunggu daripada hasil panennya, makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Ya kalau saya sih pesannya untuk generasi muda sih, pertama kalau bukan kita yang melakukan kegiatan melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanakan oleh orang tua ini, siapa lagi? Kemudian kita kan punya mimpi besar, bagaimana harapan kita pertanian ini menjadi betul-betul kegiatan yang bergensi dalam menunjang kebutuhan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Nah kalau khususnya lagi di Kabupaten Sigi, ini kan sekarang pemerintah bagaimana selalu setiap panggung menyampaikan generasi muda harus bangkit. Nah ini kan menjadi kita punya pendorong, menjadi kita punya jalan bahwa memang ke depannya petani milenial ini betul-betul diperhatikan. Makanya harapan kami dengan adanya kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini, sehingga itu mendorong minat dan keinginan anak-anak muda ini.
10: Bagi generasi muda, keterlibatan dalam pertanian bukan sekedar melanjutkan pekerjaan orang tua. Lebih dari itu, pertanian dapat menjadi ruang untuk membangun usaha, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Afdal berharap program pemerintah tidak berhenti pada pelatihan. Ia ingin ada tindak lanjut nyata di lapangan, termasuk ruang pertemuan antara petani muda dan pemerintah. Sebab perhatian yang berkelanjutan dapat menjadi dorongan bagi mereka untuk tetap bertahan dan mengembangkan usaha tani. Pendengar, demikianlah perjumpaan kita dalam Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa. Tabe.
0: Beranda Asta Cita.
2: Peringkat persatu kita beralih ke RRI Singaraja ya, dengan temanya petani melon secara modern di greenhouse.

0: Di balik manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan, hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon berkualitas. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made Dasrini.
1: Pada tahun 2023, Juli 2023, saya ditawari untuk mau enggak, Mbok, ngelola melon. Ya, kaget juga karena enggak punya dasar pertanian sama sekali. Terus saya tanya, melon apa? Jadi dijelaskan. Jadi kami dilatih langsung belajar, langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
0: Bagi Dasrini, bekerja di kebun melon bukan sekedar soal menyiram dan memberi pupuk. Semua dilakukan dengan ukuran yang jelas, mulai dari menyiram, pemupukan, hingga pekerjaan harian dan mingguan yang mengikuti SOP. Ada pula keterampilan yang membutuhkan kelembutan. Ketika tanaman memasuki usia sekitar 12 hari, batang melon mulai dililit secara perlahan agar arah pertumbuhannya tetap teratur.
1: Kalau di pertanian sebenarnya, kalau saya lihat, keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan. Mulai dari awal, kan umur 10-11 hari itu, tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Itu membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah ujungnya, sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Putus sedikit saja sudah. Jadi melilitkan pertama itu terutama, sekarang pun saya mengandalkan melilit pertama di usia 12 hari itu adalah ke karyawan perempuan.
0: Tidak berhenti di sana, proses penyerbukan pun dilakukan secara manual. Bunga melon pada setiap pohon harus dikawinkan satu persatu. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan karena keberhasilan penyerbukan akan menentukan buah yang dihasilkan. Dalam budidaya melon, menjaga kondisi tanaman agar tetap tumbuh optimal menjadi salah satu tantangan utama. Perubahan cuaca, terutama hujan dan panas, dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman sehingga diperlukan lingkungan yang lebih terkontrol. Kondisi inilah yang membuat penggunaan greenhouse menjadi penting dalam proses budidaya melon.
1: Untuk melon premium sangat penting itu, dan saya siap mengelola ya karena di dalam greenhouse. Karena saya melihat pertanian di sebelah juga sempat dia menanam melon dan sebagainya, itu lebih sering gagal ya. Gagal karena memang hama untuk melon, mungkin hama yang lain juga ya, sangat luar biasa ya. Harus di manage, harus dikelola sedemikian. Kemudian juga pengaturan irigasinya juga memang harus benar-benar terukur gitu. Ya kalau misalnya ditanam di tempat terbuka, ya tentunya juga tenaga kerja kita juga akan berbeda dengan yang kita pakai di greenhouse.
0: Greenhouse menjadi bagian penting dalam budidaya melon karena memberikan perlindungan bagi tanaman dari perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Di dalam ruang yang lebih terkontrol, tanaman dapat tumbuh dengan kondisi yang lebih sesuai, terutama dalam pengaturan penyiraman, pemupukan, hingga perawatan harian. Namun, keberadaan greenhouse bukan berarti tanaman sepenuhnya terbebas dari gangguan. Hama dan penyakit seperti kutu kebul maupun jamur tetap menjadi tantangan yang harus dikendalikan. Karena itu, kebersihan dan sterilisasi media tanam menjadi langkah penting sebelum tanaman mulai dibudidayakan.
1: Ya, kita bebas memang dari serangga, mungkin belalang atau apa, kutu buah mungkin bisa kita lebih kendalikan, tapi kita sangat sulit mengendalikan kutu kebul. Yang paling merusak di melon itu kutu kebul. Jadi kutu yang benar-benar seperti apa bahasa Balinya itu debu, gitu ya. Bersembunyi di bawah daun. Putih, ada hitam, ada coklat, ada transparan, macam-macam. Jadi kalau zaman sekarang ini musim panas yang dingin begini, ya ini kita kena serangan kutu kebo. Sekarang saya lagi betul-betul mati-matian sedang menangani ini, bagaimana agar tidak gagal panen. Kutu kebul ini luar biasa. Kemudian juga yang di musim-musim sekarang ini yang paling riskan adalah jamur embun tepung. Jadi benar-benar ada daun melon itu ditutup, kayak ditutupi tepung. Benar ya? Kita kira itu benda mati, ternyata itu hama. Gitu. Dan sudah, kalau sudah daun tertutup itu, membesar buahnya juga sulit. Jadi perkembangan buah pun sulit gitu. Nah, sehingga pada masa-masa ini yang biasanya kami satu rotasi itu panen 1,5 ton, sekarang bisa panen 1 ton aja sudah lumayan. 1,2 aja.
0: Meski dibudidayakan di dalam greenhouse, tanaman melon tetap tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman hama dan penyakit. Karena itu, pengendalian tetap dilakukan secara rutin dengan memperhatikan kondisi tanaman dan lingkungan. Menariknya, dalam proses tersebut, sekitar 50% pengendalian hama dilakukan dengan memanfaatkan metode Hayati.
1: Kami 50% itu pakai Hayati ya. Kalau yang bersifat masih sistemik, bisa apa yang memang, jadi ada istilahnya kalau insek itu atau fungisida itu ada istilahnya sistemik, ada istilahnya kontak. Kalau kita sudah menggunakan kontak, berarti kita ingin kita begitu kita semprot langsung mati. Karena sudah hama, sudah kejadian luar biasa lah ya. Hama sudah luar biasa, tidak bisa dikendalikan. Kalau dari awal itu kita memakai sistemik. Dan kalau di sistemik ini kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Nah, media, pupuk, apapun kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Pengurai misalnya, seperti pengurai bakteri-bakteri yang sifatnya biologis lah. Baik. Kecuali memang kalau sudah mau kontak, itu baru kami pakai obat yang kimia. Tidak bisa murni apa 100% hayati, hanya susah.
2: Ya. Oke, siap.
1: Karena kejadian-kejadian luar biasa itu susah sekali ditangani.
0: Dengan lingkungan yang lebih terkontrol, proses perawatan dapat dilakukan secara lebih terukur. Bagi Gusti Ayu Made Dasrini, greenhouse bukan sekedar tempat untuk menanam melon, tetapi menjadi ruang untuk menjaga setiap proses pertumbuhan tanaman hingga menghasilkan buah yang berkualitas. Selain proses perawatan dan pengendalian hama, kualitas menjadi bagian penting untuk menentukan nilai melon saat dipanen. Setiap buah diperhatikan dari pertumbuhan hingga tampilan fisiknya, termasuk pola jaring pada kulit yang menjadi salah satu indikator kualitas. Dari tingkat kerapatan jaring tersebut, petani dapat melihat perbedaan grade dan kualitas melon yang dihasilkan.
1: Kita memang ada grade dari A sampai D. Ada grade A, grade B, grade C, grade D. Jadi grade A itu karena kami menanam melon yang bercirikan net, jadi sweet net, sweet honey, sweet lavender. Jadi semua itu berciri khas bernet, jadi berjaring. Kualitasnya tergantung pada tumbuhnya jaring. Semakin bagus tumbuhnya jaring, berarti melon itu tingkat kemanisannya bisa sudah kita handalkan. Tapi kalau yang melon berjaring ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun grade ya.
0: Setelah melewati proses perawatan selama kurang lebih 3 bulan hingga siap panen, tantangan berikutnya adalah memastikan melon sampai kepada konsumen dalam kondisi terbaik. Karena itu, proses pemasaran juga menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. Setelah panen, Desrini tidak menyerahkan hasil kebunnya kepada tengkulak. Melalui media sosial, melon dipasarkan langsung kepada konsumen maupun reseller. Sistem buy order diterapkan agar buah yang dipanen dapat segera disalurkan kepada pembeli. Untuk menjaga ketersediaan hasil panen, lahan dibagi menjadi beberapa bagian. Pola tanam tersebut memungkinkan panen dilakukan secara bergantian, bahkan sekitar setiap 20 hari.
1: Sehingga saya mengambil langkah untuk panen by order. Kalau soalnya kalau panen sekalian, 3 hari tidak beredar itu barang, sudah mulai ada penyusutan di tangkai. Jadi kelihatan sudah melayu. Walaupun melonnya masih bagus. Karena kan tidak mungkin kita jadi saya berusaha untuk memberi tampilan pada mereka yang berbeda. Mm-hmm. Jadi kalau ambil di saya, kondisi pasti segar. Mm-hmm. Karena panen itu by order. Mm-hmm. Begitu seperti tadi ada order, Bu, saya sekian, sekian, sekian, sehingga tadi pagi saya panen 150 kilo.
2: Wow, luar biasa.
1: Terus sekarang di HP sudah masuk lagi, Bu. Nah, saya sekian, sekian, nanti sore mungkin saya panen lagi 100 kilo. Mm-hmm. Jadi seperti itu. Terus berlanjut sampai sekian hari. Astongkare sih sampai saat ini ya masih bisa sold out.
0: Perjalanan Gusti Ayu Madedasrini mengajarkan bahwa bertani bukan hanya tentang bagaimana menanam dan memanen, tetapi juga tentang kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu persatu, hingga buah yang menunggu waktu untuk dipanen, semuanya membutuhkan ketelitian. Kini, kebun melon bukan lagi sekadar pekerjaan yang datang dari sebuah tawaran. Bagi Dasrini, setiap proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Demikian beranda Asta Cita produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di beranda Asta Cita selanjutnya.
3: Pendengar Persatu RRI, ya setelah kita mendengarkan ya beranda Asta Cita Nasional.
4: Iya, dan setelah ini nanti kita menuju ke warta berita.
3: Betul.
4: Kota ya.
3: Betul.
4: Sembari silakan berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811 7972 7912
3: atau telepon di 0213440096.
5: Anda telah mendengarkan beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Aku, lagu lama yang kami mainkan di sore hari ini pendengar, kembali untuk Anda menghibur suasana sorenya yang hangat. Dari Kang Fauzi, Jangan Main Api, lagu yang dikomposeri oleh Yongki Suwarno, dan ini karya siapa ya? Odi Agam kalau nggak salah. Dan memang lagu-lagu seperti ini udah lama nggak pernah kita dengarkan lagi. Tapi ternyata Ikang Fauzi saat ini masih tetap eksis dengan lagu-lagunya yang pernah ia nyanyikan, yang membawa nama besar, membawa ia menjadi seorang memiliki nama besar di bintang musik. Jadi Ikang Fauzi sekarang apa ya, mainnya di TikTok. Ya, jadi ada istilah nyanyi ikan, ya kan? Kalau nggak salah, itu jadi TikToknya kita bisa lihat setiap harinya dia nyanyi. Dan ternyata begitu ia mencoba bernyanyi, manggung di rumahnya sendiri, ini dia berasa lebih nyaman, tidak kemana-mana, bisa bernyanyi mengeluarkan ekspresinya. Dulu sempat meletup-letup, ya tahu aja Ikang Fauzi sebagai rocker Indonesia. Nah, dengan suaranya yang khas, walaupun udah gak muda lagi, didukung sama anak-anaknya, ia tetap bernyanyi. Dan menghasilkan pendengar, karena TikTok dia bisa mendapatkan penghasilan. Bayangin, dalam semalam aja dia bisa dapat 11 juta rupiah. Ini gara-gara pendengar nih yang banyak, atau yang ngefans sama dia. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan hadirkan informasi dari Manado. Dalam lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk edisi hari ini, Kamis 10 September 2026. Pendengar dan pemirsa, kita jumpa lagi dalam Lintas Berita Magota edisi hari ini, Kamis 10 September 2026 bersama saya, Ike Darsono Mamuaya. Kita ikuti informasi dari RRI Manado mengawali kebersamaan kita dalam Lintas Berita Magota. Pendengar dan pemirsa, Kapolda Sulawesi Utara yang baru, Brigadir Jenderal Polisi Yudo Hermanto, bersama Ketua Bayangkari Daerah Sulawesi Utara, Nyonya Sinta Yudo Hermanto, resmi menginjakan kaki di bumi Nyiur Melambai.
2: Kapolda Sulawesi Utara Brigadir Jenderal Polisi Yudo Hermanto bersama istri Ketua Bayangkari Daerah Sulawesi Utara Nyonya Sinta Yudo Hermanto tiba di Manado Selasa 8 September 2026. Kapolda Sulut bersama rombongan menggunakan pesawat Garuda Indonesia tiba dengan selamat di gedung VVIP Bandara Samratulangi Manado. Kedatangan Kapolda disambut Gubernur Sulawesi Utara bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Sulawesi Utara termasuk anggota DPRD Sulawesi Utara. Wakapolda Sulawesi Utara Brigadir Jenderal Polisi Awi Setiono, para pejabat utama PJU Polda Sulawesi Utara serta jajaran Kapolres Kapolresta Sulawesi Utara turut menyambut kedatangan Kapolda bersama ibu dan rombongan. Usai pertemuan sejenak di VVIP, Kapolda Sulut Brigjen Polisi Yudo Hermanto menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan jajaran Polda Sulut yang sudah menyambut di Bandar Udara Samratulangi.
3: Terima kasih sambutan yang luar biasa dari Pak Gubernur dengan Forkopimda dan kemudian juga ke Forkopimda plus ya ada Pak Anjan Landuk dan seluruh stakeholder yang ada, Pak Kapolda, PJU Kapolda. Tentunya saya sangat berharap hubungan dan bantuannya, kerjasamanya
2: siap
3: untuk menjadikan Forkopimda ini seperti yang menjadi dambaan daripada seluruh masyarakat Sulawesi. Intinya saya mau ucapkan terima kasih.

0: Gibran, Pemprov Sulut gelar Job Fair mempertemukan langsung para pencari kerja dengan 60 perusahaan yang menyediakan kurang lebih 2.900 lowongan kerja.
1: Perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dan pencari kerja.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Pemprov Sulut menggelar pameran kesempatan kerja Job Fair 2026 mulai tanggal 9 hingga 10 September di Geraha Gubernuran Bumi Beringin Manado. Job Fair dilaksanakan sebagai langkah konkret mempercepat penanggulangan pengangguran di wilayah Sulawesi Utara. Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkai menegaskan, bursa kerja ini merupakan strategi nyata pemerintah untuk menekan angka pengangguran serta memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.
1: Ini untuk menjembatani antara pencari kerja dan penyedia lapangan kerja, menjembatani lewat Job Fair ini sehingga ketemu sejati pertemuan itu dan impact-nya maka yang belum dapat kerja berarti angka pengangguran yang berkurang dan ini diharapkan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan karena dia sudah punya pendapatan dan meningkatkan daya beli yang kemudian berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Kami berharap tenaga kerja baik di dalam negeri Sulawesi Utara dan di luar negeri memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.
2: Pelaksanaan Job Fair disambut baik para pencari kerja, seperti yang diungkapkan Karin Kaligis dan Jennifer Rumagit yang mengakui saat ini kesulitan mencari kerja. Sehingga dengan adanya Job Fair ini, keduanya berharap bisa mendapatkan pekerjaan.
3: Yang mudah-mudahan mendapat tempat pekerjaan yang terbaik.
4: Sama. Kalau untuk fresh graduate, ya tentu tetap berharap semoga mendapat tempat kerja yang dapat menerima, apalagi yang fresh graduate belum tentu dunia kerja seperti apa, semoga dapat diterima dan dapat berkembang.
2: Untuk diketahui, pameran kesempatan kerja Job Fair 2026 diinisiasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Disnaker Trans Sulut yang mempertemukan langsung para pencari kerja dengan 60 perusahaan peserta yang menyediakan kurang lebih 2.900 lowongan kerja. Demikian Bobby Sambeka terus mengudara untuk Indonesia.
5: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna dan Talau.
0: Pendengar dan pemirsa dari RRI Manado, kita ke RRI Gorontalo. Polemik status cagar budaya eks rumah jawatan kepala kantor pos dan telegraf Gorontalo kembali mencuat. Sejumlah massa yang tergabung dalam Ya Para menggelar aksi penyampaian aspirasi di Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Gorontalo.
6: Damai, apalagi ada ibu-ibu poluan di sini, kami datang dengan cinta.
7: Masa Yayasan Penegak Hak-Hak Rakyat atau YAPHARA menggelar aksi demonstrasi di Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Gorontalo pada Rabu 9 September 2026. Aksi tersebut mempertanyakan polemik status cagar budaya eks rumah jawatan Kepala Kantor Pos dan Telegraf Gorontalo. Koordinator masa aksi Risman Taha mempertanyakan proses penetapan objek yang diduga sebagai cagar budaya. Ia menilai persoalan tersebut seharusnya terlebih dahulu dibicarakan bersama pemerintah Kota Gorontalo dan tim ahli cagar budaya. Risman juga mempertanyakan keterlibatan pemerintah kota dalam proses penetapan objek tersebut. Menurutnya, mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, Lukman Kasim, tidak pernah diundang dalam proses tersebut.
8: Tadi beliau mengatakan bahwa diundang Dinas Kota Gorontalo di dalam penetapan objek diduga cagar budaya. Tapi ternyata waktu itu Pak Lukman Kasim sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak pernah diundang. Dan beliau sudah memberikan keterangan di Polda.
7: Sementara itu, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Gorontalo Muhammad Andri mengatakan pihaknya menerima massa aksi untuk menyampaikan aspirasi. Ia menyebut penerimaan terhadap massa aksi merupakan bagian dari keterbukaan terhadap masyarakat. Andri mengatakan pihaknya menghargai masyarakat yang datang untuk menyampaikan pendapat.
9: Ya, itu biasalah. Karena saya memahami itu, karena tidak semua, kita tidak bisa menyamaratakan semua warga negara ya. Ada yang paham, ada yang tidak paham, ada yang ya, gak apa-apa itu. Saya terbuka, karena baru hari yang lalu itu kita juga kedatangan tamu, tapi berbeda. Kemarin itu justru anak sekolah yang ingin belajar tentang kepemimpinan, sama dengan bus mereka datang bergerombol ramai. Nah hari ini kita kedatangan kawan-kawan kita warga Gorontalo untuk apa menyampaikan aspirasi dan

0: rapat, ya kami terima.
1: Polemik eks rumah jawatan kantor pos Gorontalo sendiri berkaitan dengan perbedaan pandangan mengenai status bangunan tersebut sebagai cagar budaya. Pemkot Gorontalo menyatakan bangunan itu tidak termasuk dalam objek cagar budaya yang ditetapkan melalui Permenbud per tahun 2010. Sementara sebelumnya terdapat keputusan Wali Kota Gorontalo tahun 2020 yang menetapkan bangunan tersebut sebagai cagar budaya. Perbedaan status tersebut menjadi salah satu persoalan yang hingga kini terus mendapatkan perhatian berbagai pihak.
2: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
3: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita menuju RRI Tahuna. Dinas Dikbud Sangihe melaksanakan acara pelantikan Bunda PAUD Kecamatan.
4: Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Sangihe Nyonya Ceri Tungari Suyunus melantik 7 bunda pendidikan anak usia dini PAUD dalam mendukung program di setiap kecamatan. Acara pelantikan berlangsung di Aula Rumah Jabatan Bupati, Rabu 9 September 2026, turut dihadiri para camat dan instansi teknis. Ketua Tim Penggerak PKK yang juga selaku Bunda PAUD Nyonya Suyunus dalam sambutannya mengatakan bahwa pelantikan Bunda PAUD Kecamatan tidak saja formalitas organisasi tetapi tanggung jawab untuk memberi dampak. Peran Bunda PAUD sangat penting guna mempersiapkan generasi sebab kualitas generasi mendatang ditentukan saat ini.
5: Di balik nama Bunda PAUD ada tanggung jawab yang besar untuk ikut memastikan anak-anak kita mendapatkan pendidikan dan pengasuhan terbaik sejak usia dini. Tentang peran kita sebagai Bunda PAUD. Bunda PAUD harus menjadi penggerak dan penghubung. Kita tidak harus menjadi orang yang paling tahu tentang pendidikan anak usia dini. Tetapi kita harus menjadi orang yang mau mendengar, melihat, dan bergerak.
4: Ketua Bunda PAUD Kabupaten juga meminta jajaran pengurus di tingkat kecamatan, kelurahan, dan kampung mampu berkolaborasi dengan semua pihak guna suksesnya program ke depan. 7 Bunda PAUD Kecamatan yang dilantik diantaranya Tabukan Tengah, Manganitu, Tabukan Selatan Tenggara, Nusa Tabukan, Tabukan Selatan Tengah, dan Tahuna Barat. Anton Lahau.
2: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
3: Pendengar dan pemirsa, dari Tahuna kita menuju Talaut. Pangkalan TNI Angkatan Laut Melongwane memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI Angkatan Laut melalui upacara hikmat di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Peringatan tahun ini menekankan penguatan kedaulatan maritim hingga rencana modernisasi alutsista nasional.
6: Upacara peringatan HUT ke-81 TNI Angkatan Laut di Lanal Melongwane dipimpin langsung oleh Dan Lanal Melongwane Letkol Laut Pelaut Sonedi S. Sanggel selaku inspektur upacara. Kegiatan ini dihadiri jajaran perwira, prajurit, pengurus Jalas Senastri, PNS, serta anggota Saka Bahari. Mengusung tema dengan semangat Jalis Veva Jaya Mahe, TNI Angkatan Laut siap mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Amanat Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Omad Ali dibacakan langsung oleh Dan Lanal. Dalam amanatnya, Kasal menekankan pentingnya peran laut sebagai ruang kedaulatan dan jalur strategis masa depan bangsa. Menghadapi tantangan geopolitik global, pertempuran cyber, hingga perkembangan teknologi AI dan sistem tanpa awak, TNI AL dituntut untuk terus bertransformasi. Salah satu bentuk modernisasi alutsista yang disinggung adalah rencana kedatangan kapal induk baru untuk meningkatkan daya gentar dan kemampuan operasi prajurit.
7: Tema ini bukanlah pernyataan tanpa makna, namun mengandung cita-cita jangka panjang yang jelas dengan tujuan nasional bangsa Indonesia. 81 tahun adalah waktu perjalanan panjang yang penuh arti dan makna. Hari bersejarah ini tidak cukup diartikan hanya sebagai sarana mengenang masa lalu, namun harus dimaknai sebagai momentum refleksi untuk melihat dengan jernih di mana posisi TNI Angkatan Laut saat ini. Apa yang telah dibangun, apa yang masih harus diperkuat, dan kemampuan seperti apa yang harus disiapkan untuk menghadapi tantangan masa depan. Sebagai refleksi, kita harus sadar sepenuhnya bahwa TNI Angkatan Laut adalah penggerak kedaulatan. dari sebuah negara kepulauan terbesar di dunia. Laut bagi Indonesia adalah ruang kedaulatan, penghubung antar wilayah, jalur perdagangan dan komunikasi, berdaya dan energi, serta ruang strategis untuk membangun pengaruh atau sphere of influence. Konektivitas global yang sangat menentukan kepentingan dan masa depan bangsa. Inilah jati diri dan bangsa kita, TNI Angkatan Laut yang harus selalu siap siaga untuk hadir dan menjaga seluruh ruang maritim yang menjadi tanggung jawab sesuai amanat undang-undang.
6: Selain kesiapsiagaan militer, TNI AL juga menegaskan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat melalui program unggulan Aku Cinta Laut yang mencakup aksi bersih pantai, bakti sosial, layanan kesehatan gratis hingga pembinaan ekonomi masyarakat pesisir. Rangkaian acara peringatan HUT ke-81 TNI Angkatan Laut di Kabupaten Kepulauan Talaut, wilayah perbatasan antar Indonesia-Filipina, ditutup dengan sesi foto bersama dan syukuran sederhana. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
3: Pendengar dan pemirsa, sekian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk edisi hari ini, Kamis 10 September 2026. Saya Ike Darsono Mumbuaya mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih dan selamat sore.
2: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Subhanallah. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Hai, Nuu di Gorontalo. Siap-siap, karena Yura Yunita akan hadir di Gorontalo. Event paling seru yang akan diselenggarakan pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia dan Dekranasda Provinsi Gorontalo dalam acara Hulandalo Art and Craft Festival Harvest 2026 kembali hadir dengan bintang tamu Yura Yunita. Dapatkan tiketnya segera hanya dengan belanja menggunakan kris di Galeri Oaku, Jalan Nani Wartabone, samping Klinik Prodia, Kota Gorontalo. Nikmati juga talk-talk edukasi, showcasing produk UMKM, lomba-lomba menarik, kuis berhadiah, dan ikut merasakan serunya festival kopi dan kuliner hanya di Harvest 2026. Catat tanggalnya ya, 11 sampai dengan 13 September 2026 di Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo. Ayo! Ajak keluarga, bestie, dan pasangan untuk menikmati keseruan penampilan Yura Yunita dalam Harvest Music Concert. Jangan cuma dengar ceritanya, datang, rasakan, dan ramaikan Harvest 2026 dari Gorontalo untuk Indonesia.
5: Aduh, kayaknya gue gak enak badan nih.
6: Ya, lohnya sih kejar target terus, gak jaga kesehatan, gampang sakit kan jadinya.
5: Enak aja, gue kan lumayan teratur olahraga. Makanan-makanan gue juga yang sehat-sehat.
6: Udah hidup sehat, tapi masih sakit aja. Kayaknya lo mesti check up deh. Ke lab sana, biar tahu status kesehatan lo. Kan bisa konsultasi ke dokter juga.
5: Oh, ada dokternya juga toh? Mm-mm. Tapi gue takut nih, kalau ketahuan penyakitnya malah tambah stres gue nanti.
6: Justru itu, dengan medical check up, lo dan keluarga lo bisa waspada kalau ada tanda-tanda penyakit yang membahayakan. Makin bagus dong kalau dideteksi sejak dini.
5: Terus, di mana laboratorium yang hasilnya akurat?
6: Mending ke laboratorium Klinik Prodia. Di sana ada panel check up kesehatan keluarga. Lo bisa sekalian ajak ayah, ibu, kakak, adik untuk check up kesehatan. Datang langsung aja. Info lengkapnya klik www.prodia.co.id.
5: Oke deh kalau begitu. Makasih ya.
6: Ingat, di mana-mana mencegah jauh lebih baik daripada mengobati.
4: Laboratorium Klinik Prodia untuk diagnosa lebih baik.
7: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

kasih pendengar dimanapun Anda berada. Sebelumnya kami mohonkan perhatiannya untuk kami sampaikan radiogram dari Jurusita Pengadilan Agama Suwawa. Kali ini dari Jurusita Pengadilan Agama Suwawa yang ditujukan kepada Rawadi Ndoik Inde bin Ndoik Inde. Nik, tempat dan tanggal lahir Kalumbatan, 11 April 87, agama Islam, pekerjaan pengemudi bentor, pendidikan S1, dahulu tinggal di Kelurahan Olohuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Pondibelango, akan tetapi sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi radiogram, agar tergugat datang menghadap di muka pengadilan, di muka sidang pengadilan agama pada hari Kamis 7 Januari 2027 jam 9 waktu Indonesia Tengah. Bertempat di ruang sidang pengadilan agama Suwawa, Jalan Jaksa Agung Suprapto, Desa Ulanda, Kabupaten Pondibelango. Untuk didengar keterangannya sehubungan dengan perkara perdata yang diajukan oleh Yulastri Hasan binti Adnan Hasan sebagai penggugat. Demikian Jurusita Zukri Puja Sukma. Berikutnya pendengar, radiogram dari Jurusita Pengadilan Agama Gorontalo Abdullah Yunus Pou ditujukan kepada Idris Ajiji alias Idris Ajiji bin Man Ajiji. Nik, tempat dan tanggal lahir Marisa, 08 April 96, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA, dahulu beralamat di Desa Marisa Selatan, Dusun Bakia atau di rumah Likamani, tergugat sering dipanggil Biti, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Tetapi sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar tergugat datang menghadap. Sekali lagi isi radiogram, agar tergugat datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Gorontalo hari Kamis 14 Januari 2027 jam 9 waktu Indonesia Tengah. Bertempat di pengadilan agama Gorontalo Ahmad Najamuddin, Kota Gorontalo. Untuk didengar keterangannya sehubungan dengan perkara perdata yang diajukan oleh Siti Hajar Musa binti Rahman Musa sebagai penggugat. Demikian Jurusita pengganti Abdullah Yunus Pau.

0: Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya, ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu
1: satu. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar menantikan waktu maghrib hari ini, kita akan dengarkan pengajian Al-Quran bersama Qori'a Audila Nur Muharram dalam surah Az-Zukhruf dimulai dari ayat 33.

0: Sadaqallahul Azim. Pendengar muslimin dan muslimah, selanjutnya kita dengarkan risalah bersama Reni Armita Sari Esos tentang pentingnya akhlak dalam Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar RRI di mana saja berada, menjelang azan maghrib berkumandang, izinkan saya untuk menyampaikan risalah singkat yang berjudul Pentingnya Akhlak dalam Islam. Akhlak sangat penting untuk terus disampaikan kepada umat, sebab menyempurnakan akhlak merupakan tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul terakhir yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak meliputi hubungan hamba dengan Tuhannya dalam bentuk ritual keagamaan dan berbentuk pergaulan sesama manusia atau horizontal, dan juga sifat serta sikap yang terpantul terhadap semua makhluk alam semesta. Baik buruknya akhlak seseorang tentu menimbulkan dampak tidak hanya pada diri sendiri, tapi juga bagi orang lain dan lingkungan sekitarnya. Akhlak meliputi hubungan hamba dengan Tuhannya, tercermin dari kualitas solatnya. Sebab dari solatlah kita dapat melihat sebaik apa hubungan hamba dengan Tuhannya. Dalam hal meningkatkan kualitas solat, dilaksanakan dengan ketentuan fikih, khusyuk, hikmat, dan akhirnya dapat mencegah kemungkaran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Qur'an, dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Pendengar yang berbahagia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa solat sebagai kenikmatan, permata hati, pelipur lara, penghapus duka, tempat menuju Allah dari kesedihan, kesusahan dan kebingungan, hingga ia merasakan adanya bantuan. Kita harus mampu mentransformasikan nilai-nilai solat dalam realitas kehidupan, sehingga tercipta tatanan kehidupan aman, nyaman, tentram, steril dari noda dan dosa. Solat harus menyentuh titik kualitas yang mampu memantulkan implikasi positif dan konstruktif dalam pembentukan karakter dan akhlak mulia. Akhlak juga terkait dengan diri sendiri dan orang lain. Coba kita introspeksi masing-masing. Sudah sempurnakah akhlak kita? Karena iman seseorang bisa dinilai dengan melihat budi pekertinya. Derajat seseorang tidak bisa sempurna jika tidak disertai akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia, banyak hikmah yang bisa kita peroleh. Antara lain, dimudahkan segala urusan yang sulit. Kita juga akan terhindar dari permusuhan dan disenangi banyak orang. Pendengar yang dirahmati Allah, pada zaman yang semakin terpuruk ini, akhlak adalah hal yang sangat berperan penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena akhlak merupakan amal yang utama. Dalam pergaulan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewariskan teladan indah bagi para pengikutnya dan memberikan kesan mendalam bagi orang-orang yang pernah memusuhinya, sehingga tidak ada satupun orang yang menisbahkan sifat buruk kepada beliau, kecuali hal itu adalah kebohongan yang dilatar belakangi suatu kebencian. Dengan siapapun, Rasulullah selalu berbuat baik dan tidak membesarkan diri. Beliau selalu menjenguk sahabat atau tetangganya yang sedang sakit meskipun orang tersebut belum masuk Islam. Kepada pembantunya, beliau tidak pernah memberatkan pekerjaannya. Justru bila pekerjaan tersebut bisa dikerjakan sendiri, beliau tidak segan-segan untuk mengerjakannya. Dalam kesehariannya, beliau selalu menebar senyum kepada siapapun, tidak peduli bagaimanapun suasana hati beliau dikala itu. Oleh karena itu, marilah kita perbaiki akhlak dengan selalu berperilaku baik sebagai salah satu bukti bahwa kita termasuk orang yang berjalan di jalan agama Allah. Demikianlah risalah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian risalah maghrib bersama Reni Armita Sari Esos tentang pentingnya akhlak dalam Islam. Muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kini saatnya azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surah Az-Zumar ayat 53. Stres maupun frustasi yang berlarut bukan memberikan jalan keluar terhadap persoalan yang dihadapi, malah bakal menambah beban dalam hidup. Maka kita harus segera bangkit seraya mengintrospeksi diri. Mungkin selama ini kita mempunyai kesalahan yang membuat Allah murka. Maka setelah ini kita memohon ampun dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Yakinlah, di balik kesulitan yang dihadapi

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut. Karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

Bagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama hadis? Kata Nabi SAW, siapa yang membaca Al-Kahfi di malam Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya wajahnya, antara wajahnya, antara dia dengan Baitil Atiq. Kata sebagian ulama hadis adalah Ka'bah. Maknanya, kata sebagian ulama, Allah akan mempermudah orang yang rutin membaca Al-Kahfi di malam Jumat untuk sering mendatangi Mekah. Ada riwayat yang lain dihasankan juga oleh para ulama hadis, siapa yang membaca Al-Kahfi di hari Jumatnya, maka Allah akan selamatkan ia dari fitnah Dajjal.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: ...101,8 MHz kembali masih dari Sudirman 30 malam ini. Saya Insya masih menemani suasana petang Anda hingga malam pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

Tuhan Cinta dari Inka Kristi, pendengar dimanapun Anda berada. Kita masih akan terus berharap bahwa hari ini maka ada satu kebaikan yang akan kita lakukan. Walaupun dengan keterbatasan, suasana makin enak kalau kita juga bawa enak dengan suasana hatinya enak. Sudah kita dengarkan ada Inka, kemudian di malam hari ini juga kami dalam persiapan untuk melaksanakan hari ulang tahun radio secara nasional. Usia yang ke-81 tahun, walaupun banyak kritikan dan sebagainya, usia memang tua, tetapi ketidaksempurnaan itu pasti ada. Kita akan berharap bahwa apa yang sudah disuguhkan selama ini dari zaman ke zaman, RRI akan selalu terus di hati Anda. Bersama Ermi Kulit kita dengarkan Oh Begitu dalam albumnya Siapa Sangka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarah, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Halo, apa kabar? How are you?
3: Halo juga, Mister.
4: Mister mau kemana?
2: Oh, tidak bisa. Saya hanya mau kalian di sini safe, aman.
3: Eh, maksudnya kami di sini aman, Mister.
2: Saya tidak bisa naik gunung karena tidak safe, tidak aman. Kalian yang ada di sini must go, mesti segera berkemas.
4: Oh, kan di sini tanahnya subur, Mister. Kami tinggal di sini sudah puluhan tahun. Aman-aman saja.
2: Justru itu, jangan terlena. Kalian di kaki gunung yang masih aktif. Coba lihat sini.
4: Mana, Mister?
2: Peta gunung aktif dari pantauan geologi. Kalau sudah mulai terdengar gemuruh, itu sebagai warning, peringatan. Segera selamatkan harta benda kalian yang berharga di bawah. Ayo jangan lama-lama.
4: Alamak.
3: Waduh, gawat.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pendengar dimanapun Anda berada, lewat lagu yang berikut ini, saya harus tuntaskan jumpa kita di malam ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bersama Pro 1 RRI Gorontalo. Selanjutnya ada Azhar Yusuf bersama Anda untuk melanjutkan aktivitas malam ini. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

Trigger dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo. Untuk saat ini pukul 18.59 kita jelang azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Di pukul 19.30 nanti Anda akan ikuti mimbar agama Islam bersama dengan Haji Muhammad Ikram Amri LCMPD dengan judul Mewujudkan Kebaikan Dalam Menegakkan Kebenaran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'am alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar mimbar agama Islam RRI yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada henti serta tak pernah putusnya kita memuji Allah. Kita memuji dan mengagungkannya setinggi-tingginya seperti yang Ia kehendaki. Sebanyak-banyaknya, sebanyak yang Ia inginkan, selalu dan abadi selamanya, hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam senantiasa tercurah atas pemimpin seluruh umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat, yang tidak terjangkau oleh kita keindahan akhlaknya, tiada terbalas segala jasanya, sehingga beruntunglah dunia serta akhirat bagi mereka yang mengikutinya, serta celaka dan binasalah di dunia serta di akhirat bagi yang mengingkarinya. Dialah Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, hari ini tema mimbar agama Islam kita adalah mewujudkan kebaikan dalam menegakkan kebenaran, yang senantiasa menggetarkan kalbu mukmin yang tengah khusyuk zikrullah, penuh mahabbah, penuh ridha, raja dan harap cemas akan hari perjumpaan dengan Khalik sang pencipta. Dari sekian banyak hal yang harus kita teladani dari Nabi Muhammad dan orang-orang yang bersama dengan dia, serta mengambil hikmah dari risalah yang dibawa oleh beliau ke muka bumi ini, paling kurang ada 3 isyarat yang bisa kita ambil sebagai resep dalam memperbaiki kualitas kehidupan kita. Yaitu yang pertama adalah nilai ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir." Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Memberitahu. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Itulah yang seharusnya menjadi tolak ukur kita semua. Semakin kita memuliakan manusia, semakin kita menghargai manusia. Padahal orang yang kita muliakan adalah orang yang mendustakan Allah, orang yang jauh dari nilai ketakwaan. Maka akibatnya hilanglah pula kemuliaan kita, hilanglah pula kebahagiaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita menghormati manusia dalam proporsi yang tepat. Rasulullah mengisyaratkan lewat Al-Quran bahwa sebaik-baik di antara manusia adalah orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang paling bertakwa dan dibuktikan dengan kemuliaan akhlaknya. Semoga kita tidak pernah melihat lagi orang yang kaya raya, kecuali menyadari bahwa mereka hanyalah sekedar manusia yang dititipi harta sebentar dari Allah. Semoga kita tidak melihat lagi pejabat sebagai manusia yang super hebat, kecuali hanya seorang manusia yang diberi topeng sebentar saja oleh Allah, yang suatu saat pasti akan diambil kembali. Dan semoga kita tidak melihat lagi orang miskin, kecuali menyadari bahwa mereka adalah saudara-saudara kita yang kita punya kewajiban kepadanya untuk ditunaikan. Disinilah pendengar, bagaimana kesempatan kita bisa melihat bahwa sesungguhnya manusia itu adalah sama. Yang membedakan hanyalah kedekatan ia kepada Allah. Jangan pernah bangga dengan harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan yang disandang. Kalau itu yang menjadi andalan, maka sesungguhnya kita hanya bersembunyi di balik topeng belaka. Hamba yang berhasil adalah justru kemuliaannya bisa dilihat dari semakin dekatnya seorang hamba kepada Allah, dan dilihat dari akhlaknya yang mulia. Yang kedua, nilai pengorbanan dalam kebaikan. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, hal inilah, pengorbanan dalam kebaikan inilah di antara yang akan membuat seseorang menjadi hina, sengsara, mulia ataupun bahagia. Maka Maha Suci Allah yang mengangkat derajat seseorang dengan pengorbanan yang ia lakukan. Kita harus tahu bahwa orang yang mulia itu
senantiasa berbanding lurus dengan tingkat perjuangan dan pengorbanannya. Lihatlah para nabi, sepanjang hayatnya berjuang dan berkorban, maka sampai detik ini pun tetap mulia. Lihatlah Rasulullah yang sampai menjelang wafatnya pun beliau berseru, ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Rumah beliau hanyalah 3x4 meter saja. Tapi beliau mengorbankan sepanjang hidupnya dan sampai detik ini tidak pernah berkurang kemuliaannya. Oleh karena itu, akan menjadi mimpi sekiranya kita semua hanya sibuk egois dengan dirinya sendiri apabila ingin mendapai untuk kemuliaan itu. Kemuliaan hanyalah milik orang yang paling banyak berbuat, orang yang paling banyak berjuang, orang yang paling banyak berkorban untuk kemaslahatan banyak orang. Kita harus merasa menikmati ketika nasi yang kita kumpulkan dan kita masak tiap hari dimakan juga oleh banyak orang, walaupun kita hanya kebahagiaan sedikit saja. Kita harus merasa nikmat ketika rumah hasil jerih payah yang kita bangun menjadi penuh sesak oleh para tamu, oleh orang-orang yang hendak bernaung di rumah kita, oleh anak-anak yatim, oleh orang miskin, atau siapapun yang hendak ingin berteduh di rumah kita. Kita harus merasa nikmat ketika pakaian sederhana yang kita miliki, kita berikan kepada saudara-saudara kita, akan dipakai bersujud oleh saudara kita yang tidak punya baju. Maka, makna kebahagiaan sudah seharusnya kita ubah. Bukan dari mengumpulkan sesuatu, tapi kebahagiaan yang hakiki adalah ketika kita mampu berbagi dan berkorban sesuatu untuk orang lain. Rasulullah bersabda, khairun nasi anfa'ahum linnas, artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak mendatangkan manfaat kepada umat manusia yang lainnya. Percayalah pendengar yang budiman, semakin banyak harta yang kita kumpulkan akan menjadi semakin bencana bagi kita apabila tidak membawa manfaat harta itu untuk orang lain. Semakin banyak ilmu yang kita miliki tapi tidak mendatangkan manfaat bagi diri kita dan orang lain, maka laknatlah yang akan datang kepada kita. Berjuanglah wahai saudaraku dengan sekuat tenaga, maka jangan sampai kita termasuk orang yang dihinakan oleh Allah sebagai penunggu dunia. Tapi jadikanlah diri kita sebagai jalan, bagai cahaya matahari yang bisa menerangi sebanyak mungkin orang, menyegarkan yang layu, menumbuhkan benih-benih kasih sayang di antara manusia, memekarkan jiwa peduli kepada sesama, karena kita ini adalah umat rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Rasulullah juga bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, sayangilah siapa yang ada di bumi, maka engkau akan disayangi oleh yang berada di langit. Rasulullah bersabda, man la yarham la yurham, artinya barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia pun tidak layak untuk disayangi. Dan yang ketiga, pendengar yang budiman, adalah nilai keikhlasan. Kalau ada di antara kita yang merasa hidup ini susah, hidup ini penuh dengan beban, hidup ini penuh dengan kesulitan, pasti penyebab intinya karena dia belum mengenal tujuan yang sebenarnya adalah Allah sebagai tujuan kita. Jikalau seorang ibu mengurus anak dengan ikhlas karena Allah, betapapun beratnya siang dan malam, tetapi dia tahu bahwa mengurus anak adalah bekal untuk kepulangan dia menghadap Allah. Betapapun anaknya ternyata kian besar tidak tahu membalas budi, tapi ia tetap hadapi dengan ridho. Karena apa? Karena Allah adalah tujuan hidupnya. Seorang suami bisa menjadi sangat mulia di sisi Allah dan selalu ringan menafkahi keluarganya, walaupun selalu habis hartanya untuk menafkahi anak dan istrinya, kalau dia bekerja karena Allah sebagai tujuan hidupnya. Oleh karena itu, siapapun di antara kita yang tidak pernah mengolah hati menjadi orang yang selalu merindukan akhirat, yang selalu merindukan perjuangan, yang selalu merindukan perjumpaan dengan Allah, maka hidup ini akan sangat berat baginya. Alladzina yazunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Artinya orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya, bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 46. Imbalan dunia sangatlah sedikit bagi kita. Dunia tidak ada artinya bagi Allah.
Di dalam sebuah hadis kursi dinyatakan, jikalau dunia ini ada harganya sesayap nyamuk saja, maka orang kafir itu tidak akan diberi minum walau seteguk pun jua. Saking dunia ini tidak ada harganya, makhluk paling latnat, paling durjana sekalipun diberi dunia berikut isinya, karena dunia tidak akan bisa dibawa kemana-mana. Oleh karena itu, jangan pernah menjadikan dunia menjadi cita-cita dan tujuan akhir hidup kita. Allah yang menjadi tujuan kita. Percayalah, jikalau orang yang melakukan banyak hal dalam hidup ini dan semuanya dia ikhlas tujuannya karena Allah, maka hidup ini akan sangat ringan baginya. Menghadapi seorang suami yang tidak bijaksana, jikalau seorang istri yang ikhlas, balasan Allah tidak pernah tertukar. Seorang pemimpin yang berusaha memperbaiki bangsa dan tempat kerjanya, tapi dikhianati dan difitnah, ia tidak akan pernah merasa terluka jika ia bekerja dengan ikhlas. Seorang mujahid yang ditawan, bahkan tubuhnya disiksa dan dicabik-cabik, itu semua menjadi ringan dibanding sakitnya akibat tidak syukur nikmat, dibanding sakitnya tidak bersabar karena Allah semata. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, oleh karena itu, andai bangsa kita ini mengkhianati Allah, maka semua nikmat ini akan berubah menjadi laknat. Mungkin inilah saatnya bangsa kita bersungguh-sungguh bertaubat. Mudah bagi Allah untuk memberikan bala bencana. Mudah pula bagi Allah untuk menghilangkannya. Semoga doa kita bersama menjadi jalan kebaikan bagi bangsa kita, khususnya bagi siapapun yang bermunajat kepadanya. Allahumma ya Allah, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanikal qadim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-afu minkum, syukran ala ihtimamikum, wallahu a'lam bisawab, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nah, kita baru saja mengikuti mimbar agama Islam bersama dengan Haji Ikram Amri LC/MPD dengan judul Mewujudkan Kebaikan Dalam Menegakkan Kebenaran. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita dari Pusat Pemberitaan RRI Pro 3.

0: BSI untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Permiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO Danang Taring juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
4: Mulai kapan Pak? Dana awalnya ini kan 50.000 Pak, itu berapa dari BBM atau dari IMBAR? Terbaru gimana Pak, itu warga ikut bank atau gimana Pak?
0: Ya nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
5: Dari APBN.
6: Berapa Pak? Jadi alokasinya berapa Pak?
5: Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
6: 11 T?
5: Iya.
6: Dan ini
5: nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
6: Berarti tetap dapat juga?
5: Tetap dapat juga.
6: Apa sih Pak?
5: Kita akan siapkan dalam waktu dekat roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
6: Bertahapnya berapa?
5: Otomatis dapat nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini.
3: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni 50.000 rupiah per rekening.

0: juta ya. 50 juta itu sudah pas.
1: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
0: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
1: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
2: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi, tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
1: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
4: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
1: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
4: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
1: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
5: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
1: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman

0: pengalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi, perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Khairul Umam melaporkan.
1: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Pasti mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
1: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB, bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK, dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
2: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara. Promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Asistaba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenak?
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Asistaba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20 ribu yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Iswah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar 2 ribu US dollar kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika. Amerika Serikat.
5: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa tadi?
6: Gus Alek.
5: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
6: Di ruangan beliau.
5: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
6: Beliau mengarahkan 2000.
7: 637.644 kuota yang betul ya Pak?
8: Pak izin koreksi dari BPK ya.
7: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian?
8: Iya.
7: Yang 2.302.000.
8: Ya.
4: Sementara itu terdakwa Asrul Asistaba mengatakan Asosiasi KESTURI tidak pernah mengurus pi percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi KESTURI yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
9: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi, tapi tidak ada peranan KESTURI dalam Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota Kasturi, apakah itu diatur oleh Kasturi untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
8: Tidak, sebetulnya tidak.
9: Terima kasih.
4: Sementara itu Ali Yusuf selaku advokat pendamping Ispa Abidal Ajis alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
10: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Hero Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Hero Saharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
11: 30 mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor, seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Nah, kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya kalau gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang apa, sampah dan sebagainya itu misalnya terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu, speak up lah itu.
10: Sementara itu Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
12: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu darmanirika di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Sri Kandi Tangguh Bencana yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
10: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina. Dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Liteloli melaporkan selengkapnya.

0: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta 1 medali dari nomor lead. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid usai pengukuhan kontingen di kawasan Senayan kemarin mengatakan, target tersebut cukup realistis melihat perkembangan atlet Indonesia saat ini. Ia berharap para atlet mampu menunjukkan performa terbaik selama pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan berlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
1: Ya, kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia. Dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah, tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu atlet terbaiknya dari Jepang.
0: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet, mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
2: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada erupsi, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk
0: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet yang akan turun di 35 cabang olahraga. Dari Jakarta, Niera Bulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
2: Kapal Deli ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
1: RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Biak dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geotermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima putra asli daerah Sumatera Barat.
1: RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah. Kreasi anak daerah tembus pasar global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
1: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yang lah dalanya bila ayahnya ada.
1: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
8: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
10: Si Melon.
11: Iya.
1: RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
12: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan.
1: Nah, ini RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Anda baru saja mengikuti warta berita dari RRI Pro 3.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30.

Ya, itu lagu dari Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Pendengar, nama grup musik satu ini kayaknya lagi rame nih di media sosial ya, setelah mereka batal tampil di festival musik XYZ Live Ground yang berlangsung di, yang akan harusnya gitu ya, berlangsung di Temenggung Abdul Jamal Kota Batam hari Sabtu 5 September 2026. Pembatalan ini terjadi setelah Juicy Lucy ini mengalami kendala kelebihan bagasi saat mereka itu hendak berangkat menuju Batam ya. Situasi ini juga membuat mereka akhirnya harus melakukan pembayaran tambahan di bandara secara mendadak. Nah, pihak penyelenggara kemudian menawarkan solusi berupa sistem reimburse. Dengan mekanisme ini, pihak Juicy Lucy diminta membayar biaya kelebihan bagasi dulu dan kemudian nanti akan diganti penyelenggara besok paginya gitu ya. Menurut pihak promotor sih gitu ya. Tapi setelah komunikasi dengan pihak dari grup ini ya, Juicy Lucy sendiri, akhirnya mereka tidak melanjutkan. Nah, ini akhirnya mereka menuai banyak reaksi dari atau komentar netizen yang kayaknya banyak yang menghujat ya atas langkah yang mereka ambil, karena mereka ini dianggap terlalu apa ya, sombong gitu. Karena mereka tidak mengkomunikasikan dengan baik dengan pihak penyelenggara yang akhirnya memaksa ya pihak penyelenggara untuk mengembalikan lagi tiket-tiket yang sudah habis terjual, dan tentunya ini sangat mengecewakan para fansnya. Tapi kita nggak tahu nih versi dari Juicy Lucy, mungkin mereka juga sudah ada, sebenarnya ada ya tadi video klarifikasi dari pihak grup musik ini, tapi berupa video gitu ya, diambil sama si vokalisnya gitu. Nah, kita tunggu bagaimana, apakah ini masih akan menjadi perdebatan di dunia maya dari pihak grup musik Juicy Lucy dengan penyelenggara yang juga semakin hangat untuk diperbincangkan gitu ya di sosial media. Ya, mendengar, untuk Anda malam hari ini yang masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kita masih akan terus lanjutkan untuk kebersamaan kita tentunya sampai di jam 11 malam nanti ya. Di malam ini Anda juga bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital, juga update terus informasi di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, Indonesia dikenal memiliki beragam kuliner tradisional dengan cita rasa khas di setiap daerah gitu. Salah satu hidangan yang cukup populer dan ini menjadi bagian dari kekayaan kuliner Minangkabau adalah ikan asam padeh ya. Sajian ini dikenal dengan perpaduan rasa pedas dan asam yang kuat sekaligus juga aroma rempah yang menggugah selera ya. Dalam bahasa Minang, asam padeh ini secara harfiah berarti asam pedas gitu ya. Tapi nama ini juga menggambarkan karakter utama dari masakan ini gitu ya. Rasa pedas berasal dari penggunaan cabai. Sementara rasa asam ini umumnya diperoleh dari asam kandis dan salah satu bahan yang cukup khas dalam masakan Sumatera Barat. Ikan asam padeh ini menjadi salah satu pilihan hidangan yang banyak disukai karena punya cita rasa yang kaya gitu ya. Meski dimasak tanpa menggunakan santan, berbeda dengan sejumlah masakan Minangkabau lainnya yang identik dengan kuah santan, asam padeh ini justru mengandalkan perpaduan cabai, bawang, jahe, kunyit, lengkuas serta berbagai rempah lainnya. Kayaknya ini pas gitu ya, kalau misalnya kita ya one day berkunjung ke Minangkabau, kita harus cari nih menu yang satu ini ya, ikan asam padeh. Untuk yang suka pedas apalagi, ini kayaknya cocok di lidah Anda semuanya ya.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, pukul 20.51 menit kita akan hadirkan untuk drama radio lebih awal karena kita akan ikuti nanti untuk program Tadarus Al-Qur'an ya. Untuk malam ini kita dengarkan drama radio produksi RRI Ranahi dengan judul Meraih Asa di Seragam Sederhana.

Drama radio kali ini mengisahkan sebuah keluarga yang harmonis, tapi diuji dengan keadaan ekonomi, sehingga mereka merelakan perpisahan dengan anak satu-satunya demi meraih cita-cita dan meraih masa depan yang lebih baik. Berikut kisah selengkapnya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada ibu guru. Mau cari Ranti ya, Bu?
0: Enggak, Pak. Saya cari Bapak. Ada hal yang perlu saya bicarakan.
1: Masalah apa ya, Bu? Apa Ranti ada masalah di sekolah, Bu?
0: Tidak, Pak. Ranti anaknya baik. Cuma kemarin Ranti ada curhat sama saya, Pak. Dia tidak ingin melanjutkan sekolah lagi karena orang tuanya tidak mampu. Jadi agar Ranti tetap sekolah, saya ingin menyarankan kepada Bapak, bagaimana, Pak, jika Ranti masuk ke sekolah rakyat saja. Sekolah rakyat merupakan program pemerintah. Di sana semua gratis, Pak, dari buku sekolah, baju sekolah, tinggalnya juga di asrama, dan fasilitas bagus dan lengkap.
1: Gimana ya, Bu? Kalau saya setuju aja, demi masa depan Ranti. Tapi saya tidak bisa memutuskannya secara sepihak, Bu. Saya harus bertanya kepada istri saya dan Ranti, bagaimana mereka setuju atau tidak.
0: Baiklah, Pak. Jika sudah ada keputusannya, Bapak datang saja ke rumah saya ya, Pak. Saya pulang dulu ya, Pak. Maaf mengganggu.
1: Baik, Bu. Terima kasih.

0: Assalamualaikum. Pak. Pak. Pak.
1: Ibu, udah pulang dari pasar ya, Bu?
0: Udah dari tadi loh Ibu panggil-panggil, Pak, nggak nyaut. Bapak melamun. Apa sih yang Bapak pikirin?
1: Bapak jadi kepikiran, Bu. Tadi Guru Ranti datang ke rumah kita.
0: Apa, Pak? Kenapa dengan Ranti, Pak? Apa dia ada masalah di sekolah?
1: Ibu, cobalah dengar dulu cerita Bapak. Duduklah dengan tenang. Jangan potong pembicaraan Bapak.
0: Iya, Pak. Maaf.
1: Begini, Bu. Tadi Guru Ranti datang ke rumah kita. Ibu guru bercerita, Ranti curhat sama beliau. Ranti tidak ingin melanjutkan sekolah karena kita tidak mampu. Mungkin Ranti kasihan sama kita, Ibu. Karena kita untuk makan saja susah. Jadi Bu Guru menyarankan bagaimana Ranti dimasukkan sekolah rakyat saja. Di sana semua ditanggung, Bu, dan gratis. Bagaimana menurut Ibu?
0: Gimana ya, Pak? Ibu sepertinya berat untuk melepaskan Ranti, karena kan Ranti anak kita satu-satunya. Malu kita, Pak, apa kata orang. Dan Ibu gak mau berpisah dengan Ranti.
1: Ibu, ini demi masa depan Ranti. Untuk apa mendengarkan omongan orang? Kalau kita dengar omongan orang, Bu, memangnya orang mau tahu kesusahan kita? Apa orang mau bantu kita di saat kita susah? Tidak, Bu. Ikhlaskan kita berpisah dengan Ranti untuk sementara waktu demi masa depan Ranti, Bu.
0: Jadi, Pak, siapa nanti yang ngurus Ranti di sana? Kalau Ranti sakit nanti gimana?
1: Tenang, Bu. Begini saja. Biar lebih meyakinkan Ibu, kita ke rumah guru Ranti saja. Silakan Ibu bertanya langsung apa yang membuat Ibu ragu agar semua jelas.
0: Baiklah, Pak.

0: Bu, Ibu.
1: Waalaikumsalam. Silakan Bapak, Ibu, Ranti, masuk. Silakan duduk.
2: Gini, Bu. Saya sudah membicarakan masalah Ranti sama ibunya. Tapi ibunya masih ragu dan ingin bertanya masalah sekolah rakyat sama ibu.
1: Sekolah rakyat? Iya, Ranti, sekolah rakyat. Begini ceritanya. Tadi pagi ibu ke rumahmu bertemu bapakmu. Karena kemarin kamu curhat ke ibu masalah kamu tidak ingin melanjutkan sekolah karena orang tua kamu tidak mampu. Jadi ibu menyarankan kepada bapakmu bagaimana jika ibu memasukkan Ranti ke sekolah rakyat saja untuk meringankan beban orang tuamu. Apakah Ranti mau masuk sekolah rakyat?
3: Sebenarnya gak mau sih Bu, karena Ranti pengen masuk sekolah favoritnya Ranti. Malu Bu sama teman-teman, gak mau pisah juga sama bapak dan ibu. Tapi kalau emang keadaan yang memaksa dan demi masa depan Ranti, ya udahlah Bu, Ranti mau aja.
4: Jadi Bu, apakah di sana aman? Siapa yang menjaga Ranti nanti? Kalau Ranti sakit, siapa yang akan mengurusnya?
1: Ranti? Ranti tidak perlu malu. Yang perlu Ranti malu itu jika Ranti tidak bisa sekolah dan meraih cita-cita Ranti. Apapun kata teman, orang, jangan dipedulikan. Yang penting Ranti nyaman, aman, dan bisa sekolah. Untuk ibu, insya Allah di sana aman. Di sana sudah ada petugas, guru, dan orang tua asuh yang menjaga anak-anak kita, Bu. Jika sakit, akan diobati, Bu. Jadi, Ibu jangan ragu untuk sekolah rakyat. Karena sekolah rakyat merupakan program presiden untuk memberikan hak kepada seluruh warga negara Indonesia mendapatkan pendidikan. Tidak ada yang dibeda-bedakan, Bu, anak orang yang mampu dan tidak mampu. Semua berhak mendapatkan pendidikan dan masa depan yang cerah.
4: Tapi saya sama Bapak masih bisa ketemu sama Ranti kan, Bu?
1: Bisa lah, Bu. Jika Ranti libur panjang, bisa pulang ke rumah bertemu Ibu sama Bapak. Kalau Ibu sama Bapak rindu, boleh sesekali jumpa dengan Ranti. Tidak ada yang melarang, Bu.
2: Jadi bagaimana, Bu? Sudah jelas. Apa masih ragu? Jadi bagaimana, Ibu? Kasih tidak Ranti masuk sekolah rakyat?
4: Ibu izinkan Ranti masuk sekolah rakyat, Pak. Ranti, ibu sama bapak minta maaf karena tidak bisa menjadi orang tua yang baik buat Ranti. Ibu dan bapak tidak mampu memberikan yang terbaik buat Ranti, sehingga Ranti tidak bisa masuk di sekolah favorit Ranti seperti anak-anak lain. Semogalah nak, kamu menjadi anak soleha yang sukses dunia akhirat. Amin.
3: Ibu sama bapak.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, pendengar, baru saja kita dengarkan drama radio produksi RRI Ranai. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti program Tadarus Al-Quran live dari RRI Pro 4 Gorontalo.
2: Bersama dengan Majelis Ta'lim Gorontalo yang dipandu oleh para ustadz dari LPTK Provinsi Gorontalo.
3: Allahumma rizqna bi kulli harfin minal Qur'ani halawa.
2: Tadarus Al-Quran di RRI.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah, kita malam hari ini kembali lagi bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Dan malam ini untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita live di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo. Dan juga yang pengen nonton, kita live di Facebook Pro 4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya, mau tato mengudla'a, kita bersyukur karena Allah memberikan satu kesempatan terindah buat kita semuanya. Masih bisa bertemu di malam hari ini di Tadarus Al-Quran. Kita belajar memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran yang terus kita bacakan. Mungkin ada yang masih kurang ketika kita membaca. Dan hari ini kebingungan kita, mungkin ada yang kurang-kurang yakin ketika membaca, kita bisa memperbaiki mulai hari ini ya. Terus juga dipandu nantinya untuk perbaikan bacaan Al-Quran itu, kita tetap bersama dengan Ustadz Talim Manhiya. Kita sapa dulu Ustadz kita yang selalu setia di Tadarus Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah Ustadz segar sekali malam hari. Betul. Ini ya, semangatnya luar biasa. Tiap malam Jumat begini ya Ustadz ya, kita ramai di studio ya. Juga kali ini Ustadz yang datang di studio itu jauh tempatnya ya, di Sumalata sana ya. Itu hadir di studio Ustadz dari Majelis Taklim Al-Hidayah Desa Bulontio Barat, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara ya. Jadi untuk ibu-ibu mau dengar suara dari Sumalata ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan Ustadz?
6: Iya betul.
4: Segar sekali. Padahal perjalanan jauh dari jam 3 start dari Sumalata. Nah, sampai di sini cuma jam 8. Baik, Ustadz seperti biasa sebelum kita dengan mulai dengan pembaca pertama, Todwolo bisa membuka kebersamaan kita pagi hari di malam hari ini ya, pagi kayak religi pagi.
6: Semangat pagi.
4: Iya, jadi semangat. Tetapi juga kalau semangat, semangat pagi. Pagi padahal sudah malam ya Ustadz ya.
6: Betul.
4: Silakan Ustadz.
6: Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Selalu kita berupaya untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, karena dalam bacaan-bacaan Al-Quran yang kita lakukan, yang kita baca, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan rahmat dan berkahnya untuk pembacanya dan juga untuk para pendengar-pendengar bacaan Al-Quran. Ini yang menjadi sasaran kita kenapa memperbaiki bacaan Al-Quran itu. Lalu kemudian berikutnya kita berharap bahwa kita bisa mengambil petunjuk, mengambil amalan-amalan yang dapat kita amalkan yang bersumber daripada Al-Quran. Dan setidaknya kalau kita tidak mendapatkan petunjuk, setidaknya menguatkan hati kita atau menenangkan. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu beliau ingin mendapatkan ketenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk pembuktian sesuatu yang sebenarnya Allah maha kuasa untuk itu. Namun karena ingin hatinya ditenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan fakta yang bisa dilihat, maka kita pun di dalam bacaan Al-Quran kita berupaya untuk ketika kita mendapatkan petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran, maka kita setidaknya hati kita menjadi tenang. Misalnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ali Imran ayat 163 ya, dan ini adalah jawaban ataupun penegasan apa yang akan didapat oleh orang-orang yang disebutkan oleh Allah dalam ayat yang ke-162. Afamanittaba'a ridwanallahi

0: malun. Dan Allah maha tahu, maha melihat apa yang dilakukan oleh setiap manusia. Artinya apa? Artinya tingkat derajat kita di sisi Allah itu berbanding lurus dengan apa yang kita amalkan. Makin banyak kita mengamalkan kebaikan, makin tinggi derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makin banyak kita melakukan kebaikan, makin melampaui derajat kita dari derajat-derajat orang yang lainnya. Sama dengan Al-Quran. Al-Quran ini akan mengangkat derajat orang yang senantiasa mempelajarinya, membacanya, dan mengamalkannya. Ya. Ini Al-Quran. Nanti akan membedakan tingkat derajat orang-orang yang bersahabat atau yang bercengkrama langsung dengan Al-Quran. Nah, termasuk kita yang alhamdulillah semoga ini bernilai jihad fisabilillah. Ketika ibu-ibu meninggalkan tempat yang begitu jauh datang ke tempat ini untuk sama-sama belajar, dan semoga tempat ini menjadi bagian daripada yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai raudhatun min riyadil jannah. Jadi bagian daripada taman di antara taman-taman surga bagi kita yang hadir bersama-sama di tempat ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
1: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, terima kasih yang sudah WA Pak Tienga ini Ustadz ya.
0: Masya Allah.
1: Belum mulai Tienga Bapak yang membaca pertama, sudah banyak yang monitor saat ini.
0: Allah.
1: Terima kasih ya. Baik, langsung saja Ustadz, kita dengan ya. Pembaca pertama. Kita bersama dengan Ibu Camat ini Ustadz ya. Ibu Ervina Libunelo ya. Ini akan melanjutkan bacaan surah Ali Imran ayat 161. Tafadoli ikra'i.

0: يعلمون صدق الله العظيم.
1: Baik, Ustadz, ini ada ya. 18 pembaca ya.
2: Oh,
1: iya. Oh, 13. Kalau 13 berarti Ustadz langsung ya.
2: Boleh, iya.
1: Oke, langsung koreksi bacaannya Ustadz ya.
2: Baik.
1: Baik, silakan Ustadz.
2: Ibu bacanya tadi kayaknya lagi pengaruh perjalanan jauh Ibu ya. Iya, soalnya itu Ibu punya suara rupa ada jaga tahan-tahan moba itu, moba baca. Sehingga itu berpengaruh pada fasoha di dalam penyebutan huruf. Karena ti ibu agak canggung membaca gitu. Canggung membaca akhirnya tidak terlalu maksimal untuk membuka mulut. Sehingga huruf-huruf yang terbaca seperti tebal ya. A'udzu gitu ya. Jadi kalau dia mau bacanya, makanya kalau terang membaca itu santai, maka insya Allah kita leluasa untuk membuka menutup mulut begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sehingga bacaan-bacaan yang tipis terdengar seperti tebal gitu. Wow, suara li ibu memang ada taful pasat ke telinga gitu. Insya Allah. Lalu berikutnya, ya berikutnya, ibu ada tawakuf di huruf lam bertasydid.

0: Yaghul. Kalau mutawakof di huruf lam di huruf-huruf yang bertasydid, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Pertama, kalau yang bertasydid itu mim dan nun ya, yang ada sifat gunnah, tibu mau tahan dua harokat situ, misalnya gun, tapi kan ternyata bukan nun atau mim yang tibu berhenti akan, yang tibu berhenti akan dia cuma huruf lam. Jadi selain huruf mim dan nun, yang kedua selain huruf qalqala, maka berhenti pada huruf yang bertasydid dia ditekan. Ya gul. Jadi semacam ada tekanan gitu. Walaupun sudah disukunkan gitu. Nah, jadi linabiyyin ai ya gul. Gitu. Jadi ada tatahan, orang ada apa? Ada tekan. Lalu berikutnya ada huruf yang ti ibu ada baca la yuzlamun. Gini, huruf dha itu sama dengan huruf dha. Huruf dha sama dengan huruf dha. Kalau ti ibu menyebut huruf dha, itu tempat keluarnya sama dengan huruf tha dan huruf tha, dha dan dha. Gitu, itu sama tempat keluarnya. Menyebutnya tentu jangan sampai mirip ke huruf jim, jangan juga mirip ke huruf zai. Kalau huruf zai berarti dia pada sis z, jangan disis begitu. Jim itu agak kuat tekanannya, jadi dia makhrajul hurufnya di belakang gigi seri atas. Za, za, zi, zu, gitu. Lalu berikutnya huruf sad. Huruf sad itu lebih baik dekat dengan huruf sin daripada masuk ke huruf sho, ya. Jadi huruf so sama dengan orang mau bilang s, tapi dinaikkan pangkal lidah, so, ya so, jangan tafasih, jangan ba asyie, ibu ya, insyaallah. Baik, itu saja ibu punya.
1: Iya. Kita lanjut lagi ya Ustaz ya, dengan pembaca kedua malam hari ini. Kita ke Ibu Kartin Kadir ya. Silakan Ibu Kartin Kadir. Setelah Ibu Kartin nanti siap-siap Ibu Lilis Pati 5 ya. Oke, silakan Ibu Kartin Todualo. Melanjutkan bacaan Surah Ali Imran ayat 162. Ayat 162. Sudah siap? Tafadoli Iqra'i.

0: جهنم وبئس المصير. صدق الله العظيم.
1: Baik, kita lanjut lagi. Kita tambah satu lagi Ustadz ya.
2: Boleh.
1: Ya, kita ke Ibu Lilis Patilima. Todolo Ibu Lilis. Ya, Ibu Lilis Patilima. Ya, silakan. Ibu Lilis Patilima ini akan melanjutkan bacaan Surah Ali Imran ayat 163 dengan ayat 164 ya. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya, terima kasih malam hari ini kembali di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Ibu Rapi, terima kasih lagi monitor juga sama-sama. Saking lamanya katanya Ustadz tidak pernah ketemu di sini lagi.
2: Allah.
1: Ada Mami, Mami Mini juga di Pulau Balasana juga lagi monitor, Mami Harlin, terus juga majelis yang lain juga. Terima kasih. Baik, kita langsung saja kita dengan Surah Ali Imran ayat 162. Ya, 163 ya. 164. 163 sampai dengan 164. Tafadoli Iqra'i.

0: Sadaqallahu al-azim.
1: Iya, Masya Allah. Malam hari ini kita bisa, kayaknya tenang ya Ustaz ya, ketika habis baca ini Al-Quran ya. Benar ya, habis baca Al-Quran itu agak tenang ya. Cuma yang DP tegang itu kalau ketika Ustaz sumpah koreksi. Baik Ustaz, silakan bacaan dari Ibu Kartin sama Ibu Lilis. Tapi kalau dikoreksi untuk satu perbaikan, Masya Allah ya. Biar tahu kurangnya di mana. Silakan Ustaz.
2: Baik, untuk beberapa bacaan masih apa, masih apa, bagian dari fasoha ya, masih termasuk fasoha ya. Fasohanya itu begini, saya ingin mengatakan bahwa kalau ada huruf yang berharokah fathah, maka bukalah mulutnya untuk membaca, karena fathah itu artinya membuka, yang dibuka apa, mulut. Jangan sampai tidak terbuka mulutnya sehingga a kedengaran o gitu. Lalu kalau dia berharokah dhamma, maka menyunkan bibirnya, menyunyukari begitu u ya. Kalau tidak dimanyunkan begitu, nanti dapat dengar u beda ya. Itu apa, klasifikasi fasoha ya. Tidak sempurna menyebut dhamma karena tidak memanyunkan bibir. U ya. Begitu juga dengan huruf kasrah i. Jangan sampai apa yang torang mau baca harokah kasrah, jangan dapat dengar bis gitu ya. Ini untuk semua ya. Jadi jangan takut mau buka mulut, mau baka semanyun, tidak baku garap poli ini. Memang begitu caranya. Memang begitu caranya untuk membaca supaya kedengaran jelas yang terang ada sebut ini a i u. Itu namanya apa, bidang fasoha. Lalu berikutnya ada beberapa huruf yang perlu di pertegas lagi, di apa istilahnya, kasih yakin sama ti ibu kalau ini huruf-huruf ini gitu. Semacam huruf K di huruf Al-Quran itu ada dua, K dan Ko. Hei ibu ya, K dan Ko. Nah, ketika dia kita menyebut Ko, maka dijaga terus itu Ko lah ya. Dari awal sampai akhir dia orang baca panjang itu, tetap dia bulat, tetap dia tebal, kola, gitu. Jangan sampai di awalnya tebal, di tengah sampai akhir so jadi tipis, kola. Jangan begitu, ya. Ditahan apa, pertahankan ketebalan hurufnya dengan tidak merubah posisi bibir ataupun pangkal lidah yang diangkat. Jadi kon. Lalu berikutnya ada huruf yang mad, ti ibu dapat kasih tinggal, dapat kata di dalam kata yatlu. Busu dah jaga dapat baca cepat itu yatlu alaih. Nah, sementara yatlu ada dua apa? Ada dua harokat di situ. Ada wawu sukun setelah dhamma, artinya matobi itu, ya matobi. Ini mungkin karena ti ibu tidak sempat perhatikan dengan bagus, maka terbacalah seperti itu, ya, ibu ya. Gitu. Kemudian yang berikutnya ada, saya ingin sampaikan juga, mim sukun dan lam sukun kadang kita masih sering menahannya, jaga tahan-tahan. Itu, misalnya. إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ, masih matahan begitu, baru rasul. Jadi mim sukun dan lam sukun itu kadang orang dapat jaga dapat tahan, sementara kita orang tidak sadar, tidak menyadarinya bahwa tahan-tahan tadi itu gitu. Karena mungkin tidak apa, belum sempat ditegur dalam bacaan itu ya. Alaihim jangan sampai alaihim madelo, masih ada mula puluh huruf habis itu apa ya. Padahal dia hukumnya idhar, ya. Hukumnya idhar. Begitu juga dengan lam, ya. Lam komariah itu juga hukumnya idhar. Jadi jangan ditahan. Wa yu'allimuhumul kita, jangan, ya. Bacanya mursal. Wa yu'allimuhumul mulki. Nah, gitu. Jadi tidak tertahan mulkita, jangan. Kemudian ada huruf zai, ya. Huruf zai juga nanti dikoreksi lagi, ya. Baca huruf zai itu kasih pada sis, ya. Desis z, z, ya. Coba ibu bilang z. Ah, itu be. Z. Azza. Azza.
1: Azza.
2: Pertahankan z, itu ditahan. Oke. Okay. Lalu berikutnya ada huruf yang ibu ada baca. Coba bilang sya.
1: Sya.
2: Sya.
1: Sya.
2: Ah, bagus. Syaito.
1: Syaito.
2: Bagus. Ah, itu lagi huruf satu. To.
1: To.
2: To.
1: To.
2: Tebal, ya.
1: To.
2: Begitu juga dengan huruf ha. Ha. Ha. Jadi buka mulutnya ha. Sampai di tenggorokan tengah. Ha.
1: Ha.
2: Ha. Ha. Him.
1: Him.
2: Ha.
1: Him.
2: Ya, gitu. Itu beberapa huruf yang nanti dilatih lagi, ya, dilatih lagi menyebutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Jangan sampai belum dengar lo. Him. Amal liha itu. Baik, itu saja insyaallah.
1: Iya. Iya, sahabat budaya, mongota atau mongodla, terima kasih yang masih tetap bersama di Tadarus Al-Quran malam hari ini. Kita lanjut lagi ke pembaca berikutnya, Ustadz, ya. Ada Ibu Aisyah, ya, Ibu Aisyah Laput, ya. Silakan Ibu Aisyah Laput. Ibu Aisyah Laput ini akan melanjutkan bacaan Surah Ali Imran ayat 165 sampai dengan ayat 166, Ustadz. Udah siap? Tafadoli. Ya, udah siap? Belum, ya? Headphone-nya dipakai, ya? Oke. Oke, untuk kesiapannya supaya kita bisa connect, ya. Oke. Udah siap? Tafadoli ikro'i.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Baik Ustaz, sebelum ada koreksi, kita mau break sebentar ya Ustaz.
2: Oh, iya,
1: ya
2: betul.
1: Dan untuk pendengar dan juga sahabat budaya, tetap bersama di Pro 4 dan juga Pro 1 RRI Gorontalo.
3: Rabbis sama.
4: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.
1: Baik, sahabat budaya, mengotak atau mengudla'a, terima kasih masih tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Kita masih bersama di Tadarus Al-Quran malam hari ini bersama Majelis Taklim Al-Hidayah Desa Bulontiut Barat, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo. Ustadz, nanti kita koreksi satu kali ya. Kita lanjut lagi ke pembaca berikutnya. Tuduolo Ibu Risna Hiola. Silakan Ibu Risna Hiola bisa mengambil tempat gantian. Nanti dikoreksi satu kali bacaannya dengan Ibu Aisyah ya, Ibu Aisyah Laput. Baik, silakan Ibu Risna bisa mengambil tempat. Dan kita masih bersama malam hari ini untuk peringat dan juga sahabat budaya di Tadarus Al-Quran RR Gorontalo. Ibu Risna melanjutkan bacaan Surah Ali Imran ayat 167. Tafadoli Iqra'i.

0: Pak Ustadz langsung merekoreksi.
1: Baik. Sod dal kof. Eh? Coba bilang sodako.
2: Sodako.
1: Tidak usah pakai lagu. Sodako.
2: Sodako.
1: Sodako.
2: Sodako.
1: Iya. Mama tutulo. Makanya santai, santai. Sodako.
2: Sodako.
1: Yes, begitu. Allah, ya. Oke. Lalu berikutnya tadi Poli ada baca yang ada mat tobi'i dapat kasih tinggal Poli lil iman, ya. Terdapat tinggal lil iman. Kemudian ada qalqala walaupun dia qalqala sughra karena dia berada pada tengah kata atau kalimat, tapi ibu tidak dapat dengar dia qalqala. Awid fa'u. Coba bilang.
2: Awid fa'u.
1: Yes, begitu. Awid fa'u. Kasih dengar kamari walaupun kecil. Lalu berikutnya lam tasydid. Ada dua kali kalau tidak salah ibu ada lam tasydid. Lam bertasydid itu ya. Lam bertasydid itu tidak boleh juga ditahan. Eh? Sama dengan orang baca begini, bismillah, bismillah. Kan tidak ada orang yang baca bismillah. Kan tidak ada orang baca begitu. Bismillah, bismillah. Dia cuma ditekan, cuma dinabrah. Eh? Jangan tahan bismillah. Jangan. Ya. Untuk semua huruf bertasdid seperti itu mestinya. Selain nun dan mim. Kalau nun dan mim bertasdid, kasih gunnah dulu. Inna. Nah gitu kan, kasih gunnah dulu. Begitu juga mim. Selain itu dia ditekan saja. Semacam ibu ada baca qalu lau na'lamu kita lalla. Eh? Ada tanwin ketemu dengan lam bertasydid. Ini idgham memang, tapi bila gunnah, ya, tanpa didengungkan. Kalau ti ibu ada tahan begini, kita lan, itu sudah jadi gunnah itu. Ya, pada kata kita lan lattaba'nakum. Ya. Kalau ada tahan di situ ti ibu, kita lan sementara ban itu gunnah namanya, dengung ya. Sementara hukumnya idgham bila gunnah. Dia langsung melebur, tanwin itu langsung melebur ke lam yang berikutnya tanpa disertai suara mendengung. Nah, itu makanya dia tidak boleh ditahan gitu. Kita lalat nah, gitu ya. Coba bilang kita lalatta.
2: Kita lalatta.
1: Coba.
2: Kita lalat.
1: Ah, seperti itu. Lalu berikutnya lam tasydid. Oh iya. Sebelumnya ada pembaca ya, pembaca yang sebelumnya ada kata Allah lafdul jalalah tidak sempat ditebalkan. Ada kaidah mengatakan fakhimil lama min ismillah ya. Kalau ada tulisan Allah ya, tulisan Allah baru sebelum kata Allah itu harokahnya berharokah fathah atau dhamma, maka otomatis lamnya ditebalkan. Lamnya ditebalkan berarti naikkan pangkal lidahnya. Allah, Allah. Jadi so da itu fathah pada dal, da tapi masuk pada ko, itu kan fathah juga, tapi karena dia kof huruf tebal maka kedengaran bukan fathah ya, tapi karena dipengaruhi oleh hurufnya memang tebal. Ko, dari ko itulah kemudian dibawa ketebalannya pada Allah. Qallah ya. Sondang qallah gitu ya. Lalu berikutnya ada ro juga, ro sebaiknya mulai kita apa mulai kita perbaiki lagi membaca ro dengan menebalkan huruf ro ya. Jadi mah elehi alomao mau baca huruf ra ya. Raufur rahim. Mah elehi alomao itu. Baru berikutnya kalau ini untuk semua juga. Ro kalau bertasydid, ro kalau bertasydid maka getarannya itu dihilangkan ya. Wa akhfi takriran ya, dalam kaidahnya itu sembunyikan getaran ro idza tusyaddadu kalau dia bertasydid. Jadi mau baca basmalah bismillahir tidak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. R-nya orang madodo. R-nya orang yang tidak apa? Tidak bisa menggetarkan lidahnya. Itu begitu, pakai ra begitu kalau dia bertasydid. Ingat-ingat. Jadi rajim Allah begitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nirwa. Baru jangan nirwa. Bukan juga hirwah ma nirwa ya. Nirwa ya gitu. Baik. Mungkin itu saja.
0: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita lanjut lagi. Ustadz, kita lanjut, ini semangat sekali ya.
1: Betul.
0: Saking semangatnya, tuh Ustadz ada menjelaskan semuanya baba diam ya. Batik khusus itu Ustadz. Oke, yang lagi nonton juga di Facebook, terima kasih Ibu Mariam Yunus. Ada Ibu Werni Akina. Ini dari Al Amin, dari Mola Mahu itu hadir Ustadz.
1: Masya Allah.
0: Dari mana lagi? Dari Al-Ikhlas Lakea juga hadir. Dari mana lagi? Majelis Persatuan Somalata. Pokoknya banyak hadir ya. Ibu Yulin Dungia juga ya. Ya, terima kasih ya. Baik, kita lanjut lagi dengan pembaca berikutnya. Kita ke Ibu Elis Mustafa. Silakan Ibu Elis. Dan setelah ini siap-siap ti Bunda ya. Ti Ibu Lilis Yusuf. Oke, sudah siap. Sudah siap Ibu, langsung saja tafadoli ikro'i. Ya, lanjut dengan surah Ali Imran ayat 168.
3: Taqabbalallahu min

Ya, kita lanjut lagi malam ini, pendengar dan juga sahabat budaya. Kita ke surah Ali Imran ayat 169. Malam ini dibacakan oleh Tibunda Ibu Lilis Yusuf ya. Silakan Ibu. Ya, lengkap ini ada Ibu Camat, ada Tibunda. Ini mendampingi majelis yang hadir malam hari ini ya, Ustaz ya. Bersama majelis Taklim Al-Hidayah Desa Bulontio Utara ya. Barat. Bulontio Barat Poli. Kecamatan Sumalata. Di bagian ini. Udah semangat sekali sebesar Bulontio Utara ada ya? Utara ada ya? Ada ya? Oh iya. Nanti siap-siap yang utara. Baik, sudah siap Bunda? Oke. Baik, kita langsung saja tafadoli ikro'i.

0: بهم يرزقون صدق الله العظيم.
1: Baik, semangat Bunda. Ya. Silakan Ustaz bacaan dari Ibu Elis sama Baik. Tibunda Lilis Yusuf.
2: Baik, alhamdulillah. Sebelum apa koreksian, masya Allah. Terima kasih banyak untuk Ibu Camat sama ya, Bunda ya, masya Allah. Selain sebagai motivasi, juga dukungan terhadap kegiatan keagamaan, termasuk ini masya Allah dukungan yang baik untuk aktivitas kegiatan majelis taklim tentang pembelajaran Al-Quran, masya Allah.
1: Lengkap malam hari ini juga ya, membaca ya Ustaz
2: betul,
1: ya.
2: Masya Allah, iya betul. Jadi semoga ini menjadi hal yang diberkahi di dalam wilayah kecamatan dan desa yang apa yang dipimpin oleh ibu-ibu ya, insya Allah. Baik, bacaan Al-Quran memang ada beberapa hal yang perlu kita biasakan. Saya ingin menyampaikan bahwa begitu kita sudah tahu membaca Al-Quran, entah kita menyadari atau tidak, bacaan Al-Quran kita itu kemungkinan ada yang kita dapat karena tiba-tiba tuh orang bisa tahu baca Al-Quran tanpa belajar lebih detail lagi ya, lebih teliti lagi dalam pembelajarannya. Karena memang belajar Al-Quran pada masa-masa lalu itu yang penting sudah tahu baca, kan begitu, penting sudah tahu baca. Adapun kemudian hukum-hukum bacaannya itu nanti belakangan ya, belakangan. Oleh karena itu ada beberapa huruf ya, ada beberapa huruf, setidaknya ada 12 huruf yang tidak sering kita pakai di dalam bacaan sehari-hari. Huruf R ya, huruf R yang terang tahu cuma baca ra. Toh? Sementara di dalam bacaan Al-Quran, Imam Al-Jazari itu hanya mengizinkan huruf ra itu dibaca tipis kalau dia berharokah kasro. Sehingga ketika dia berbaris berharokah dhammah atau fathah, maka dinaikkan pangkal lidah untuk menebalkan huruf itu, ro ya, ro. Jadi ketika masuk pada bismillahirrahmanirrahim ya, tidak lagi hirrah hirrah ya, tapi ro gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kalau ro bertasydid dihilangkan getarannya. Coba ibu bilang Allah. Kasih mama dodo begitu lidah. Allah. Ah, itu bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Coba.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Itu yang kasih keluar ya. Itu butuh latihan ya, butuh latihan. Tidak lantas malam ini langsung jadi, tidak. Dia butuh latihan, betul-betul sampai tidak kaku lagi menyebut Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rajim. Baru berikutnya kedua-duanya pembaca membaca huruf syai itu mau lewatnya di huruf ya sukun. Sya baru ya baru to. Sya, ya dan to ini, to itu tidak sering kita pakai. To. Lalu berikutnya juga sya tidak sering kita pakai. Mau lewat di huruf ya sukun mestinya cuma kedengaran syai to. Syai. Syai. Jangan kedengaran syayuto atau syayoto. Ini tidak, saya ingin menegaskan bahwa ibu-ibu membacanya tidak sengaja sampai melenceng seperti itu. Cuma karena cara ibu-ibu membaca huruf to, nanti mau bantu deng mau bakase bulat bibir itu to Ustaz. Jadi saat somo lewat kamari dia, ti ibu-ibu somo suka babilang to, somo bakase bulat bibir. Syayu, ti baru syai, serta robayu. Karena bibir pada saat itu sudah manyun. Syayu. Apalagi kalau syai to kan begitu, mestinya begitu kedengarannya. Syaitonil wajim, syaito. Berarti yang kesalahan tadi itu kesalahan yang tidak disengaja. Cuma karena cara kita membaca masih terbiasa dengan biasa membulat-bulatkan bibir gitu. Sehingga karena ini tidak disengaja, maka dia membutuhkan latihan. Kalau yang namanya membutuhkan latihan, tidak boleh cuma 1-2 kali. Begitu ya. Mesti ulang-ulang sampai betul-betul sudah tidak salah lagi. Itu mau latihan, karena keterampilan, bagian daripada keterampilan untuk membaca. Dan itu tujuan ibu-ibu datang ke studio ini. Itu tujuannya, untuk mendapatkan setidaknya dasar-dasar untuk yang kemudian bisa dilanjutkan di majelis. Oh, harus mau bekem begini ini. Tidak boleh mau barrr, itu kalau dia bertasdid. Yang kedua, tidak boleh mau asal-asal kasih model-model mulut saat mau baca Al-Qur'an, karena dia akan mempengaruhi bunyi yang masuk pada klasifikasi fasoha. Lalu berikutnya ada huruf-huruf itu punya sifat, masing-masing punya sifat. Maka kalau dia huruf jim, maka dia harus jelas jim, ja. Kalau ada huruf za, maka harus jelas tidak mengambil sifat jim dan tidak mengambil huruf zai. Nah, begitu juga ketika kita menyebut huruf wo, ya, huruf wo. Nah, huruf wo sama dengan huruf za, tapi dia diangkat pangkal lidahnya sehingga dia kedengaran tebal. Wo diangkat pangkal lidah sekaligus ditempelkan sebagian besar ujung lidah, itbaq namanya. Ini butuh latihan. Begitu juga dengan huruf ain, huruf ha, ya. Ini dibuka rongga mulut sampai di tengah tenggorokan. Ha, a, gitu, ya. Dan sekali lagi butuh latihan. Dan karena butuh latihan berarti butuh kesabaran. Sama dengan ibu-ibu mau belajar naik sepeda atau belajar mau berjalan, biar mau jatuh mau luka-luka, ada ibu mau naik poli, mau sabar poli. Nah, kan seperti itu. Jadi hal yang kita yang berkaitan dengan ketangkasan, dengan keterampilan, maka dia butuh latihan. Kalau namanya latihan berarti harus diulang-ulang terus dan tidak boleh bosan, tidak boleh mau putus asa. Orang tetap berusaha. Selagi orang bisa, maka insya Allah akan ada jalan, akan ada suatu masa ketika kita membaca Al-Quran sudah madidu hetaputapula pole, langsung orang sebut sudah seperti itu. Ya, jadi butuh lagi pendampingan oleh guru-guru yang ada di zona melata sana untuk pendampingan perbaikan bacaan Al-Quran. Mungkin itu saja.
1: Iya, baik sahabat budaya, mengutak atau mengudlah, kita masih lanjut lagi malam hari ini, masih bersama dengan Majelis Taklim Al-Hidayah Desa Bulontio Barat, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara. Kita lanjut ke Ibu Priscilia Ses. Ibu Priscilia, kedua lo. Ibu-ibu suaranya mana ya? Pada adem. Saking semangatnya dengar Ustadz menyampaikan perbaikan-perbaikan Al-Quran malam hari ini ya. Ibu Priscilia akan melanjutkan bacaan Surah Ali Imran ayat 170. Tafadoli ikra'i.
3: Taqabbalu

Iya, malam ini kita lanjut lagi Ustadz. Kita ke pembaca berikutnya. Ada Ibu Fatma Asyari ya. Asyari ya. Oke, silakan Ibu Fatma. Ibu Fatma akan lanjut dengan surah Ali Imran ayat 171 sampai dengan ayat 172. Terima kasih untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang malam hari ini sudah bersama dengan Pro 4 dan juga Pro 1 RRI Gorontalo. Terima kasih yang sudah kirim WA Pati Enya ya. Baik, sudah siap Ibu Tafadoli Iqra'i.

0: Sadaqallahul
1: Azim. Baik, Ustadz, malam hari ini Masya Allah begitu banyak yang semangatnya malam hari ini sama-sama dengan kita ya, membaca Al-Quran. Tapi untuk sementara kita break dulu Ustadz ya, sebelum ya, nanti setelah ini baru kita akan sama-sama dengan koreksi ya, koreksi dari Ustadz. Dan untuk sahabat budaya, Mu'tato Mudla, terima kasih masih tetap bersama dengan Prompat RRI Gorontalo.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk selalu jujur kepada orang lain dan juga kepada diri sendiri. Perintah untuk berperilaku jujur tidak hanya ada di dalam Al-Quran, namun juga ada di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk selalu mengatakan kebenaran walaupun hal itu bertentangan dengan kepentingan dirinya sendiri.
1: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, Mu'tato Mudla, kita lanjut lagi malam hari ini di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo bersama Majelis Taklim Al-Hidayah Desa Bulontio Barat, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo. Silakan Ustaz, tadi ada dua pembaca ya, mungkin perbaikannya di tajwid atau di mana gitu ya. Yang pastinya hari ini kita sama-sama belajar. Itu dua lo Ustaz. Betul.
3: Baik, jadi dua pembaca tadi, yang pertama masih terkait dengan menebalkan huruf dan menipiskannya ya. Ada huruf-huruf tebal itu bu ada 7, baru ada tambah 2, ada bu 9. Yang untuk yang tebal-tebal itu kho, ro, kof. Lalu sad, dad, to, dan wo. Tambah 2 itu yang saya maksud pada lam dan ro. Itu ya, lam dan ro itu hukumnya khusus ya, hukumnya khusus. Lam dan ro itu tidak ada istilah dia punya sifat isti'ala, tidak ada. Tidak ada sifat isti'ala dia. Tapi karena ro dianjurkan untuk ditebalkan, maka mau tidak mau, karena satu-satunya cara untuk menebalkan huruf-huruf Al-Quran itu adalah mengangkat pangkal lidah, maka kita terapkan mengangkat pangkal lidah pada huruf ro, itu berarti menempelkan sifat isti'ala pada huruf ro. Begitu juga pada huruf lam. Huruf lam itu dia dibaca datar, la, li, lu. Tapi khusus pada kata Allah, lamnya itu ditebalkan dengan dua sebab. Ketika kata Allah diawali oleh fathah, harokah fathah, atau diawali oleh harokah dhamma, maka lam pada kata Allah itu ditebalkan. Selain berharokah fathah dan harokah dhamma, artinya berharokah kasro yang mengawali kata Allah, maka jangan ditebalkan. Sehingga itu kita tidak mendengar lagi ada orang yang baca a'udzu billahi. Ya, tidak ya. Jadi rata-rata a'udzu billahi. Begitu juga bismillahi. Yang ditebalkan itu taqabbalallah. Ya, kenapa? Karena diawali oleh harakah fathah la. Taqabbala. Waw mubah sebut taqabbala. Ta huruf qaf tebal, taqo. Lalu huruf ba tipis, ba taqabba. Lalu huruf lam yang pertama tipis karena dia bukan lam yang ada pada tulisan Allah ya, la. Nanti masuk pada kata Allah baru ditebalkan lamnya, Allah. Jadi lam huruf yang sama dibaca dengan dua cara. Dibaca dengan tipis yang pertama, yang keduanya dibaca dengan tebal. Jadi kedengarannya menjadi lawoh, lawoh. Jadi ibu ulang ke sana itu, lawoh. Jangan apa, jangan segan ti ibu membas suara, jangan jangan segan mau ba kasih keluar suara. Lawoh. Eh, di kata Allah itu coba begini, bilang loh, loh.
0: Loh.
3: Loh.
0: Loh.
3: Loh.
0: Loh.
3: Kasih keluar kamar di PH. Loh.
0: Loh.
3: Ya. Lau loh.
0: Lau loh.
3: La. Itu masih tipis itu. La.
0: Lau loh.
3: Buka mulutnya. La.
0: Lau.
3: Ah itu. Lau loh. Coba.
0: Lau loh.
3: Titi ibu kalau lau loh. Lau loh. Hmm. La. Upilo langgula lio fatha itu karena huo huo bihu. La. Coba buka mulutnya. La.
0: La.
3: Hmm. Karena tidak karena tak buka mulut maka kedengaran tipis. La. Tapi kalau terang kasih huo mo lo. Lo. Lo. Lo. Jadi begitu itu bacaan ibu. La. Lo. Coba.
0: La.
3: Lo. Ah itu bagus. Balaullah. Coba itu. Bala.
0: Balaullah.
3: Ih. Membuat lede lah.

0: ελεγία μα, όμως να πατσούμε σαϊούτο, σεότο, ατο σοϊτο, σοϊ, σα. Μου είπα μιλάν σα, ήτο, μπουκα μουλότνια, σα, κασελεβάρ και κυρικάναν, σα. Βάνου του του του ποβίχου, μου άλλη σόρια, σοϊτο. Δεν μου αχουρουψώ, για, σα. Ya, jadi kasih lebar kiri kanan bibir, ya, ibu. Coba bilang sya.
1: Sya.
0: Sya. Syaito.
1: Syaito.
0: Ya, begitu. Jangan takut moba buka mulut, jangan takut moba kasih apa lebar ke kiri kanan, ya. Sya. Sya. Sebab kalau tidak begitu, yang keluar sho, sho itu. Napa mah huruf soad yang torang kasih tempel sifat tafashi, shoi, shai, sha. Nah, dibuka mulutnya, sha. Shai po, ah gitu. Lalu berikutnya, karena huruf huruf sha jaga dapat sebut sho, ya. Kadang Allah berpengaruh pada huruf sad, orang mau dapat baca sa. Pokoknya minta tukar-tukar kalau belum apa belum masuk di makharijul huruf orang. Jadi yang disebut oleh orang-orang tua kita dulu mikraj itu itu loh ya. Dari apa? Dari mana ini huruf berasal ya. Lalu berikutnya ada qaf. Qaf itu mau baca bukan koa tapi qob ko. Jadi kalau orang mau baca kola tahan kola. Coba ti ibu.
1: Kola.
0: Ah begitu beh. Ya. Kola. Ya jangan sampai orang baca kola kua atau apalagi begini kuala kuala. Ya kola. Gitu. Tahan terus qala. Wa idh qala gitu. Masih ada sering bukan sering Allah 1-2 ketemu di majelis-majelis itu wa idh qala taqwabala. Masih jaga dapat dengar begitu tapi dan itu karena sudah jadi kebiasaan memang agak susah mau apa dulu susah mau roba. Tapi dia akan berubah sesuai dengan kalau orang betul-betul ingin merubah semangat untuk memperbaiki bacaannya ada bo tetap dia mendapat baik dapat kasih baik itu bahwa adolota mod dungai wolota dahulu pemadi to ustad dp endamai ah dia di dumuai itu pokoknya mak di terus itu kuali ya kuali wa itu kuala kuala gitu sehingga tinggal debo tetete atau uinao mealo dila. Allah berarti ada belajar. Gitu. Wanuinao insya Allah dapat dp jalan. Dapat dp huruf yang betul. Begitu juga dengan huruf to. Ya. To. Ya, jangan baca ta. Aduh, dulu berarti ta atau Qur'ani. Ta dengan to. Ya. Wau ta. Itu moba meletup. Badesis. But, kalau to. Mau batap, mau bapantul, kol-kola, mau to. Mungkin itu saja, insyaAllah.
2: Baik, terima kasih buat pendengar dan juga sahabat budaya, Mengut atau Mengudla'ah. Kayaknya lebih serius lagi malam hari ini ya Ustadz. Betul, ya. Insyaallah. Sampai ada yang dari Pulau Bala, dari Mola Mahu, itu batelfon terus ya. Oke, terima kasih Mami Mini. Malam hari ini serius sekali ya. Sampai nelponnya udah berapa kali nih Ustadz. Ternyata lagi mendengarkan radio. Baik, kita lanjut lagi malam hari ini. Ini kita lanjut satu-satu ya. Jadi yang tadi yang sudah baca pertama pasti akan dapat lagi baca ulang ya. Oke, lanjut. Oh, di malam hari ini ada yang ikut juga Ustadz tapi tidak membaca. Itu ada Ibu Hilan Abdul, Ibu Yantikum, ada Ibu Upi Pinggi, ada Ibu Nur Darwin Sini dan Ibu Isti Ahmad ya.
0: Padahal ada Mbak Iko baca kemarin.
2: Iya. Bagaimana sumba baca, sumba terus?
0: Iya. Gampang.
2: Iya. Bagaimana? Yang tidak ada ayat di sini sama kasih ayat ya. Yang mau dibaca ya. Oke, siap kalau begitu.

Oh, belum. Baik, kita lanjut lagi malam hari ini. Kita ke Ibu Jari Abdul. Silakan Ibu Jari Abdul. Ibu Jari akan melanjutkan bacaan Syurah Ali Imran ayat 173 ya. Jadi yang di rumah, terima kasih masih tetap bersama dengan Perempat RR di Gorontalo. Ada di ibu siapa tadi ya, juga monitor, ini banyak lagi monitor tadi. Saking banyaknya Tia belum dapat baca ya. Itu lagi monitor semuanya Ustadz ya. Masya Allah, terima kasih. Ibu Evri Adam itu di Daina Alim Boto Barat ya. Ada Pak Harun Noho juga yang katanya dari tadi lagi monitor ya. Terima kasih, mau bilang Pak Guru atau apa ya. Pak Harun Noho, terima kasih sama Ibu ya, Ibu Hafsa ya. Terus juga Mayanti di Bungomeme juga di Molanihu juga monitor juga Ustadz ya. Baik, kita akan lanjut lagi. Kita dengan Ibu siapa tadi, Ibu Jari Abdul, melanjutkan bacaan Syurah Ali Imran ayat 173. Tafadoli ikro'i. Iya, silakan.

0: Iya, Ustaz silakan.
1: Ah, mategang tinggi alah. Alah, semoga rapuh ibu.
0: Dapat Masya Allah. Dapat
1: masih pakai itu tidak apa-apa. Supaya tidak mau dapat apa. Dengar gagah terang ada beberapa cerita ya, ibu ya. Insyaallah. Baik, coba ibu bilang Allah. Santai, Allah. Santai pol, jangan bertegang. Allah.
2: Allah.
1: Ada bilang A, ibu bilang O. A.
2: Allah.
1: Allah.
2: Allah.
1: Loh pol ya. Allah.
2: Allah.
1: Allah. Loh itu kasih tebal. Loh.
2: Allah.
1: A.
2: Allah.
1: Tidak pakai gaya orang.
0: Pelan-pelan, santai.
1: Masya Allah. Begini, ibu-ibu saat ada membaca Al-Quran dan posisi kita masih belajar, maka terang tidak mendapat dosa biar minta salah-salah. Toh,
0: oh, Masya Allah.
1: Justru terang dapat pahala dua. Ya ibu ya. Jadi tetap mau berusaha, tidak apa-apa. Masya Allah. Gitu. Jadi perbaikan-perbaikan ini mudah-mudahan menjadi keberkahan buat torang.
0: Amin.
1: Dan menjadi jalan untuk kita lebih bisa membaca Al-Quran sesuai dengan hukum-hukum tajwidnya. Ya. Coba pelan-pelan ibu bilang A.
2: Allah.
1: Loh. Coba A. Loh. A. Loh. Coba. Allah. Iya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak perlu takut.
2: Allah.
1: Tidak perlu. Tidak malah pun.
2: Allah.
1: Loh.
2: Allah.
1: Bagus sekali. Itu dia. Allah.
2: Allah.
1: Itu. Ya. Gitu. Jadi ditebalkan huruf lam pada kata Allah itu sehingga betul-betul orang menyebutnya Allah.
2: Allah.
1: Allah.
2: Allah.
1: Bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, bilang minkum.
2: Minkum.
1: Iya. Taqabbalallahu min, jangan min minkum, jangan. Langsung NG minkum. Malallahu poli. Taqabbalallahu minkum.
2: Taqabbalallahu minkum.
1: Ya, minkum ya. Eh? Karena hukumnya ikhfa. Lalu berikutnya Ar-Rahim. Ar-Ra. Coba bilang Ar-Ra. Ar-Ra.
2: Ar-Ra.
1: Ra. Ra. Naikkan pangkal lidah. Ra. Ar-Ra. Ropolia. Masih ada ti ibu masih depeng ya pemula itu belum siapa baik itu. Ya Ar-Rahim.
2: Rahim.
1: Rahim. Pokoknya kalau tidak bosan insya Allah mendapat eh. Baik, lalu berikutnya wa ulung lama baca bismillahirrahmanirrahim madelonu tibu peni kenapa bismillahirrahmanirrahim. Saya mau kasih tahu kenapa ti ibu semacam nu dapat dengar karena saat baca ni itu ti ibu punya bibir posisinya dhamma. Bismillahirrahmanirrahim ya nirrahim begitu. Lalu ada baca ayat 173. Afamanit taba'a. Coba bilang ain ti bu. A.
2: Ain.
1: A.
2: A.
1: Oke. Okay. Santai saja baca ya. A.
2: A.
1: A. Bagus. Jadi manit taba'a. Ridwanallah. Apa dulu? Muro'atul huruf wal harokah. Ada huruf-huruf yang ibu jaga dapat lewat, ada Allah yang dapat tambah, yang tidak ada waw, ibu tambah waw. Yang apa dulu? Ada huruf apa? Ibu dapat lewat, ya, gitu. Jadi biar nanti pelan-pelan, ya, biar nanti pelan-pelan. Bagaimana Allah mau pelan, Ustaz? Maaf dulu, maaf pulau-pulau kali. Masya Allah. Tapi tidak apa-apa ya, santai saja. Tapi setelah habis membaca, ibu so plong toh, so tidak ada pulau-pulau Bali atau tidak ada, bro, gampang. Oke, itu saja.
0: Baik, masya Allah. Kita lanjut lagi malam hari ini dengan pembaca berikutnya. Kita ke Ibu Darlia Mahmud. Silakan Ibu Darlia Mahmud. Ibu Darlia melanjutkan bacaan Surah Ali Imran ayat 174. Ayat 174. Silakan Ibu. Bunda aku sayang, jauh-jauh capek Ibu dari Sumalata ya. Baik. Sudah siap. Kita lanjut lagi. Untuk peringatan juga sahabat budaya, semangat malam hari ini kita sama-sama belajar memperbaiki setiap bacaan Al-Quran kita. Baik, sudah siap. Tafadoli Iqra'i. Ya, silakan. Bacaan Surah Ali Imran ayat ya. Ayat 174 ya. Ayat 174. Ya, kita masih dengan Majelis Taklim Al-Hidayah Desa Bulontio Barat, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo, untuk sahabat budaya Muhtato Muhdla'a. Dan alhamdulillah malam hari ini merupakan malam yang penuh berkah buat kita semuanya ya. Bisa membuka Al-Quran dan kita sama-sama memperbaiki setiap bacaan Al-Quran kita semuanya ya. Malam hari ini kita nantikan untuk pembacaan Al-Quran masih dengan Surah Ali Imran untuk Muhtato Muhdla'a yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Sudah siap Ibu? Tafadoli Iqra'i.

0: silakan Ustaz.
1: Masya Allah, luar biasa ya, Masya Allah.
0: Semangat.
1: Bagus, ya, Masya Allah. Baik, yang berikutnya ini, Ibu coba bilang takobala.
2: Takobala.
1: Bala.
2: Takobala.
1: Tako.
2: Takobala.
1: Itu. Takobala. Gitu ya. Takobala. Coba.
2: Takobala.
1: Mana kof?
2: Takobala.
1: Yes. Tak ingat toh?
2: Ya.
1: Takobala. Ya. Dah ulang pak?
2: Takobala.
1: Ah, mantap. Sekarang yang berikutnya cuma bilang Allah.
2: Allah.
1: Bagus. Lallah.
2: Lallah.
1: Lallah.
2: Lallah.
1: Kasih tebal lagi lohnya.
2: Loh.
1: Iya. Yeah. Lallah.
2: Lallah.
1: Lallah.
2: Lallah.
1: Bagus. Takobbalallah. Coba. Tidak usah pakai lagu. Takobbalallah.
2: Takobbalallah.
1: Balallah.
2: Takobbalallah.
1: Mailu lagi pelik. Begini begini. Secepat cepatnya begini. Takobbala. Coba bilang takobbala.
2: Takobbala.
1: Mau takobbala. Takobbala.
2: Takobbala.
1: Hmm. Takobbala.
2: Takobbala.
1: Lama-lama bala. Takobbala.
2: Takobbala.
1: Takobbala.
2: Takobbala.
1: Hmm, bagus. Mau takobbala.
2: Mau takobbala.
1: Bu jaga sambung de Gorontalo poli ini ya. Takobbala. Baik, tapi tidak apa-apa, Masya Allah, luar biasa ya.
2: Ya.
1: Baik. Pokoknya santai saja ya, Ibu ya. Hmm. Coba bilang Ibu bilang begini. Hirra.
2: Hirra.
1: Hirra.
2: Hirra.
1: Bagus. Tapi DP ra bilang ro.
2: Oh.
1: Hirra.
2: Hirra.
1: Bagus. Hirra.
2: Hirra.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Coba.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bagus. Begitu cara baca ya. Jadi Ibu, apa yang sudah Ibu dapat, saya sangat berharap bahwa somo ta tempel itu so tidak talapas. Saya sebenarnya berharap begitu. Apa bacaan yang sudah bagus, ingin sekali bahwa itu so tidak taroba-roba. Sebagai itu terus Ibu baca kalau membaca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba bilang rahim.
2: Rahim.
1: Rahim.
2: Rahim.
1: Coba bilang gini. Ha.
2: Ha.
1: Gini-gini DP apa itu rongga mulut itu tak buka sampai di sini tenggorokan. Ha.
2: Ha.
1: Ha.
2: Ha.
1: Hmm. Him.
2: Him.
1: Itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Coba.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Mantap. Luar biasa. Kalau memang apa kak? Kalau memang itu berangkat dari hati, pasti dimudahkan oleh Allah. Ya, pasti dimudahkan, gitu. Sehingga, ya memang kalau bomba gengsi, itu tidak mendapat. Ya. Macam Ibu ini luar biasa. Ya, saya senang, ya. Senang kalau ada orang yang istilahnya mau, metuntun mau. Karena yang itu yang akan membawa dia pada bacaan yang baru, bacaan yang disesuaikan dengan apa dulu dengan kaidah-kaidah tajwidnya. Luar biasa ya, satu dua kali mau bilang Ibu insyaallah bisa cepat menyesuaikan. Dan orang seperti kemauan seperti ini yang kalau dia belajar bisa melampaui yang lain ya, bisa melampaui yang lain. Sehingga itu ya keinginan seperti ini perlu dimiliki ya, perlu dimiliki dan di apa dibarengi dengan semangat belajar. Ibu masyaallah luar biasa. Saya berdoa mudah-mudahan kita semua yang datang dan merasa masih agak berat untuk merubah bacaan pada bacaan yang lebih apa yang lebih kita bisa sesuaikan dengan apa dengan tuntunan tajwid ini lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja, Titi Ibu. Nanti kalau sudah banyak poli, sudah dapat lupa poli lah ini.
0: Baik. Ustaz, kita lanjut lagi ke Ibu Yulin Bait ya, Ibu Yulin Bait, silakan. Ya, ini lebih semangat lagi nih Ustadz ya.
1: Ya baik.
0: Perjalanan jauh tidak mematahkan semangat dari Majelis Taklim Al-Hidayah Desa Bulontio Barat. Baik, kita lanjut lagi ke Ibu Yulin Bait. Lanjut baca Surah Al-Imran ayat 175 sampai dengan ayat 176. Tafadoli Ikroi. Ya, silakan.

0: Baik, silakan Ustaz.
1: Baik. Di ibu ada membaca ada talawat satu ayat ya. Di ibu ada membaca yang berikutnya. Jadi mulainya mestinya dari ini.

0: Maksudnya dari situ tiba lo baca ya.
1: Tapi tidak apa-apa, saya sudah baca kesana. Baru berikutnya, ibu ini kayaknya bu ada takut-takut. Kenapa masih takut ya ibu? Padahal ini orang yang lain tuh so baca iri kesana anggu. Aku so apa so bermain ke sana tu orang, tiba masih takut. Masya Allah. Ya, coba bilang begini tiba ibu, Rahim.
2: Rahim.
1: Itu? Baca Bismillah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Malah lihat ibu punya. Mestinya Rahim macam tadi. Ya. Rahim. Coba.
2: Rahim.
1: Baru ada beberapa ayat, ada beberapa huruf. Jadi ibu dapat lu jaga dapat lewat nih huruf-huruf. Wala yahzunkalladzina yusari'una fil kufur ya. Kalau mau berhenti di situ kasih dengar kamari di pera kufur. Baru nun musyaddada innahum mutahan begitu ha? Innahum baru masuk per nun dengan apa nun masuk ke huruf ya itu kan idgham bigu bigunnah jadi memang langsung kasih guna lai yadur ibu jangan dapat baca macam apa tadi yadur bukan du ya bukan du tapi do. Yadu.
2: Yadu.
1: Bagus. Yadurru.
2: Yadurru.
1: Kan dia bertasydid huruf ra toh? Jadi tidak usah kasih bar. Tidak usah kasih barru. Yadurru. Ya. Madel popohu hulu lolo ma di situ dia. Yadurru. Coba.
2: Yadurru.
1: Memuale du pon. Du.
2: Du.
1: Du.
2: Du.
1: Yadu.
2: Yadu.
1: Yadurullah. Baru kalau mau berhenti di syai'a ini ada beberapa yang anu ada beberapa yang pembaca yang sudah membaca tadi ada mau berhenti di apa dulu di huruf vokal jaga ta tutup dengan ha misalnya pada kata la yadurullaha syai'a. Maksudnya berhenti habis begitu syai'a. Jangan syai'a. Jangan begitu ha? Jadi dia ditahan saja di huruf vokal syai'a a gitu. Yuridullah. Coba bilang yuridullah. Tidak usah lihat lagi. Ibu ulang saja kan yuridullah
2: yuridullah
1: ah itu loh yuridullah ha yuridullahu coba
2: yuridullahu
1: bagus begitu ya yuridullahu coba
2: yuridullahu
1: dullah
2: dullah
1: dullah
2: dullah
1: sekarang kasih naik di pangkal lidah loh loh loh Allahu yuridullahu
2: yuridullahu
1: itu lebih bagus ya yuridullah. Coba bilang hazzan hazzan
2: hazzan
1: za
2: za
1: za
2: za
1: bagus za
2: za
1: za
2: za
1: hazzan
2: hazzan.
1: Mana zo tadi? Zo. Jangan berbunyi z. Zo.
2: Zo.
1: Bukan, jangan berbunyi zo. Zo. Hazzo.
2: Hazzo.
1: Ti? Hazzo. Hazzo.
2: Hazzo.
1: Coba bilang za.
2: Za.
1: Za.
2: Za.
1: Za. Coba bilang begini. Azza.
2: Azza.
1: Azza.
2: Azza.
1: Izzi.
2: Izzi.
1: Uzzu
2: Uzzu
1: Uzzu cuma bibir yang berubah posisi lidah dan gigi sama za zi zu z za, coba.
2: Za.
1: Zi.
2: Zi.
1: Jangan berubah posisi lidah dengan gigi. Zi. Zu. Zu. Ti, zu. So berubah itu kalau begitu. Za. Apa-apa, apa-apa. Za.
2: Za.
1: Itu, bagus itu begitu. Za.
2: Za.
1: Nah, sekarang kasih barobah manyun bibir. Zu.
2: Zu.
1: Zu. Itu. Zu.
2: Zu.
1: A'udzu.
2: A'udzu.
1: Yes. Itu dia. Ya. Hazzo.
2: Hazzo.
1: Macam ini tadi. Terapkan yang tadi. Hazzo.
2: Hazzo.
1: Itu dia. Hazzan. Hazzan. Fil akhirah. Hazzan. Di. Hazzan. Hazzan.
2: Hazzan.
1: Yes. Hazzan fil akhirah.
2: Hazzan fil akhirah.
1: Bagus. Itu saja dulu ya.
3: Luar biasa. Oke, Mas Wardi ingin tentu ini dia. Kalau Ustaz sobat keselama sedikit.
1: Pol, ya.
3: Tapi bagus, puas ya, ya setelah cuma, itu. Datang
1: ya, walaupun cuma 1-2 tidak ya. Apa-apa. Yang lain biar dulu lewat.
3: Sekarang kita lanjut lagi Ustaz ya. Kita ke Ibu Hasna Mopi ya. Silakan Ibu Hasna Mopi. Oke. Lanjut surah Ali Imran ayat 177 sampai dengan ayat 178. Oh, 176 ya. 177 78. Iya.
1: Boleh.
3: 177 sampai 178.
1: Iya, sota baca poli.
3: Sota baca itu Ustaz ya. Berarti lanjut ke ayat 100.
1: Enggak apa-apa.
3: Mulai dari situ ya Ustaz ya.
1: 77 okay. Sampai 78.
3: 177 sampai dengan ayat 178. Oke. Sudah siap? Baik. Ini belum masih persiapan. Dan terima kasih buat Rifan Tesau di Kota Raja yang lagi setia monitor Ustadz, banyak ilmu yang didapat malam ini. Masya Allah. Berarti malam kemarin Rifan tidak badengar. Oke, terima kasih ya. Baik, Tafadoli Ikroi.

Baik, Ustadz, kita tambah satu pembaca lagi ya Ustadz ya. Nanti dikoreksi boleh, satu kali ya. Kembali juga. Lagi kita dengan Ibu Camat, silakan. Ibu Elvina Leonel Ibu Nelo. Iya. Ampun, dapat baca bahasa Inggris ini dia Ustadz. Iya, silakan Ibu Camat. Iya, akan melanjutkan bacaan Surah Ali Imran ayat 179 ya. Iya, silakan Ustaz. Silakan, Bu Camat sudah siap. Tafadoli ikroi.

0: Shadaqallahul Azim.
1: Ya, Ustaz, dua pembaca Ibu Habs, Ibu Hasna sama ya di Ibu Camat ya, baik. Ibu Alvina. Ibu Camat berarti masih duduk di situ dulu ya.
2: Kalau di Ibu Hasna, Masya Allah, bagus kalau beliau menjadi model di majelis ya. Jadi kebanyakan yang beliau baca itu sudah sesuai dengan hukum tajwid. Dan hanya ada beberapa mungkin beliau silap di situ, tidak memperhatikan sehingga tidak terbaca dengan sesuai dengan itu. Karena biasanya orang yang membaca itu masih lebih jago orang yang badengar. Orang yang bermain, orang yang penonton itu lebih jago dari orang yang bermain. Dan itu beberapa yang Ibu ada sempat baca. Saya lupa ada baca tadi. Cuma untuk idgham bila gunna. Saya ingat idgham bila gunna tibus 4 ada tahan. Sempat ada tatahan. Jadi layyadur lan yadur ya gitu bila gunna. Sempat tatahan dan ternyata Ibu juga tahu ya. Jadi walaupun salah tapi Ibu tahu ada tasalah tadi itu ya. Jadi kalau begitu kedudukannya berarti bisa memperbaiki bacaannya teman-teman yang lain karena ada dasar pengetahuan tentang hukum-hukum bacaan dan bisa menerapkan dengan baik gitu. Lalu berikutnya kalau Ibu, Masya Allah luar biasa, semangat Ibu luar biasa. Saya mau Ibu mbak bilang begini, hirro. Jadi DP apa dulu? Saya hanya ingin Ibu memastikan Ibu bisa membaca ro tanpa r itu. Hirro. Jadi karena ada kebanyakan huruf ro ketika dia bertasydid kan tidak boleh di r itu kasih hilang r-nya, getarannya itu tikrar itu yang dikasih hilang. Jadi saat kita buat ta'awud a'udzu billahi minasyaitonir
0: nir rajim.
2: Jadi langsung macam anu ini macam orang kasih bentur itu lidah nir. Tak berhenti, tidak bergetar dia. Nir rajim. Yes, nir ro. Baru sebut mantap jim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nir ro.
0: Nir rajim.
2: Bukan. Macam bapak bilang j.
0: Nirrazim.
2: Bukan, itu macam zaiti ibu punya. Gini, orang bilang
0: jam.
2: Jim.
0: Nirrazim.
2: Ah, itu dia, DP jim itu. Tapi kalau ro, mau kasih bahasa tebal. Ro. Nirro.
0: Nirro.
2: Jim.
0: Nirrozim.
2: Maksud, Nirrozim. Tak pulang di zim poli.
0: Jim.
2: Dia keluar jim itu keluar dari tengah langit-langit dan punggung lidah yang menyentuh ja. Coba bilang begini Ibu, ya ja. Jangan za, ja. Ya ja. Saja. Di ja itu dia ya. Jim. Itu tak bawa sifat lozai pati ibu punya jim ya. Jadi memang kasih jelas sekali orang punya huruf jim ya. Jim ja ji macam begini jin dan jun itu jin dan jun pakai je jim coba
0: jim
2: jim begini saya supaya mau lebih mantap orang mau bilang begini aja
0: aja
2: masuk di zaid politik ibu aja
0: Aja.
2: Yes. Aja.
0: Aja.
2: Iji.
0: Iji.
2: Ah, begitu dia. Jim itu begitu. Iji. Jim. Coba.
0: Jim.
2: Lalu berikutnya. Berikutnya di huruf ro itu masih perlu mau anu, perlu lagi mau di mau diperbaiki bacaannya. Hirro. Coba. Hirro.
0: Hirro.
2: Hirro.
0: Hirro.
2: Bagus. Lalu coba bilang sya.
0: Sa.
2: Sya.
0: Sya.
2: Sya.
0: Sya.
2: Ah, itu dia. Syaito.
0: Syaito.
2: Sya.
0: Sya.
2: Jadi dasarnya, dasarnya ke kiri kanan bibirnya orang tatarik begini. Sya.
0: Sya.
2: Sya.
0: Sya.
2: Kapan ti ibu mau bulat bibir mau jadi sho. Jadi yang maunya itu sya.
0: Sya.
2: Syaito.
0: Syaito.
2: Po.
0: To.
2: Nah itu mbak bilang to loh. Mbak bilang to tidak syaito. Perlu orang kasih bulat bibir.
0: Syaito.
2: Po.
0: Syaito.
2: Ah, sekarang kalau begitu cara li ibu mau kasih naik pangkal lidah. Po.
0: Syaito.
2: Po. Itu dia. Po.
0: To.
2: Po.
0: To.
2: Syaito ni. Sya. Sya.
0: Sya.
2: Sya. Ah, itu. Syaito ni.
0: Syaito ni.
2: Yes. Mantap itu. Syaito ni. A'udhu billahi minas syaito ni rajim. Coba. A'udhu.
0: A'udhu billahi minas syaito ni rajim.
2: Itu. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Lalu ada ti ibu ada lewat di kata toyib. Minat toyib kalau tidak salah. Ada kata toyib ti ibu ada baca tadi ya? Ayat berapa dulu ti ibu baca? 179 ya.
0: Iya.
2: Ah, minat toyib. Toyib.
0: Toyib.
2: Iya, dia oleh itu cuma menekan ya. Jangan tahan begitu. Yib. Itu tak tahan namanya. Kalau dia ditekan begini. Toyib.
0: Toy. Minat toyib.
2: Ya, begitu. Minat toyib. Coba.
0: Minat toyib.
2: Nah, sekarang sudah bagus bacaannya. Tinggal to yang dipoles, ditebalkan. Po. Po. Coba bilang po.
0: To.
2: Po.
0: Po.
2: Toyib.
0: Toyib.
2: Nah, itu dia. Minat toyib. Coba.
0: Minat toyib.
2: Ah, itu bagus. Masya Allah. Wa ma kana Allahu liyuta li'akum. Coba liyuta.
0: Liyuta.
2: Yes, liyuta li'akum.
0: Liyuta li'akum.
2: Itu bagus. Masyaallah. Liyuta li'akum. Baik. Walakin Allah yajtabi. Yaj.
0: Yaj.
2: Yes. Yajtabi.
0: Yajtabi.
2: Baik. Wakana mana in wakana Allah ada tertulis sama saya. Wama kana di atas poli di atas. Wama kana Allahu coba.
0: Wama kana Allahu.
2: Bagus. Nallahu coba.
0: Na. Nallahu.
2: Iya. Wama kana Allahu coba.
0: Wama kana Allahu.
2: So tab ambe di tebal ti ibu punya di na. No so jadi begitu. Na, coba bilang begini. Nallah.
0: Nallah.
2: Na.
0: Na.
2: Yes, nallah.
0: Nallah.
2: Bagus. Wama kana Allahu. Coba.
0: Wama kana Allahu.
2: Ini bagus sekali ini kamu, masya Allah, luar biasa, cukup, ya, masya Allah, subhanallah. Oke.
1: Okay. Ya Ustadz, masih tetap bersama di Tadarus Al-Quran malam hari ini. Kita kurang 4 menit lagi ya.
2: Betul.
1: Mungkin di 4 menit terakhir mungkin sedikit ada yang hal yang bisa kita sampaikan untuk pendengar dan juga sahabat budaya agar lebih mempermantap bacaan Al-Quran dengan tidak pernah malu ya. Biasanya betul, orang betul. Malu untuk belajar ya, karena takut didengar saat membaca. Padahal di saat membaca salah itu langsung diperbaiki, itu lebih enak daripada
2: bagus, iya,
1: belajarnya sendiri-sendiri akhirnya tidak tahu mana yang salah.
2: Betul.
1: Silakan Ustaz.
2: Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Bahkan Tibu Camat, bahkan
1: Tibunda,
2: Tibunda
1: iya.
2: Ya, luar biasa, sangat respon terhadap perbaikan-perbaikan bacaan. Dan ini sebenarnya ini bagus sekali ya, bagus sekali, menjadi motivasi untuk kita semua. Dan sangat mudah untuk merubah ya, sangat mudah untuk merubah ke posisi bacaan yang lebih baik, walaupun belum sempurna, tapi pada posisi bacaan yang lebih baik itu Masya Allah luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita tidak memperbaiki bacaan, maka bacaan kita itu kadang, jangankan berubah huruf, berubah baris saja, berubah baris yang mestinya harokah dhamma, orang baca harokah fathah, misalnya wallahu misalnya, orang baca wallaha, itu berubah, yang tadinya mestinya fa'il menjadi maf'ul ya, jadi mestinya pelaku jadi penderita, kan begitu. Misalnya khalaqallahu, itu kan Allah menciptakan, tapi kalau khalaqallaha berarti Allah sama-sama dengan yang dicipta, itu diciptakan. Itu baru dari segi baris. Ada lagi dari segi panjang pendek. Saya dan panjang pendek ini penting juga ya. Panjang pendek juga penting untuk diperhatikan. Terlebih lagi pada huruf lam. Lam yang mengartikan tidak. Ya. Wala li abaihim misalnya, dan tidak untuk orang tua mereka. Wala li abaihim. Tapi kalau dibaca wala li abaihim, maka untuk orang-orang tua mereka, yang tadinya menidakkan justru mengiyakan. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi dari panjang pendek bacaan pun ada pengaruh dari pengaruh berubah baris, berubah artinya. Apalagi kalau berubah hurufnya. Misalnya asa. Asa. Asa itu huruf alif dengan sin tambah ya, asa ayyakuna, asa mudah-mudahan atau semoga ya, mudah-mudahan akan menjadi. Tapi kalau dia baca ain dengan sod, aso ibu malali tongkat, aso ya, karena untuk perubahan huruf itu, dan itu perubahan huruf sangat mempengaruhi arti daripada bacaan yang kita baca. Lalu berikutnya kalau kita hanya malu kedengaran oleh orang ya, malu kedengaran orang ketika masih salah membaca, kita malu. Kita perlu sadari bahwa lebih bagus kita salah saat belajar daripada salah saat sudah dianggap sudah tidak belajar, artinya sudah praktek ini so betul-betul mau baca Al-Quran ini dan kemudian tidak sadar bahwa kita melakukan kesalahan, maka alangkah lebih baik kita salah dan diperbaiki dan berani untuk membaca walaupun salah. Karena setidaknya kalau bukan kita yang bukan saja kita yang belajar dari kesalahan yang kita lakukan, justru orang-orang lain yang mendengar juga jadi belajar dari bacaan kita yang salah. Kemungkinan ada orang-orang yang mendengarkan bacaan kita dan bacaannya sama dengan bacaan kita, yang menyangka bahwa bacaan mereka sudah bagus juga, maka ketika bacaan kita sama dengan bacaannya lalu diperbaiki, berarti sekalian juga dia belajar dari asbab kita, dia belajar menjadi lebih baik lagi bacaannya. Di sinilah kemudian untuk orang yang belajar Al-Quran itu dan membacanya yata ta'ta' kata Nabi, yata ta'ta', dia tersendat-sendat namun tetap berusaha untuk memperbaiki bacaan itu, maka kata Nabi SAW falahu ajran, maka baginya dua pahala. Orang yang lancar itu cuma satu. Tapi dari satu dan dua pahala ini, kata Allah Subhanahu wa taala, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Untuk setiap kebaikan satu pahala itu kata Allah dilipat gandakan menjadi 10, ditambah menjadi 10 pahala. Jadi kalau ada orang yang salah-salah membaca, berarti dia pahalanya 20. Kalau orang yang lancar membaca, itu dia pahala 10-10 untuk setiap kebaikan yang dia lakukan. Kesalahan justru dinilai 20. Masya Allah. Jadi tidak ada rasa apa, tidak perlu takut, tidak perlu malu. Takut itu karena barangkali malu ya. Tidak perlu malu, tidak perlu takut saat orang belajar, sebab ilmu itu, pengetahuan itu tidak akan mendekat kepada orang yang malu, apalagi juga kepada orang yang takut. Ini mungkin menjadi bagian daripada perhatian kita dan motivasi untuk kita sehingga belajar ini tidak akan pernah berhenti ya.
1: Iya. Yeah.
2: Itu saja.
1: Baik, Ustaz, kita sudah di penghujung kebersamaan. Kita tutup dengan doa ya.
2: Baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa setiap majlis ketika setelah bermajlis hendaklah ditutup dengan kafaratul majlis, doa penghapus atau pemecah atau pengurai dosa-dosa yang terjadi di majlis. Doanya pendek, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Majelis Taklim Al-Hidayah Desa Bulontio Barat, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo yang sudah hadir di studio. Pulangnya juga jauh, berapa jam ya pulang? Perjalanan 4 jam ya. Berarti jam 11, 12, 1, 2, jam 2 nih sampai insya Allah panjang umur ya. Semoga tiba dengan selamat ya, balik kanan ke Sumalata ya.
2: Iya, betul.
1: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Sampai ketemu lagi di minggu depan insya Allah panjang umur. Dan Tengah Fani juga Ustaz Talim Manhia pamit bersama Majelis Taklim dari Desa Bulontio Barat, Kecamatan Sumalata. Dan insya Allah kita akan jumpa lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Tadarus Al-Quran di RRI Gorontalo bersama LPTQ Provinsi Gorontalo.

Ada seorang penjual mentega tua yang sering barter satu pon mentega untuk satu pon roti kepada seorang pedagang. Setelah bertahun-tahun melakukan jual-beli, suatu saat si pedagang roti memutuskan untuk mengukur berat menteganya. Apakah tepat satu pon? Pedagang roti tersebut marah karena ternyata jumlah menteganya kurang. Lalu melaporkan hal ini ke pengadilan. Si penjual mentega dicecar pertanyaan tentang bagaimana si penjual mentega mengukur berat satu pon. Penjual mentega menjawab, "Aku memang tidak memiliki timbangan angka, tapi memiliki timbangan konvensional." Hakim bertanya, "Lalu bagaimana caranya kau tahu itu satu pon?" Penjual mentega menjawab, "Aku selalu memberikan satu pon mentega dengan mencocokkan satu pon roti yang diberikan pedagang roti menggunakan timbanganku." Kepercayaan adalah hal yang sangat sulit didapatkan. Contoh sempurna tentang bagaimana kita harus jujur dalam bekerja. Jika kita ingin orang lain jujur kepada kita, maka kita harus menjadi orang yang jujur pula. Menanam keburukan seperti pedagang roti hanya akan membuat kita rugi sendiri, cepat atau lambat. Bayangkan, ia sampai memanggil polisi dan hakim, tapi ternyata ia sendiri biang keroknya sejak awal.

Dengar di manapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara siaran kami edisi siar hari Kamis 10 September 2026. Wakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Saat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara dan kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz di edisi siar hari ini, Jumat 11 September 2026. Selamat mengikuti siaran ini, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat berjumpa kembali untuk Anda pada pagi hari ini di edisi 11 September 2026. Hari ini kita akan mengawali hari dengan mempersembahkan program siaran religi pagi yang nantinya akan dikawal atau dipandu Feni Mohi. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda religi pagi yang hari ini akan mengangkat topik keluarga sakinah dan kepenghuluan. Insya Allah para narasumber juga akan hadir untuk Anda di hari ini. Kita nantikan dengan deretan lagu religi.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro

0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya. Pagi ini kita kembali lagi bersama-sama di Religi Pagi dengan topik keluarga sakinah dan kepenghuluan. Pagi ini pendengar dan juga sahabat budaya, bertepatan di tanggal 11 September 2026, Radio Republik Indonesia memperingati Hari Radio yang ke-81 tahun. Dan juga kita bersama di Religi Pagi, juga narasumber kita sudah siap juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pendengar dan juga sahabat budaya. Nantinya bisa bergabung di line telepon di 0821-9664-8664. Juga yang lagi nonton di YouTube RRI Gorontalo juga selamat pagi, bisa mengirimkan pertanyaannya. Dan kita langsung saja sapa narasumber kita pagi hari ini. Kita sudah bersama dengan Dr. Haji Sabara Karim Ngo'u. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu Fani ya?
0: Alhamdulillah. Dan juga kita sudah bersama dengan Dr. Haji Ishak Bakari LCM PhilI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, pagi ini lengkap kita ya. Dan juga Pak Dokter juga sebentar nanti ya di Lalibata di jam 8:30. Dan baik untuk peringat dan juga sahabat budaya, nantinya bisa bergabung di line telepon dan juga WA, juga melalui YouTube RRI Gorontalo. Silakan Pak Dokter Sabara untuk membuka kebersamaan kita di Religi Pagi.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin walladhi andalas sakinata fi qulubil mu'minin yadadadu imanan ma'imanihim walillahi dunudus samawati wal'adu wa kanallahu aliman hakiman mengutatwa mengutiamu wa mengutirotah edung hitur adiluh luntala syukur alhamdulillah itu polita dumudupa betia bila podung gale bila potalo liat acara adiluh religi lo dumudupo ulahu jumaati mudah-mudahan itu wa'amila datahi lo hulun talo teristimewa penggemar lo religi lo dumudupo itu hialemai tutumala haya-haya hialemai

0: sehati wau tutalmi barakatilu Allah Subhanahu wa taala wa itu mohile doa mudah-mudahan masa dia betikan ladang ke perbelahe itu mau doa Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ma tutalmi didi membawa rahmat dia barakat itu orang tua ngua mila.
1: Amin.
0: Mutata murla mutia mua mutilo tu amiat dia di penghulu mula doli ibu Fani to studio. Amiat dia selaku koordinator religi pagi tak lupa mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81 semoga Radio Republik Indonesia senantiasa jaya dan menjadi media siaran yang senantiasa memberikan rahmat dan bisa mengedukasi kepada seluruh masyarakat, para pendengar RRI di mana saja berada. Yang kedua, amiatia menghimbau dolanto mengutata mubla teristimewa tau harata dia lipatanto itu memayari jakati. Insyaallah dengan memayari jakati itu to badan ambil jakat nasional. Insyaallah harta anto muali orahmati harta anto muali obarakati lio. Dan insyaallah yang kita berikan atau kita sisihkan untuk membayar jakat itu insyaallah itulah yang nanti bagian kita yang akan menunggu di yaumil akhir nanti. Saya kira itu sebagai pengantar Leo Ibu Fani Oduolo to studio.
1: Baik, pendengar dan juga sahabat budaya, Oduolo bisa bergabung di line telepon. Sudah ada yang bergabung, Om Iwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Religi pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lo ngebuah remo ti Om Iwin.
1: Oduolo Om Iwin, pertanyaan.
2: Ya, pertanyaan ini Pak hanya titipan, tapi berdasarkan dalam hadis Rasulullah sebagaimana yang berbunyi tanah kahu tanah salut tak suruh fa ini wahin dikumul umam, nikalah kalian agar memperoleh keturunan dan menjadi banyak karena aku akan berbangga dengan kalian di hadapan umat. Pertanyaan partisipan adidak hidup belema pitulo tahun ulo nikah bujak keturunan jadi mali Allah dalam hukum Islam Pak Ustaz untuk itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Ishak, silakan untuk bisa menjawab pertanyaan dari Om Iwin.
3: Baik, apa namanya? Memang alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Memang orientasi dari pernikahan itu salah satunya adalah melanjutkan keturunan. Sebagaimana hadis yang dibacakan tadi oleh Om Iwin dan juga ada hadis yang lain, tazawwajul wadud al walud, nikahilah oleh kalian wanita pecinta dan subur, fa inni mukatsirum bikumul umam yaumil qiyamah, karena sesungguhnya aku merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian di hari kiamat kelak. Jadi ini tujuan dari pernikahan itu adalah memperbanyak keturunan, termasuk hadis tadi yang dibacakan tanah tanakahu wa tanasalu dan seterusnya. Tapi kemudian untuk mendapatkan keturunan itu masuk dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit orang yang sudah menikah tapi belum dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan. Tapi syarat untuk mendapatkan keturunan yang sah itu lihat pernikahan. Tapi tidak semua orang yang menikah dia akan diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada ayat yang lain menjelaskan masalah ini. Kalau kita melihat ayatnya lillahi mulkus samawati wal ard hakulo eguti utuhulunga wa butiato di langit dan di bumi yakhluqu ma yasha, Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukura, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan memberi keturunan kepada siapa yang dia kehendaki, laki-laki dan perempuan. Dan di akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala juga memberi kehendak berkehendak kepada orang yang dijadikan aqimah. Aqimah itu yang tidak memiliki keturunan. Jadi tadi kaidah umumnya bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mendapatkan keturunan itu lewat pernikahan. Kemudian pernikahan tidak selamanya akan mendapatkan keturunan karena ada sebagian yang Allah Subhanahu wa taala beri kehendak untuk tidak mendapatkan keturunan, tidak mendapatkan keturunan. Tapi semuanya atas dasar takdir Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik. Terus lanjut. Baik, kita akan berikan kesempatan lagi buat pendengar yang lain. Kedua lo di line telepon. Religi pagi, assalamualaikum. Oke, terputus. Bisa coba lagi di 0821-9664-8664 ya. Kita masih bersama di Religi pagi. Kembali di line telepon. Religi pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Ibu
4: Nenek Afni di Bulan.
1: Nenek Afni, kedua lo Nenek Afni.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz. Bisa saja pertanyaan Pak Ustaz. Suami istri yang bahagia di dunia itu, yang langgeng sampai kakek nenek itu Pak Ustaz, apakah di akhirat nanti mendapatkan seperti itu Pak Ustaz? Bisa saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dr. Sabara.
0: Ya, Nenek Afni ya. Kalau kita sudah bahagia di dunia, ya, insya Allah itu akan muka kalian sampai doa herati, ya, gitu. Sebagaimana doa yang selalu kita ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Jadi kebahagiaan yang diminta itu adalah kebahagiaan dunia wal akhirah. Tapi tentu ini ya harus diberi catatan. Kebahagiaan di sini itu seperti apa ya? Apakah mereka karena totoli anga poponua sekaligus melaksanakan perintah Allah? Artinya pulpulu doa serta syariati ya. Jangan sampai karena banyak juga orang yang mungkin tidak pernah berkelahi, dia bahagia, tapi tidak pernah kelihatan di masjid, jauh dari nilai-nilai ibadah ya. Jadi kenapa kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran itu, dalam surat Ar-Rum itu, sakinah mawaddah warahmah. Jadi mesti lengkap, tidak boleh hanya sakinah ya, tidak boleh hanya sampai mawaddah, tapi sampai warahmah. Jadi ada cinta dan kasih, dan dalam rahmat dan kasih sayang Allah ya. Sehingga itu yang menjadi harapan kita. Jadi dalam hal kita melakukan pernikahan itu, harapannya itu, jadi bukan hanya sekedar kita memperoleh kebahagiaan di dunia, tapi insya Allah kita akan bahagia di akhirat. Itu harapannya yang ingin kita raih ya, gitu. Nah, sehingga itu Nenek Afni, tentu buat kita semua, ini pertanyaan tentu Nenek Afni untuk kita semua. Sehingga harapan tadi, jika itu ingin kita capai, maka kita harus betul-betul dalam konsep yang diterapkan oleh agama ya. Jadi nggak boleh hanya kita memperoleh kebahagiaan saja. Maksudnya ke orang bahagia itu kan sudah senang, tenang, dia pernah uhungota, dia pernah pate. Tapi lebih dari itu, di samping ia bahagia, dia samping ia senang, tapi tentu dia harus pulpulu atau ibadah ya. Jadi itu, kalau itu yang kita lakukan, insya Allah muka kalia, artinya muka kalia itu mulai dari dunia kita bahagia, insya Allah harapannya kita sampai di akhirat. Saya kira begitu.
1: Baik.
0: Singkatnya.
1: Di ujung telepon sudah ada yang bergabung. Religi pagi, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak.
5: Ini
1: Pak siapa?
5: Pak Muis ini di Limboto.
1: Pak Muis, oke. Pak Muis di Limboto. Silakan Pak Muis, pertanyaannya. Kedua lo.
5: Pos bantuan di Cerabit ini. Jalan pengkorong ini. Ini kan poin-poin itu sudah saya sebutkan.
1: Iya.
5: Dekat di dunia di sini
1: Ustaz Isan bisa dengar ya?
5: Besar itu bisa terhapus dengan
1: Pak Muiz. Pak Muiz bisa ulang? Ya. Tadi agak kurang jelas.
0: Iya, modulasinya tidak jelas.
5: Iya, tidak jelas. Khutbah nikah itu kan ada sering kami sampaikan itu walau berprobudina inahukon apa itu terus stabil. Sesungguhnya jina ini merupakan dosa besar. Apakah dosa besar ini bisa terhapus dengan istighfar? Kalau dengan bagaimana jalan solusinya apa dengan tobatan nasuha, tobatan nasuha bergerak bagaimana?
1: Baik.
5: Apa cuma terhapus dengan istighfar?
1: Sesungguhnya kumat mesti buang terhapus. Baik. Ya, Pak Muiz. Ya, sudah. Terima kasih. Baik, Ustadz Ishak, silakan.
3: Ya. Jadi, pertama, kita melihat klasifikasi dosa itu, kalau dilihat dari bobot dari dosa, bisa klasifikasi besar ataupun kecil. Adapun kalau melihat siapa yang kita maksiati, semua dosa besar. Jadi, tapi efek itu dilihat dari sisi efek ada dosa besar dan dosa kecil. In tajtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Apabila kalian menghindari kaba'ir ma tunhauna anhu, dosa-dosa besar. Al-Qur'an sudah menyebutkan ada dosa besar. Logika terbaliknya ada dosa-dosa kecil. Nah, kalau dosa-dosa kecil itu dosa-dosa yang otomatis ketika kita melakukan satu ketaatan termasuk istighfar, puasa Asyura, puasa Arafah yang bisa menghapus setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya, itu secara otomatis akan berguguran. Tapi kalau dia dosa besar, tidak cukup hanya dengan melakukan satu amalan, lalu amalan itu menggugurkan dosa-dosa yang digugurkan adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, dia harus istighfar dan bertobat khusus untuk dosa yang dilakukan itu. Katakanlah tadi perbuatan zina yang dosa besar ada ancamannya sebagaimana Allah sebutkan wasa'a sabila, seburuk-buruk jalan. Dia fahisha dan wasa'a sabila ini dosa besar. Nah, dia harus bertobat khusus untuk dosa perzinahan tersebut. Tidak cukup dia melakukan kebaikan, sebab kebaikan itu tidak akan menggugurkan dosa-dosa besar secara otomatis. Dia harus melakukan pertobatan, pertama istighfar, yang kedua berazam dan bertekad untuk tidak melakukannya. Itu yang kesungguhan di dalam bertobat, bertobat khusus dari perbuatan seperti itu. Begitu juga dengan katakanlah perbuatan mencuri atau korupsi, ini dosa besar. Tidak cukup hanya dengan istighfar saja, harus berazam untuk tidak melakukannya dan kemudian mengembalikan apa yang telah dicuri tersebut. Nah, begitu cara bertobat dari dosa-dosa besar, dan secara, sekali lagi dia tidak otomatis gugur dengan istighfar dan amalan-amalan kebaikan yang lain.
1: Baik. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita berikan kesempatan lagi di line telepon, satu penelpon lagi sebelum kita akan break kembali religi pagi. Assalamualaikum. Ya, kembali penelpon di 0821-9664-8664. Religi pagi, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bung Aman agak kecil nih suaranya.
6: Dari Om Aman.
1: Iya, Om Aman, kecil suaranya ya. Nih.
6: Iya.
1: Oke, silakan Om Aman pertanyaannya.
6: Pertanyaan Pak Ustaz, kalau kasus sudah terjadi toh keluarga lepas Pak Ustaz, lalu tabuang ngota malpesaluh yaliyo, betalo nikah ulangi Pak Ustaz. Lo nika ulangi lakaji liyo lo hialiwa ulu liwa butia lahadiri lo wali lo kepala desa kepala dosen bertahun-tahun tinggal di hiala puli hiali buhu liwa betul huwali ngayi ulangi pa ustad patabati tahiali ulu liwa butia mapin lahir bila lahir kabele alasan ilio ya libuh limang huwal ngay. Ilon ikaw lang ito to belibito pa Ustad.
1: Ila
6: diril kapra desa o katawit ko lo kapra dosan. Kebetulan kapra desa kapal dosan ba ito keluarga lo tabu awal. Bertalo lo pandangan pa Ustad tadi to pa Ustad. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik, silakan Pak Dokter.
0: Ini jamaah lima hamalal perasaan beti hukum ya. Jadi dalam Islam ini jelas sudah melanggar dan ini masuk pada kategori yang disampaikan oleh pemis tadi itu, takrabu zina. Jadi ini masuk pada kategori. Kenapa? Karena dia punya suami yang sah.
1: Iya.
0: Walaupun ini dihadiri oleh wali, dia oleh saksi, tapi sepanjang dia belum cerai, itu tidak boleh dia menerima suami. Ya, apalagi buat seorang wanita, selalu kami sampaikan, monogami itu sangat diharamkan di dalam Islam, tidak dibenarkan. Ya. Kecuali buat suami, ini ada pengecualian. Karena ada ayat Al-Quran yang membolehkannya. Tapi buat seorang wanita tidak boleh. Sepanjang ia belum diceraikan oleh suaminya, dia tidak boleh menerima istri. Walaupun misalnya tadi alasannya sudah berbulan-bulan atau bahkan sudah bertahun-tahun, tidak boleh. Apalagi pernikahannya dicatat dengan pencatatan yang sah oleh kantor urusan agama. Walaupun tadi istilahnya rukun nikahnya terpenuhi, ya gitu. Ada wali, ada saksi, ijab kabul. Tapi jangan hamalalu gampang, karena ini adalah sesuatu yang sangat prinsip di dalam Islam. Ya, buat seorang wanita itu tidak dibenarkan menerima pasangan atau suami itu sebelum dia diceraikan, ya, oleh suaminya. Ya. Jadi haram hukum di dalam Islam, ya, kecuali misalnya dia pun sudah diceraikan oleh suaminya, itu masih ada ketentuan, ya, di talak satu, talak dua. Tiada mau mahu wali yang ayah didoatilah mati pay tua pun mahu wali yang ayah didoatilah poliwa memegang, jangan diambil dengan perasaan begitu. Walaupun wali tipa pali telepon ini tidak boleh. Kenapa? Karena ada yang di aturan yang dilanggar, dan itu aturan Allah, ya gitu, bukan aturan manusia, ya gitu. Jadi jamal lima hamalal perasaan betit awal itu karena tipa pelit kalau nggak kaji polo ti kepala desa polo kepala dusun, ya tidak boleh, ya gitu. Kenapa? Karena dia masih ada ikatan pernikahan yang sah dengan suami yang sebelumnya, ya gitu. Jadi apalagi pun lima puluh kali nggak ulangi, tidak boleh. Dalam hal kita pernikahan, selalu ini kami sampaikan, kecuali kalau misalnya dia sudah jatuh talak tiga, mesti opon tola. Ya, ini juga selalu kami sampaikan, mesti opon tola. Apa dia itu, dia boleh suaminya balik lagi, sehingga itu jangan main-main dengan perceraian ini. Ya, gitu. Jadi itu tidak dibenarkan di dalam Islam dan itu haram hukumnya. Walaupun tadi menurut Pak ini lo hadir dari Pak Palio, lo di kepala dusun, jangankan kepala dusun, biar bupati pun yang hadir atau gubernur, tapi karena dia masih ada ikatan pernikahan yang sangat sebelumnya, tidak boleh dinikahkan. Kira-kira begitu.
1: Baik. Ustadz Isak, ada tambahan?
3: Cukup.
1: Baik. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih bersama di Religi Pagi dan kita akan break sejenak dan sebentar nanti kita akan balik lagi dan tetap bersama di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo.

0: adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima karena bisa sesuai dengan tuntunan.
1: Salah satu wanita muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia merupakan seorang petugas medis dan pemasok logistik bagi para kaum muslimin. Ia pun merupakan salah satu perempuan yang tangguh dan pemberani. Jiwa dan raganya ia korbankan untuk membela Islam. Ia dijuluki sebagai The Black Rider. Ia pun dijuluki sebagai Pedang Allah. Suatu ketika, terjadi pertempuran sengit di antara tentara Islam dengan tentara Romawi. Pasukan Khalid bin Walid tengah terdesak saat berperang melawan bangsa Romawi. Lalu ada salah satu kesatria dengan gagah berani melawan pasukan Romawi yang tengah melawan pasukan Muslim. Di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid, dengan tiba-tiba ia memasuki arena pertempuran dengan mengenakan pakaian serba hitam, sembari menunggangi kuda bagai singa yang kelaparan. Ia mengebaskan pedangnya, menghunus musuh-musuh yang ada di hadapannya, hingga Khalid bin Walid beserta pasukannya pun tercengang melihat sang kesatria berbaju hitam yang begitu tangkas muncul secara tiba-tiba, dan dia adalah Khawla binti Azur.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Baik pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih bersama di Religi Pagi dengan topik keluarga sakinah dan kepenghuluan. Terdua lo di line telepon dan juga di WA. Kami tunggu yang di WA bisa mengirimkan pertanyaan, kalau tidak bisa bergabung di line telepon. Kembali sembari menunggu yang di WA dan juga di YouTube RRI Gorontalo, kita buka lagi di line telepon sekarang. Religi Pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak?
2: Dengan Hamzah Herman.
1: Pak Hamzah Herman, atau dua loh, pertanyaan. Dua
2: loh, itu Pak Ustadz, Pak Saudara Kiri, punya wali nota lain. Satu orang itu mawalah cewek, pertama pun kali yuk. Padahal satu itu mak melati tiang mulai begitu. Tahu lo kita, sudah tidak betul mau hiwali. Soalnya bahasa wali-wali tala itu mulai begitu wali tala. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Langsung saja, Ustaz Isak.
3: Iya, kalau saudara tiri yang dimaksud satu ayah, maka boleh saudara tiri menikahkan saudarinya. Jadi, tapi kalau saudara tiri maka ibu, maka itu tidak menjadi walinya. Yang menjadi wali adalah saudara tiri seayah. Iya. Yuk, terdor Pak Dokter.
1: Baik, silakan Pak Dokter.
4: Jadi Pak Hamzah Herman, jadi tipe Hamzah tidak perlu ragu-ragu begitu terhadap wali tadi itu yang sudah. Jadi Islam itu sudah mengatur Pak Hamzah, jadi tadi sudah sampaikan Pak Dokter, jadi tidak boleh kalau keturunan dari sebelah ibunya, jadi wali itu harus berasal dari keturunan ayahnya, jadi pamannya, saudara, bapaknya, ada 10 kriteria, ada 10 wali di dalam kitab fikih itu. Semuanya sebelah ayah. Ya, gitu. Wan madi dulu mah Pak Hamzah betota tilang gulai indil Pak Isak termasuk tipa palio, uta tipa palio, uta tio, dan seterusnya ke bawah. Maka yang akan bertindak menjadi wali itu adalah wali hakim. Tatun wali hakim, yakni penghulu atau kepala kantor urusan agama. Jadi, sehingga itu bitu itu tu menikah itu long lapo dong kumpulhui tu itu menikah itu harus sudah dilakukan pencatatan untuk Kementerian Agama. Karena di KUA itu karena tersalah satu yang akan dituntaskan itu adalah pemberian wali itu. Ya malde mame duga saat ilio. Oh tabut ya mata mau ada macam dia tidak boleh. Ya gitu. Malah di to duduk tu lepas Hamzah Herman.
1: Baik, kita lanjut lagi dengan pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz, dari Pak Rahman Nusi di Malahu. Ustaz Isak, pertanyaannya, sebagaimana penjelasan dari Bapak Ustaz bahwa menikahkan wanita hamil itu tidak boleh harus potutuopo. Nah, kenapa di KUA biar wanita hamil tua tetap poponikalio, Pak Ustaz? Kedua lo Ustaz Isak.
3: Kedua lo tipa.
1: Pak Dokter kedua lo.
4: Jadi Pak Rahnus, sekali lagi ini konsep betia KUA tanpa nikah. KUA itu dia punika, bomo catati. Jadi ini paradigma ini yang begini-begini ini yang mesti harus diluruskan. Kalau dua lo wajib, kewajiban lo mau punika itu tipa pali keluarganya. Jadi wali. Ya, jadi KUA itu hanya mencatat, ya, sehingga itu siapapun yang hadir KUA penghulu, ya, tinggal lebih itu mau menyaksikan. Jadi dua fungsi KUA wanu mau hadir ke pernikahan, pertama dia mencatat supaya pernikahannya itu tercatat. Yang kedua adalah menyaksikan pernikahan itu sesuai dengan syariat, ya gitu. Dua itu fungsinya paran dia hepot jabolo itu begitu salah tafsir wali penwali tampada hepopeni. Kalau KUA tidak pernah menikahkan orang ya, karena kecuali bon enti be itu madi dulu mawali ya ah tinggal itu lo dutua lo dutongo maksudnya dikuasakan oleh pemerintah itu untuk menjadi wali hakim ya. Nah, sehingga itu nanti mampu pada datanya pupuk sambilnya ya, tapi ini jangan sampai kita wali mustiti pakua tanpa nikatin kalau itu hanya dua fungsinya itu olah bukti selalu melengat anda lipa dokter isakti wali tipa pali orator tapi ketika mau akad nikah udah oleh udah lipa ima atau udah nikah ah, ini keliru ulang lagi tipa pali orator bukti anu singa podium dan lain sebagainya. Ah beti mengakaji karena memang kita lo dutua lo wajib lo mau penikah be bukan kawa. Jadi sekali lagi kawa itu hanya dua fungsinya itu. Kecuali kalau misalnya yang menikah itu tidak ada walinya, sudah tidak ada walinya Pak Rahnus, maka KUA yang nanti akan bertindak jadi wali hakim ya gitu. Jadi malah itu kedudukan dia Pak Rahnus.
1: Iya.
4: Kita Ibu Pani.
1: Iya, masih ini kayaknya masih pertanyaan harus dijawab sama Pak Pak Sabara ya, Pak Dokter. Pak, ini pertanyaan dari Pak Halim di Tilongkabila. Menghadiri isbat nikah, mengapa orang tua tidak bisa menjadi saksi? Mohon penjelasannya.
4: Isbat nikah itu kan karena itu adalah adalah mensahkan pernikahan itu. Jangan sampai ada kolusi. Ya, lo kenapa lihat bapaknya tidak boleh jadi saksi itu karena dalam rangka supaya beti pertanyaan itu harus netral. Kalau orang tuanya yang jadi saksi, ya bisa-bisa apa yang dia saksikan itu dia karang-karang. Ya, itu saja yang dikhawatirkan. Kenapa mesti orang lain? Karena kan orang tua itu kan yang menginginkan supaya dia disebat nikah itu untuk mendapatkan buku nikah. Nah, kenapa orang tuanya tidak boleh menjadi saksi itu? Karena jangan sampai pertanyaan hakim itu akan artinya dia hanya ingin mau menyelamatkan itu sehingga dia bisa mengarang-arang saja. Ya, sehingga itu kenapa saksi itu harus orang lain ya, yang kalau perlu tidak ada hubungan dengan keluarga itu supaya betul-betul apa yang nanti ditanya oleh hakim itu ya sesuai dengan fakta di lapangan, tidak mengarang-arang ya gitu. Karena itu termasuk ya di dalam isbat itu kan untuk mensahkan pernikahan mereka yang tidak tercatat sebelumnya. Misalnya dia sudah 20 tahun menikah, kemudian tidak mendapatkan buku nikah, maka ingin mendapatkan buku nikah itu dia harus mengisbat nikah. Ya, isbat nikah itu syaratnya adalah dia harus mendatangkan dua orang saksi bahwa beti tinggal di mana betul-betul tolo nikah ya tabutia talo ngakaji mereka ini karena lo ngelapo dia halangan bo karena tidak direstui oleh orang tua. Biasanya lantau itu kan ada orang menikah tidak direstui orang tua dia malah otak miwala mak ilamo kalau pau molo opu wombo dia itu mak mulai betul oh mak sudah sadar ya gitu ya. Sehingga itu kenapa Pak Halim sebaiknya bukan orang tua atau bukan pihak keluarga yang disaksikan, sebenarnya dalam rangka untuk menjaga hal-hal yang tidak ada kompromi ketika apa yang ditanyakan oleh hakim. Kira-kira begitu, Bu
1: Pak. Baik, kita berikan kesempatan lagi buat pendengar dan juga sahabat budaya, silakan bisa bergabung di line telepon di 0821-9664-8664. Oke, silakan di line telepon lagi, kami buka buat pendengar dan juga sahabat budaya bisa bertanya dengan topik keluarga sakinah dan kepenghuluan. Banyak hal yang memang harus kita tanyakan bila kita tidak paham daripada salah menjalankannya ya. Oke, di line telepon kembali religi pagi. Assalamualaikum. Oke, kami masih menunggu pertanyaan yang masuk pagi hari ini. Silakan di WA dan juga YouTube kami tunggu pertanyaan ya. Ya, kami tunggu pertanyaan yang masuk pagi ini. Oke, di line telepon di 0821-9664-8664 ya. Ya, Ustaz, tadi ada beberapa pertanyaan yang masuk dari Pak Halim, terus juga ada dari Pak Rahnus ya, Pak Rahmanusi. Ini ada juga yang bertanya tentang pernikahan itu. Ustaz pernah bertanya begini, kalau cerai ya, ini soal cerai ya, soal cerai, ketika cerai tanggung jawab kepada anak itu ditanggung sama siapa? Orang tua dua-dua atau ayahnya? Ini yang sering jadi pertanyaan dari ibu-ibu ya. Ada beberapa pertanyaan yang sering saya terima. Sembari kita menanti pertanyaan yang masuk, silakan Ustadz Ishak.
3: Iya, jadi kalau ada perceraian, yang bercerai itu cuma suami istri. Adapun dengan anak, tidak ada perceraian dengan anak. Sehingga tanggung jawab itu menjadi tanggung jawab ayahnya. Jadi tanggung jawab ayahnya untuk menafkahi anak-anak. Ketika anak-anak masih belum balik, maka wajib untuk dinafkahi oleh ayah. Dia sudah berpisah dengan ibunya, ibunya sudah dengan istrinya, istrinya sudah bukan lagi tanggung jawabnya ketika masa iddah selesai, 3 bulan selesai. Di masa, kalau masih di masa iddah, setelah diceraikan 3 bulan itu masih menjadi tanggung jawab seorang suami. Tapi setelah 3 bulan berlalu, sudah tidak lagi menjadi tanggung jawab suami. Jadi istrinya tidak lagi menjadi tanggung jawab suaminya. Tapi anak-anaknya akan menjadi tanggung jawabnya. Sebab perceraian hanya dengan suami istri dan bukan orang tua dengan anak.
1: Ya. Baik. Kita lanjut lagi dengan pertanyaan yang sudah masuk lagi. Pertanyaan dari Pak Iskandar Pasisingi. Ustadz, beberapa laki-laki sebelum nikah itu memiliki kekhawatirannya pada kecukupan rezeki dan kemampuan menafkahi. Bagaimana mengikis rasa takut ini dan membangun keyakinan akan janji Allah agar semakin kuat, Ustadz? Silakan Pak Dr. Sabara.
4: Jangan sampai kita menikah itu hanya karena khawatir ya. Memang itu ikhtiar ya. Ikhtiar untuk kita bisa memberikan nafkah. Tapi yang memberikan nafkah itu kan Allah. Ya, gitu. Jangankan kita manusia yang punya akal pikiran ini. Itu manusia beti tahu akal. Ya. Bahwa binatang saja. Beti bahwa malu atau sejenis binatang itu. Tidak punya akal. Tapi rezekinya Allah sudah tetapkan. Ya, gitu. Apalagi kita manusia walaupun jangan sampai karena wali ustadz ma wali pendipu-pupel demo. Oh, Mama Ali Monika, ya sudah. Nanti insya Allah Allah akan membuka pintu rezeki itu dengan pernikahan itu. Jadi yang penting kita ada ikhtiar, jangan bahwa jangan sampai itu berarti Monika mau. Peta mula bawa tuluh umpome dia mah jam 7 peta boleh mengilu kopi. Oh heulio mak sampai menghalati dulu halati. Mula topati dia mah lima putli itu. Oh itu salah, ya. Itu keliru, ya. Tapi kalau kita cekatan dongkol mulpul memang malapatul subuh ya Allah kita sudah berpikir bagaimana bisa mendapatkan rezeki, bagaimana bisa menghidupkan keluarga. Insya Allah Allah itu Maha Rahman. Apa yang tidak ada yang dimiliki oleh Allah. Allah itu punya kekuasaan yang meliputi langit dan bumi dan semua rezeki ini sudah dibagi kepada kita. Tinggal kita ikhtiarnya bagaimana. Sehingga itu jangan sampai begitu itu menikah bahwa karena jamu biahu tidak bisa memberikan nafkah. Insya Allah itu harus dijauhkannya. Kenapa? Karena Allah itu adalah Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Rahman. Allah memiliki kekuasaan untuk bisa memberikan kita. Yang penting ada ikhtiarnya ya, gitu. Jangan sampai begitu dalam hepulai melati endi membolabo mau laksana perintah lo, ya tidak pernah peta itu mah mengadu pada siapa ya. Jadi menggantungkan sesuatu itu hanya kepada Allah dengan ikhtiar dan doa ya. Kira-kira begitu.
1: Iya. Ini ada pertanyaan yang tadi ya sempat saya sampaikan. Ada lanjutannya nih Ustaz, ada yang bertanya lagi. Tanggung jawab seperti apa? Karena banyak sekali katanya laki-laki yang sudah pisah dan anak-anaknya tinggal bersama ibunya, sudah tidak membiayai apapun. Jadi tanggung jawab seperti apa yang menjadi kewajiban seorang ayah yang sudah pisah? Ini Ustaz Ishak, ini masih ada lanjutan nih ibu-ibu ya pertanyaannya.
3: Iya, dan ini perlu untuk diluruskan paradigma berpikir seperti ini. Jadi anak-anak itu menjadi tanggungan bersama ya, tanggungan bersama, baik fisik maupun mentalnya. Tapi yang menjadi stresin tanggung jawab itu adalah ayahnya. Tanggung jawab itu tanggung jawab menafkahi, tanggung jawab pendidikan mereka, tanggung jawab mengajari mereka adab-adab. Jadi tidak boleh hanya diserahkan ke salah satu pasangan. Katakanlah diserahkan ke istri. Karena mungkin keputusan pengadilan anak-anak bersama istri, bersama mantan istri. Nah kadangkala istri menganggap karena anak-anak ini sudah berada, ya, dia, sesuai dengan keputusan pengadilan, dia yang berhak untuk mengasuh, akhirnya ayah ini, ayah mereka dilarang untuk datang. Atau ayahnya sudah mau berlepas tanggung jawab, tidak mau menafkahi atau memberikan kepada anak-anak itu berupa nafkah mental mereka. Kehadiran sosok ayah dalam kehidupan anak itu sangatlah penting. Kalau kita melihat dalam kehidupan keseharian kita, kalau ayah hilang dalam kehidupan anak kita, itu sudah menjadi sebuah kenyataan. Pertama, bahkan dalam masih pasangan suami istri, ayah tidak hadir dalam kehidupan anak-anak. Dia sibuk dengan pekerjaannya, lalu kemudian anak-anak diserahkan ke istri. Begitu anak-anak sudah mau sekolah di TK, yang ada yang mengajari mereka adalah ibu-ibu guru. Kehadiran sosok laki-laki tidak ada. Kemudian begitu keluar dari sekolah mau jajan, yang dia lihat adalah ibu-ibu yang mengantar anak-anak ke sekolah. Akhirnya dia nanti mungkin sudah di SMP ataupun di SMA, baru sosok laki-laki hadir dalam kehidupannya. Sehingga jangan heran ketika tumbuh anak-anak itu tanpa kehadiran seorang laki-laki, sosok ayah. Apalagi kalau sudah bercerai. Dan ini kelengahan-kelengahan yang bahkan kelalaian yang sering dilakukan oleh para ayah yang ketika berpisah dengan istri-istri mereka, yang pada akhirnya diserahkan saja kepada istri, padahal tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat besar, dan itu diserahkan kepada laki-laki. Makanya di dalam Al-Quran paling banyak dialog antara ayah dengan anak di dalam Al-Quran. Belasan ayat itu hanya dua komunikasi antara ibu dengan anak. Yang paling banyak itu ayah dengan anaknya. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran memberi peringatan kepada kita para ayah harus tampil dalam kehidupan anak-anak kita, karena kehilangan sosok ayah membuat karakter dan kepribadian anak itu menjadi karakter perempuan, karena yang lahir, yang hadir dalam kehidupannya hanya sosok ibu. Ya, dan saya stresi bahwa warrajulu ra'in fi baitihi. Jadi laki-laki itu menjadi pemimpin dalam kehidupan keluarganya, termasuk anak-anaknya, dan ini wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya.
1: Baik. Ujung-ujungnya jangan lari dari tanggung jawab ya, Ustaz ya.
3: Iya.
1: Baik, Ustaz, kita sudah di penghujung kebersamaan di Religi Pagi untuk hari ini. Di topik kita, keluarga sakinah dan kepenghuluan. Semoga yang lagi dengar Pro 1 dan juga Pro 4 era di Gorontalo semuanya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, amin. Dan langsung saja Ustaz untuk menutup, Ustaz Isak yang akan menutup kebersamaan kita pagi hari ini. Kedua lo Ustaz.
3: Baik, untuk keberkahan perjumpaan kita pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Pertanian ini kan tidak bisa kita identikan dengan lumpur dan kotor saja. Ada yang hidroponik itu kita tidak bermain dengan tanah, kultur jaringan dan sebagainya.
2: Berdasarkan data SIKRI, realisasi APBD Konsolidasi Regional Gorontalo hingga Juli 2026 menunjukkan performa yang stabil dengan total pendapatan daerah mencapai 3,25 triliun.
0: Pendengar, topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi 11 September 2026. Selengkapnya bersama saya Nur Ainsyah Banggai. Selamat pagi pendengar. Sektor pertanian membutuhkan regenerasi untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan sekaligus memastikan profesi petani tetap menjadi pilihan bagi generasi muda. Perubahan pandangan terhadap profesi petani dinilai perlu dilakukan agar pertanian tidak terus dipersepsikan sebagai pekerjaan dengan masa depan terbatas. Praktisi pertanian Jamaluddin Hamid mengatakan regenerasi petani menjadi salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian karena sektor pertanian membutuhkan sumber daya manusia baru yang mampu melanjutkan pengelolaan lahan dan produksi pangan. Menurut Jamaluddin, ketertarikan generasi muda terhadap pertanian tidak cukup dibangun hanya melalui ajakan untuk menjadi petani. Lingkungan usaha pertanian juga harus diperbaiki agar pekerjaan tersebut memiliki prospek ekonomi yang jelas.
1: Pertanian ini kan tidak bisa kita identikan dengan lumpur dan kotor saja. Ada yang hidroponik itu kita tidak bermain dengan tanah, kultur jaringan dan sebagainya. Di pembibitan kita tidak perlu mencangkul di lahan, tapi kita bisa menghasilkan banyak tanaman. Tapi kan merubah cara pandang ini kita perlu secara utuh lintas sektor, bukan saja dinas pendidikan yang punya tanggung jawab ini, tapi kita semua harus sama-sama bagaimana memotivasi anak-anak muda ini supaya bisa terjun ke pertanian yang sangat menjanjikan, yang luar biasa. Kita dengan ada beberapa aktivitas itu dengan modal sangat kecil kita bisa melipat gandakan uang di bidang pertanian. Tapi kan perlu kita bersama-sama memberikan motivasi kepada anak-anak muda kita untuk terjun ke dunia pertanian.
0: Ia menilai perkembangan teknologi dapat menjadi salah satu pintu masuk untuk menarik generasi muda. Pertanian saat ini tidak lagi hanya berkaitan dengan aktivitas mencangkul atau mengolah lahan secara manual, tetapi sudah berkembang melalui penggunaan teknologi, informasi pasar, dan pengelolaan usaha. Dengan perubahan cara pandang dan penguatan ekosistem usaha, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu mempertahankan produksi pangan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi generasi muda. Pendengar Radio Republik Indonesia, hari ini genap berusia 81 tahun. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan semakin mudahnya mendapatkan informasi, kehadiran RRI masih sangat penting bagi masyarakat di wilayah pelosok untuk tetap mendapatkan program informasi nasional dan di dalam daerah. Laporan Andi Sanga.
3: Hari ini, Jumat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia atau RRI genap berusia 81 tahun. Selama lebih dari 8 dekade mengudara, RRI memiliki sejarah panjang dan peran yang sangat penting dalam sejarah perjalanan bangsa dan kemerdekaan negara Indonesia. Peran RRI sangat vital dalam menyiarkan proklamasi kemerdekaan dan pidato-pidato pemimpin negara di tengah agresi militer Belanda II tahun 1948. RRI juga menjadi sarana bagi bangsa Indonesia melawan propaganda Belanda yang mengabarkan kejatuhan Indonesia kepada dunia internasional. Kini, RRI menjadi media informasi, edukasi, hiburan, kontrol sosial, serta pelestarian budaya. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai media baru sejak beberapa tahun lalu, kehadiran RRI masih sangat dibutuhkan masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi. Sudirman Pane, salah seorang warga Kabupaten Gorontalo, mengatakan jangkauan siaran RRI yang menembus hingga pelosok-pelosok desa membuat masyarakat yang jauh dari pusat perkotaan tetap bisa mendapatkan informasi setiap perkembangan yang terjadi di dalam daerah maupun nasional. RRI juga menjadi wadah penting bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai keluhan dan aspirasi kepada pemerintah.
4: Dengan adanya media-media yang lain, maka untuk siaran radio apa saja itu, kami masih berharap agar kiranya radio itu tidak meninggalkan marwah daripada RRI. Itu harus masih tetap dipelihara. Seperti misalnya ada siaran-siaran terdahulu itu, kami masih menginginkan itu. Mudah-mudahan di waktu itu akan datang itu dikembalikan seperti siaran pedesaan, kemudian ada siaran-siaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama ya masyarakat petani-petani di pedalaman itu kan butuh itu. Kalau dulu itu sebelum jam 6 itu atau sebelum jam 7 itu ada siaran pedesaan pagi itu. Sehingga bapak-bapak dan ibu tani yang akan berangkat ke sawah, ke ladang dan sebagainya masih sempat memonitor apa yang menjadi perbincangan sehingga di desa-desa itu terjadi kelompok-kelompok pendengar yang disebut dengan kelompok caper ya.
3: Eksistensi RRI khususnya di Gorontalo diharapkan dapat terus dipertahankan dan diperkuat di tengah perubahan landscape media yang semakin cepat. Dengan tetap menjaga kualitas informasi, kedekatan dengan masyarakat, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, RRI diharapkan terus menjadi bagian penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, terpercaya, dan berimbang.
0: Pendengar Ketua IGTKI Kota Gorontalo Isnawati Lasimpala menyampaikan apresiasi terhadap peran RRI dalam menyebarluaskan informasi pendidikan kepada masyarakat. Apresiasi tersebut disampaikan dalam momentum Hari Radio ke-81. Isnawati menilai RRI selama ini menjadi wadah bagi para guru dan insan pendidik untuk menyampaikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Menurut Isnawati, keterlibatan insan pendidik dalam berbagai program RRI sangat membantu menyebarluaskan informasi mengenai dunia pendidikan. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada RRI Gorontalo yang selama ini melibatkan para guru dan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
5: Kami sangat bersyukur bahwa RRI selama ini telah menyebarkan atau telah menyebarluaskan segala informasi yang terkait dengan pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dan lebih khusus di Kota Gorontalo. RRI menjadi wadah bagi kami, khususnya para guru, insan pendidik, untuk bisa memberikan informasi-informasi yang sangat bermanfaat, informasi-informasi yang bisa berguna bagi kita semua terkait dengan pendidikan.
0: Isnawati berharap kerjasama antara RRI dan insan pendidik dapat terus terjalin dan berkelanjutan. Ia juga berharap RRI semakin jaya dan tetap diminati masyarakat dalam memenuhi kebutuhan informasi. Seiring perkembangan teknologi dan transformasi media digital serta pertumbuhan media, RRI juga masih memiliki posisi strategis di tengah masyarakat. Memasuki usia ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia atau RRI telah memberikan kontribusi besar dalam mendukung pelaksanaan pembangunan, khususnya melalui penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Sebagai lembaga penyiaran publik, tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga menjadi ruang komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, termasuk dalam menyampaikan aspirasi dan berbagai persoalan yang berkembang di daerah. Berikut kita ikuti wawancara Bobby Riawan dengan tokoh publik Marten Taha.
6: Ya, baik pendengar, saya akan berbincang dengan tokoh publik Pak Marten Taha terkait dengan di usia yang ke-81 RRI. Baik, assalamualaikum Pak Marten Taha.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baik Pak, ini terkait dengan RRI saat ini berusia ke-81. Nah, bagaimana Pak melihat eksistensi RRI khususnya di

0: baik sejak berdirinya sampai sekarang. Karena dengan kemajuan informasi dan teknologi secanggih apapun, radio itu, media radio itu tetap penting bagi warga masyarakat, terutama RRI. RRI ini dapat menjangkau seluruh pelosok, disampai ke desa-desa. Jadi hampir seluruh ruang lingkup wilayah itu bisa dijangkau oleh RRI. Sehingga RRI menjadi salah satu media pemberi informasi dan penyambung aspirasi masyarakat dan dapat didengar dan diketahui oleh seluruh warga. Nah, oleh karena itu, menurut saya RRI punya peran yang sangat strategis dan penting di dalam menyebarkan informasi-informasi, baik itu termasuk informasi pembangunan, kemudian juga hiburan, pendidikan, dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu saya melihat bahwa peran strategi RRI ini ke depan masih tetap diperlukan, dan oleh karena itu RRI semakin eksis. Yang penting dilakukan pembenahan, saya kira dengan kemajuan teknologi informasi ini, RRI harus menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan itu. Misalnya dengan sistem digitalisasi yang semakin berkembang dan lain sebagainya, sehingga RRI tidak akan ketinggalan di dalam menyuarakan dan memberitakan informasi-informasi penting ke seluruh warga masyarakat. Saya lihat bahwa RRI sampai kapanpun akan tetap eksis. Dan sampai sekarang RRI menjadi rujukan atau sumber utama dari berita-berita. Sebab RRI itu terpercaya, kemudian informasi yang dapat diakses oleh semua kalangan dan juga bisa diterima di berbagai tempat karena dia sudah mencakup seluruh wilayah. Saya kira itu menurut pandangan saya, dan saya salut bahwa RRI Gorontalo makin eksis sampai saat ini.
1: Baik, Pak Marten, terkait dengan perkembangan teknologi. Nah, di samping itu juga kita melihat perkembangan media saat ini cukup tumbuh pesat ya, Pak. Nah, bagaimana apa yang harus dilakukan sebenarnya RRI agar tetap dipercaya oleh publik, khususnya di Gorontalo?
0: Jadi, dengan makin maraknya dan makin banyaknya media, baik media elektronik maupun media cetak, media online, ini akan menjadikan setiap media ini akan bersaing. Nah, dalam persaingan itu selalu masyarakat melihat mana yang paling berkualitas. Oleh karena itu, maka kualitas yang ditonjolkan. Dan oleh karena itu, maka SDM, pembinaan SDM secara internal di dalam penyampaian berita, dalam pengolahan setiap informasi dan manajemen informasi itu, saya kira disitulah letaknya. Sehingga RRI tidak akan ketinggalan dengan media-media lain yang semakin marak, baik terutama media online ini. Jadi masyarakat cepat. Jadi kecepatan, ketepatan, keakuratan, dan kualitas daripada informasi yang disampaikan itu yang perlu ditonjolkan, sehingga masyarakat akan tetap merujuk kepada berita-berita yang diinformasikan oleh RRI. Walaupun ada media-media lain. Karena kita tidak bisa hindari, di dalam persaingan pasar terbuka seperti ini, maka masyarakat akan mencari mana yang lebih mudah, mau lebih mudah diakses, bagaimana, mana yang lebih dipercaya, mana yang lebih mampu memberikan pelayanan terbaik. Itu yang saya kira bisa. Nah, kelebihan RRI itu mampu menjangkau sampai ke pelosok dimanapun. Karena dia sudah bisa mencakup, bahkan di Gorontalo ini saya kira sudah hampir 100% seluruh wilayah provinsi Gorontalo itu dapat dijangkau oleh suara RRI. Nah, itulah kelebihan daripada RRI. Nah, menurut saya SDM-SDM yang dimiliki oleh RRI sekarang ini sangat mumpuni dan mampu memberikan informasi-informasi yang terbaik serta mampu bersaing dengan media-media lain. RRI selalu melihat perkembangan informasi dan teknologi. Dengan meningkatnya teknologi informasi komunikasi ini, RRI itu menyesuaikan. Sehingga muncul RRI Net, ada RRI.com, dan lain sebagainya. Sebab kalau hanya terpaku kepada informasi-informasi yang konvensional melalui berita-berita yang selama ini didengar oleh masyarakat lewat RRI, maka RRI akan selalu ketinggalan.

0: Nah, dengan perkembangan teknologi seperti itu, sehingga saya melihat bahwa inovasi-inovasi yang dilakukan oleh RRI melalui berbagai inovasi yang ditelurkan oleh RRI ini, dia menjadi pilar yang sangat penting untuk membendung persaingan-persaingan dengan media-media lain. Artinya apa? RRI selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, inilah yang harus dipelihara oleh RRI. Dan itu hanya bisa dilakukan apabila RRI selalu merawat dan memelihara SDM-SDM yang mumpuni, yang mampu memberikan hal yang terbaik bagi RRI, sehingga RRI tidak akan ketinggalan dengan media-media lain. Gitu, Bung Bobby.
1: Oke, baik. Terima kasih, yeah, Pak, atas waktunya.
0: Iya, bagus sekali ini. Terima kasih.
1: Ya, baik.
0: Sekali lagi udara, selamat buat RRI, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pendengar, pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu menjadi salah satu program rutin Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Gorontalo setiap tahun. Pada 2026, Basnas menargetkan pembangunan sekitar 50 unit rumah bagi masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan. Ketua Basnas Kabupaten Gorontalo Sukri Moonti mengatakan, bantuan rumah layak huni diprioritaskan bagi masyarakat yang masuk dalam golongan fakir miskin. Selain itu, calon penerima harus memiliki tanah sendiri dan kondisi rumah yang ditempati memang membutuhkan perbaikan atau pembangunan kembali. Sukri menjelaskan program rumah layak huni ini selama ini bersumber dari dua skema pendanaan. Untuk yang bersumber dari Basnas RI senilai Rp25 juta setiap unit. Sedangkan yang dibiayai Basnas Kabupaten Gorontalo, pembangunan dilakukan secara menyeluruh. Mulai dari tahap awal hingga rumah selesai dan diserahkan kepada penerima dalam kondisi siap ditempati.
2: Kendala dalam penyaluran ini, kami dihadapkan kepada asas legalitas terhadap kepemilikan surat. Kadang-kadang kami menemui calon penerima ini, dia belum memiliki alas hak yang sah yang jelas. Pertama, masih tersangkut dengan kepemilikan bersama. Yang kedua, suratnya belum tetap atau sah dari sang penerima. Nah, yang ketiga, dengan adanya surat keputusan dari Menteri Perumahan, kemudian Kementerian Agama dan Bappenas bahwa penerima-penerima ini tidak boleh melenceng dari penetapan desil. Nah, sebagaimana desil yang ditetapkan yang berhak menerima bantuan itu adalah dari desil 1 sampai dengan desil 4. Nah, ini jadi tantangan Basnas. Pertama, pada saat kami melakukan verifikasi, orang ini memang benar-benar layak. Rumahnya memang sudah tidak layak untuk dihuni. Bahkan beralaskan tanah dengan dinding yang sudah lapuk, yang mengakibatkan kesehatannya tidak terjamin, kenyamanan dan keselamatan penghuni rumah juga sangat rawan, yang bersangkutan masuk dalam desil yang tidak masuk dalam desil penerima atau layak menerima bantuan.
1: Melalui program tersebut, Basnas Kabupaten Gorontalo berharap bisa selalu mengambil bagian dalam membantu pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus mendukung pembangunan daerah. Di sisi lain, program rumah layak huni juga menjadi salah satu bentuk nyata pemanfaatan dana umat yang dikelola oleh Basnas. Bantuan yang diberikan diharapkan tidak hanya memperbaiki kondisi tempat tinggal, tetapi juga memberikan rasa aman dan meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Pendengar, hingga Juli 2026, realisasi APBD Konsolidasi Regional Gorontalo mencapai 3,25 triliun atau 46,33% dari target pendapatan daerah. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah relatif stabil.
3: Realisasi APBD Konsolidasi Regional Gorontalo hingga Juli 2026 mencapai 3,25 triliun atau 46,33% dari target pendapatan daerah. Capaian tersebut menunjukkan kinerja keuangan daerah yang relatif stabil meski struktur pendapatan masih didominasi dana transfer ke daerah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Gorontalo Ari Suwandani Wiwit Warastuti mengatakan, berdasarkan data sistem informasi keuangan regional Indonesia, kontribusi dana transfer ke daerah mencapai 76,98% dari total pendapatan daerah. Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja daerah hingga Juli 2026 mencatat 3,21 triliun atau 45,82%. Belanja pegawai masih menjadi komponen dengan porsi terbesar dengan nilai mencapai 1,98 triliun rupiah.
4: Berdasarkan data SIKRI, realisasi APBD Konsolidasi Regional Gorontalo hingga Juli 2026 menunjukkan performa yang stabil dengan total pendapatan daerah mencapai 3,25 triliun atau 46,33% dari target yang masih didominasi oleh TKD dengan kontribusi sebesar 76,98%. Di sisi pengeluaran, belanja daerah telah terrealisasi sebesar 3,21 triliun atau 45,82%, di mana porsi terbesar dialokasikan untuk belanja pegawai senilai 1,98 triliun untuk mengatasi keterbatasan fiskal dan mendorong pembangunan infrastruktur strategis. Pemda dapat memanfaatkan pembiayaan kreatif berupa APBU atau skema pendanaan lain, serta melakukan upaya optimalisasi pendapatan asli daerah.
3: Ari menilai keterbatasan kapasitas fiskal perlu direspon pemerintah daerah melalui berbagai inovasi pembiayaan. Langkah tersebut diperlukan terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis yang membutuhkan pembiayaan berkelanjutan. Pemerintah daerah didorong memanfaatkan skema pembiayaan kreatif seperti kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Selain itu, optimalisasi pendapatan asli daerah PAD dinilai penting untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah. Rusdianeta melaporkan.
1: Bank Indonesia Provinsi Gorontalo mendorong kopi lokal daerah untuk menembus pasar ekspor. Upaya tersebut dilakukan melalui perluasan akses pasar bagi pelaku usaha kopi. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Bambang Satya Permana, mengatakan pihaknya akan mempertemukan pelaku usaha dengan calon pembeli. Pertemuan bisnis tersebut diarahkan untuk membuka peluang penjualan ke pasar internasional. Langkah ini menjadi bagian dari pengembangan komoditas lokal Gorontalo. Ekspansi pasar diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi kopi bagi daerah.
5: Kami mendorong kopi lokal Gorontalo, ya,

0: bisa ekspor kopi. Nah, ini satu kemajuan, satu milestone baru bagi Gorontalo.
1: Peluang ekspor tersebut dinilai dapat membuka pasar baru bagi produk kopi Gorontalo. Bank Indonesia akan mendorong pelaku usaha memanfaatkan jaringan pembeli dari mancanegara. Ekspansi tersebut juga berpotensi meningkatkan pendapatan pelaku usaha di sektor perkopian. Kopi Liberica lokal Gorontalo ini diharapkan menjadi salah satu komoditas yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian Gorontalo. Pendengar sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Norencia Banggai. Selamat pagi.
2: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Loh, loh, loh.
1: Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
4: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
5: Hai, Nuu di Gorontalo. Siap-siap, karena Yura Yunita akan hadir di Gorontalo. Event paling seru yang akan diselenggarakan pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia dan Dekranasda Provinsi Gorontalo dalam acara Hulandalo Art and Craft Festival Harvest 2026 kembali hadir dengan bintang tamu Yura Yunita. Dapatkan tiketnya segera hanya dengan belanja menggunakan kris di Galeri Oaku, Jalan Nani Wartabone, samping Klinik Prodia, Kota Gorontalo. Nikmati juga talk-talk edukasi, showcasing produk UMKM, lomba-lomba menarik, kuis berhadiah, dan ikut merasakan serunya festival kopi dan kuliner hanya di Harvest 2026. Catat tanggalnya ya, 11 sampai dengan 13 September 2026 di Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo. Ayo, ajak keluarga, bestie, dan pasangan untuk menikmati keseruan penampilan Yura Yunita dalam Harvest Music Concert. Jangan cuma dengar ceritanya, datang, rasakan, dan ramaikan Harvest 2026 dari Gorontalo untuk Indonesia.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada pagi hari ini, apa kabar Anda yang sudah bersama di Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo? Dan kami akan turut mendukung aktivitas apa saja yang Anda lakukan di hari ini. Dan ini turut didukung juga dengan ragam informasi, terutama yang ingin mengetahui informasi keberadaan cuaca hari ini. Kita ikuti informasi cuaca atau info cuaca hari ini bersama Prakirawan BMKG Riri Ardia Febriani.

akan saya sampaikan perkiraan cuaca hari ini, Jumat 11 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari hingga siang hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Pada malam hari hingga dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pendengar, secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 98%, arah angin dari barat daya hingga timur dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan arah angin variabel dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah.

0: Demikian info cuaca.
1: Aduh, kayaknya gue gak enak badan nih.
2: Ya, lohnya sih kejar target terus, gak jaga kesehatan, gampang sakit kan jadinya.
1: Enak aja, gue kan lumayan teratur olahraga. Makanan-makanan gue juga yang sehat-sehat.
2: Udah hidup sehat, tapi masih sakit aja. Kayaknya lo mesti check up deh. Ke lab sana, biar tahu status kesehatan lo. Kan bisa konsultasi ke dokter juga.
1: Oh, ada dokternya juga toh? Mm-mm. Tapi gue takut nih, kalau ketahuan penyakitnya malah tambah stres gue nanti.
2: Justru itu, dengan medical check up, lo dan keluarga lo bisa waspada kalau ada tanda-tanda penyakit yang membahayakan. Makin bagus dong kalau dideteksi sejak dini.
1: Terus, di mana laboratorium yang hasilnya akurat?
2: Mending ke laboratorium klinik Prodia. Di sana ada panel check up kesehatan keluarga. Lo bisa sekalian ajak ayah, ibu, kakak, adik untuk check up kesehatan. Datang langsung aja. Info lengkapnya klik www.prodia.co.id.
1: Oke deh kalau begitu. Makasih ya.
2: Ingat, di mana-mana mencegah jauh lebih baik daripada mengobati.
3: Laboratorium Klinik Prodia untuk diagnosa lebih baik.
4: Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik.
5: Alhamdulillah ya mah, tahun ini Allah pilih kita sebagai tamunya ke Baitullah. Insyaallah kita akan menjadi haji yang mabrur dan di sana kita akan diberi nikmat kesehatan untuk menjalaninya.
6: Ah, itu yang buat mama khawatir dan was-was karena ibadah haji ini kan ibadah fisik.
5: Alhamdulillah juga Allah telah permudah kita dengan adanya lab klinik Prodia yang ada di sini. Sehingga kita bisa melakukan check up kesehatan jika ada gangguan kesehatan. Ya, paling tidak kita akan mudah untuk menanganinya.
7: Ya, pemeriksaan kesehatan sebelum beribadah haji merupakan modal kesempurnaan ibadah haji. Dengan melakukan check up kesehatan sebelum naik haji, memudahkan kita untuk menangani kondisi kesehatan kita. Bagi calon jemaah haji yang ingin melakukan check up kesehatan, dapat menghubungi klinik Prodia dengan alamat Jalan Nani Wartabone, kontak person di 0853-94-78-1515, Kota Gorontalo.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai oleh pendengar di seluruh persada Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu RRI, saya Gus Naris Mail, Gubernur

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-8 81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga LPP RRI semakin adaptif, inovatif,

pemberian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar dimanapun Anda berada, kesempatan hari ini adalah hari yang paling membahagiakan untuk seluruh angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia. Dan terutama yang ada di Gorontalo, juga pada pagi ini kami akan turut menghadirkan siaran langsung pelaksanaan upacara dan sekaligus penyulutan obor untuk hari ini, yaitu penyulutan obor Semangat Tri Prasetya. Pendengar, sesaat lagi kami akan menghadirkan siaran langsung pelaksanaan siaran langsung pelaksanaan upacara bendera dalam rangka Hari Radio Republik Indonesia.

0: siaran langsung upacara bendera dalam rangka Hari Radio yang ke-81.
1: Ya, baik pendengar, di mana Anda berada, hari ini merupakan tahun ataupun Hari Radio ke-81 tahun 2026, khususnya untuk insan Radio Republik Indonesia Gorontalo RRI, dan memperingati Hari Radio ini, RRI di seluruh Indonesia melaksanakan upacara bendera memperingati Hari Radio ke-81 termasuk di RRI Gorontalo. Dan saat ini ataupun pagi ini di halaman depan RRI Gorontalo, sesaat lagi akan berlangsung upacara bendera hari ulang tahun ataupun Hari Radio ke-81 yang dimana di pagi hari bertindak sebagai Inspektur Upacara Kepala LPP RRI Gorontalo Abdul Haris Talamati. Sementara untuk Komandan Upacara Muhammad Firmansyah, yang juga dihadiri 6 dari Ketua Tim dan tentunya seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Gorontalo.
2: Siap, dimulai.
3: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara Muhammad Firmansyah baru saja memberikan laporan kepada Inspektur Upacara untuk awal dari pelaksanaan rangkaian upacara Hari Radio ke-81 untuk LPP RRI Gorontalo. Dan sementara itu, saat ini dari pengibar bendera yang merupakan dari anggota Paskibraka saat ini sementara bersiap untuk mengibarkan bendera merah putih yang saat ini sudah menuju ke tiang bendera yang memang jaraknya cukup dekat, ya, kurang lebih 10 meter, dan mereka tentunya menggunakan juga seragam anggota Paskibraka yang di bawah binaan yang ini kemarin mereka yang baru saja bertugas di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, dan saat ini mereka diberikan kepercayaan untuk mengibarkan bendera di peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia atau yang sering kita kenal Hari Radio, yang saat ini yang kita pasukan ini sementara membuka tali bendera. Terlihat dari gerakan mereka, tata cara mereka bertugas ini sama dengan pada saat mereka bertugas pada saat di pengibaran bendera dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang bulan Agustus kemarin ini mereka bertugas juga di Kota Gorontalo. Ya, saat ini masih berlahan-lahan untuk mengaitkan tali dari bendera merah putih untuk nantinya dikibarkan, dan tentunya juga akan diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, sudah dibentangkan. Kita ikuti pengibaran bendera sang merah putih diiringi lagu Indonesia Raya.

saja benar-benar boleh dikibarkan dengan sempurna oleh anggota Paskibraka dari Kota Gorontalo. Dan ya, inilah anggota Paskibraka yang sudah memiliki pengalaman dalam bertugas untuk mengibarkan bendera Sang Merah Putih, dan terbukti di momentum hari radio di lingkungan LPP RRI Gorontalo, mereka selesaikan tugas dengan baik, dan bendera Merah Putih saat ini berkibar dengan sempurna di atas tiang bendera di gedung halaman depan kantor LPP RRI Gorontalo. Sementara itu, peserta upacara menginformasikan ini seragam menggunakan pakaian dinas warna hitam dan celana coklat. Sementara juga dari peserta laki-laki ini menggunakan kopiah karanji seragam. Nah, sementara itu dari perempuan ini ada satu penutup yang digunakan di atas kepala, sehingga juga membawa daya tarik untuk pasangan peserta upacara kali ini. Sementara itu dari pejabat jajaran LPP RRI Gorontalo ini, baik dari kepala LPP RRI, kemudian Kabak TU dan ketua tim siaran pemberitaan teknik LPU ini

0: kita baru saja selesai dan selanjutnya pembacaan naskah Pancasila yang akan dibaca oleh Inspektur Upacara Kepala LPP RRI Gorontalo Abdul Haris Talamati.
1: Pancasila.
2: Pancasila.
1: Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Dua.
2: Dua.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Tiga.
2: Tiga.
1: Persatuan Indonesia.
2: Persatuan Indonesia.
1: Empat.
2: Empat.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
2: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
2: Dalam
1: lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Ya, demikian tadi pembacaan teks Pancasila yang dibacakan oleh Inspektur Upacara Abdul Haris Talamati. Sementara itu peringkat informasikan di upacara pagi hari ini juga hadir ataupun mengikuti upacara dari anggota Dharma Wanita LPP RRI Gorontalo. Nah, sementara itu saat ini akan masuki untuk bacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembacaan teks Tri Prasetya yang nantinya akan diikuti oleh seluruh peserta upacara khususnya untuk pembacaan teks Tri Prasetya yang saat ini diberikan tugas untuk pembacaan undang-undang akan diberikan kepada Latif dan sementara untuk pembacaan teks Tri Prasetya oleh Denirsa Bookings. Tekad untuk pembacaan undang-undang Latif Ustaz.
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Yang merdeka.

0: Allah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya kita akan ikuti pembacaan Tri Prasetya yang akan diikuti oleh seluruh kader LDPR di Gorontalo.
2: 1. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga. Dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. 2. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. 3. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Kita ikuti pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945 dan pembacaan teks Tri Prasetya yang dibacakan untuk pembacaan Undang-Undang Dasar Muhammad Latif Muhtar, sementara untuk pembacaan teks Tri Prasetya dibacakan Desa Bookings. Dan pengasuhnya kita akan mendengarkan sambutan Inspektur Upacara Abdul Haris Talamati yang kita akan mendengarkan sambutannya. Ya, kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala LDPR di Gorontalo.
3: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan membacakan pidato Direktur Utama Radio Republik Indonesia pada upacara bendera hari ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai dan banggakan, pada hari ini secara serentak di seluruh Indonesia kita menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026. Ini menjadi momen penting bagi kita untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI, keberpihakan RRI pada kepentingan negara.

0: dan empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan Hari Ulang Tahun RRI ke-81 tahun 2006 adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, memasuki usia ke-81 pada tahun 2026 ini, RRI harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Transformasi bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan, dipercaya, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi program siaran atau konten, infrastruktur, maupun tata kelola lembaga. Dalam 5 tahun terakhir, berbagai transformasi telah dilakukan, dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, sejak awal melalui rebranding logo baru yang kita lakukan, font RRI yang kecil adalah simbol kerendahan hati. Kita mau sampaikan pesan bahwa saat ini RRI yang harus mendekati audiens, bukan audiens yang mendekati RRI. Font digital RRI saat ini melambangkan era kekinian, bahwa RRI juga harus adaptif terhadap digitalisasi saat ini. Karena kesadaran itulah, kita terus berkomitmen untuk menghadirkan RRI di semua platform digital. Kehadiran kita secara multiplatform memiliki arti bahwa kita harus meningkatkan jangkauan informasi dan hiburan ke segala ruang agar RRI lebih berdampak. Transformasi ini dilakukan untuk menjawab perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi dan memastikan layanan publik RRI dapat hadir kapan saja dan melalui berbagai perangkat. Sepanjang tahun 2025, capaian platform digital RRI menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Portal rri.co.id mencapai 78,51 juta pengunjung dan 45,37 juta pembaca. Sementara aplikasi RRI Digital mencapai 337.195 pengguna dengan 6,3 juta kunjungan. Layanan streaming RRI juga mencapai 107,4 juta hits. Dan interaksi media sosial mencapai 23,37 juta interaksi. Angka-angka itu bukan sekedar angka statistik, namun di balik angka tersebut terkandung semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap RRI yang harus terus kita jaga dan tingkatkan. Kedua, transformasi multiplatform yang harus kita lakukan dimaksudkan untuk meningkatkan relevansi dan dampak diseminasi RRI. Saat jumlah pendengar radio menurun dan perilaku konsumsi informasi telah berubah, akan tetapi transformasi yang harus kita lakukan itu ternyata mensyaratkan kita harus terus meningkatkan kompetensi atau capacity building. Karena itulah bertahun-tahun hingga saat ini kita secara rutin menggelar berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan dan angkasawati kita. Pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, maupun uji kompetensi wartawan maupun penyiar, yang sampai saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan. Sepanjang tahun 2025, kuantitas konten RRI juga semakin meningkat.
1: RRI menghasilkan 103.705 berita yang terdiri atas berita melalui rri.co.id dan radio. RRI juga melibatkan lebih dari 34.000 kelompok masyarakat dalam berbagai aktivitas siaran, baik sebagai narasumber, peserta dialog, maupun kontributor survei kualitas program unggulan, juga menunjukkan capaian yang baik. Kita sadar, walaupun secara kuantitas meningkat, kita harus mampu berdampak. Maka dari itu, kita masih harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita bisa menarik perhatian masyarakat, karena kita ingin RRI kuat menjadi hubungan masyarakat, menjadi sumber informasi yang kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Ketiga, RRI terus memperkuat kontribusi terhadap program prioritas nasional. Kita ingin diseminasi program dan kebijakan Astacita secara efektif mendorong dan mensukseskan pembangunan nasional. Pada tahun 2025, RRI mengangkat 18 tema siaran prioritas antara lain ekonomi kreatif, UMKM, ekonomi digital, ketahanan pangan, pendidikan berkualitas, kesehatan, lingkungan hidup, investasi dan hilirisasi, literasi digital, serta bela negara. Ini menunjukkan bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi turut menjadi bagian dari ekosistem pembangunan nasional dengan memberi ruang kepada masyarakat untuk memahami, berpartisipasi, dan mengambil manfaat dari berbagai kebijakan pembangunan. Keempat, RRI sebagai media publik semakin kuat dalam membangun masyarakat yang inklusif. RRI memberikan perhatian terhadap isu moderasi beragama, kesiapsiagaan bencana, pengaruh utamaan gender, pendidikan, kesehatan, penyandang disabilitas, olahraga, serta berbagai isu sosial lainnya. Melalui fungsi pelayanan publik, RRI harus memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh informasi, termasuk masyarakat di wilayah 3T, wilayah perbatasan, masyarakat penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses informasi. Kelima, RRI terus memperluas jangkauan layanan penyiaran. Pada tahun 2025, telah dilakukan pembangunan 6 lokasi baru pemancar FM, antara lain Melaboh, Sibolga, Surakarta, Palangkaraya, Mamuju, dan Tahuna. Penguatan ini merupakan bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan informasi publik hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Di sisi lain, transformasi penyiaran digital juga terus dilakukan melalui penguatan jaringan DAB Plus dan DRM. Pengembangan teknologi ini merupakan bagian dari upaya RRI menyiapkan masa depan penyiaran yang lebih modern, efisien, berkualitas, dan mampu menjangkau masyarakat lebih luas. Keenam, kita terus memperkuat infrastruktur sebagai pondasi pelayanan publik. Pada tahun 2025, optimalisasi pemancar mencapai 84%, melampaui target 80% dengan dukungan pada 78 lokasi dari 768 unit pemancar yang menjadi bagian dari pengelolaan. Sebanyak 648 unit atau 84% berada dalam kondisi berfungsi. Infrastruktur yang andal harus berjalan seiring dengan infrastruktur digital yang kuat. RRI juga memastikan konektivitas jaringan dan pusat data mampu mendukung keberlangsungan layanan digital secara optimal. Ketujuh, kita juga terus meningkatkan prestasi tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik, meningkat secara signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya sebesar 22,80 poin dari tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat dibanding tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian tersebut menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2023, 2024, dan 2025 dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus mendukung tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan dan angkasawati yang saya cintai, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Oleh karena itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala satuan kerja serta angkasawan dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, komunitas, pemerintah daerah, lembaga negara, akademisi, dunia usaha, seniman, budayawan, dan masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelola. Ini semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, terus memperkuat relevansi RRI dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti untuk menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, perkuat kolaborasi dan sinergi, tingkatkan profesionalisme, dan jaga integritas. Di hari ulang tahun RRI ke-81 ini, yang bertema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita hadirkan RRI yang semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Jakarta, 11 September 2026, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo.
2: Ya, peringat demikian tadi sambutan Inspektur Upacara Kepala LPP RRI Gorontalo yang telah membacakan sambutan Direktur Utama LPP RRI Gorontalo, I. Hendrasmo. Ya, saat ini juga akan diserahkan satu penghargaan kepada 3 pegawai LPP RRI Gorontalo yang akan memasuki masa purna tugas atau pensiun di tahun 2026 ini, yang terdiri dari 2 PNS dan 1 P3K. Ini satu penghargaan yang diberikan kepada Lembaga Penyiaran Republik Indonesia yang telah mengabdikan diri kepada lembaga ini dengan masa kerja yang cukup lama. Untuk Satrina Zakaria, ini masa bekerja selama 29 tahun 8 bulan. Kemudian Mimi Suryani D. Husain Eskom ini mengabdi di LPP RI Gorontalo selama 28 tahun. Sementara Nuryadin Hendra Rauf ini bekerja selama 30 tahun 10 bulan sebagai karyawan karyawati Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Gorontalo. Dan saat ini penyerahan penghargaan kepada 3 pegawai LPP RRI Gorontalo telah selesai dilaksanakan dan diserahkan secara langsung kepada LPP RRI Gorontalo Abdul Haris Talamati. Dan

0: ini adalah lagu Mars RRI yang hingga saat ini masih terus dinyanyikan. Dan selanjutnya kita akan dengeri pembacaan doa dipandu Hasdin Daniel.
1: Selamat pagi dalam dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagi yang beragama Islam, marilah kita menandakan tangan seraya berdoa. Bagi rekan-rekan yang bernama beragama lain, mohon dapat berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, pada momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026 ini, kami memanjatkan rasa syukur atas perjalanan Radio Republik Indonesia yang telah hadir, tumbuh, dan mengabdi selama 81 tahun dalam memberikan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta turut menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya Allah, teguhkanlah Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa setia mengabdi kepada bangsa dan negara. Bimbinglah kami agar mampu menjaga amanah, independensi, profesionalisme, dan menjalankan tugas penyiaran serta senantiasa menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, edukatif, inspiratif, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya Allah yang Maha Bijaksana, limpahkanlah kekuatan, kesehatan, dan keikhlasan kepada insan Radio Republik Indonesia dari tingkat pusat hingga seluruh satuan kerja di daerah, khususnya keluarga besar LPP RRI Gorontalo. Satukanlah hati dan langkah kami dalam semangat pengabdian, kebersamaan, inovasi, dan profesionalisme untuk memberikan karya terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Allah, Tuhan yang mengetahui segala niat dan ikhtiar kami, terimalah pengabdian kami. Berkahilah setiap langkah dan karya kami, dan jadikanlah Radio Republik Indonesia senantiasa menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur, serta menjadi bagian dari pengabdian yang tulus dalam membangun bangsa dan negara tercinta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Ya, demikian tadi pembacaan doa yang dipandu Hasdin Daniel. Selanjutnya kita akan melaporkan kepada upacara.
2: Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan.
0: Muhammad Triansyah, Triansyah telah berikan laporan kepada inspektur upacara bahwa seluruh rangkaian upacara Hari Radio telah selesai dilaksanakan dalam rangkaian Hari Radio atau Hari Ulang Tahun RRI ke-81 tahun 2026. Dan dalam peringatan dalam perjalanan Radio Republik Indonesia sejak tahun 1945 sampai saat ini, RRI masih terus eksis di tengah perkembangan dunia teknologi dan komunikasi. Dan kita lihat RRI yang selama ini kita kenal sebagai radio, dengan perkembangan teknologi dan banyak platform yang diciptakan oleh RRI yang terus melakukan inovasi, melahirkan inovasi-inovasi baru, yang juga kita lihat dari programa juga yang biasanya kita dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, namun saat ini bertambah lagi menjadi Pro 4, bahkan Pro 5. Nah, ini satu bukti bahwa RRI terus eksis memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik berupa informasi, berita, hiburan, edukasi, pendidikan kepada masyarakat. Dan salah satunya adalah LPP RRI Gorontalo selalu membuka ruang kepada pendengar. Dan rangkaian hari radio ini beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh RRI Gorontalo. Yang kemarin kita laksanakan yaitu ada pelayanan kesehatan secara gratis yang menghadirkan 30 dokter umum dan 13 dokter spesialis yang ini dihadiri oleh ratusan masyarakat yang datang di kantor LPR Gorontalo untuk memeriksakan kesehatan secara gratis. Dan juga ada kegiatan lainnya yang melibatkan dari eksternal dan juga internal di lingkungan LPP RRI Gorontalo. Dan setelah ini nanti akan ada acara puncak, yaitu acara penyulutan obor yang akan dilaksanakan di Studio Tri Prasetya RRI Gorontalo. Dan peringkat sampai sini kami menyiarkan secara langsung pelaksanaan upacara Hari Radio atau Hari Ulang Tahun LPP RRI ke-81 tahun 2026. Kami mewakili kerabat kerja yang bertugas, teknisi Roy Dumako dan Maman Darmawan, dan saya sendiri Bobby Rawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kita kembali ke Studio Persatu RRI Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hati. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio
1: dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut
2: untuk menghancurkan negara kita
1: dan membela alat itu dengan segala jiwa raga
3: dalam keadaan bagaimanapun
4: dan dengan akibat apapun juga.

0: kita harus mengemudikan siaran Radio Republik Indonesia
1: dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia
2: dengan jiwa kebangsaan yang murni,
3: hati yang bersih dan jujur,
4: serta budi yang

0: berdiri di atas segala aliran dan keyakinan,
1: partai atau golongan,
2: dengan mengutamakan persatuan bangsa
1: dan keselamatan negara,
3: serta berpegang pada jiwa proklamasi
4: 17 Agustus 1945.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai oleh pendengar di seluruh persada Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu RRI, saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua.